Generasi PKYNA adalah armada jenis Cessna 208. Penyemaian awan dilakukan di sejumlah wilayah yang menjadi sasaran operasi modifikasi cuaca, terutama daerah yang menghadapi ancaman kekeringan dan juga karhutla. Wilayah yang menjadi sasaran adalah Kabupaten Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Waikanan, dan Lampung Barat. Sementara penyemaian dilakukan ketika kondisi atmosfer dan pertumbuhan awan dinilai memungkinkan. Penyemaian awan potensial dengan bahan higroskopis berupa NaCl atau garam. Operasi modifikasi cuaca ini melibatkan sejumlah unsur mulai dari BNPB, BPBD Lampung, BMKG Pusat, BMKG Stasiun Meteorologi Raden Inten 2 hingga PT Gaya Ananda Samasta. Beranjak mit informasi Saibari, Balai Bahasa Provinsi Jambi menyebut bahasa Bajau Tungkal 1 atau Duano dan bahasa Kerinci ini menghadapi ancaman kepunahan seiring penurunan penggunaan dan jumlah penutur bahasa daerah tersebut. Kepala Balai Bahasa Provinsi Jambi mengatakan, berdasarkan peta bahasa yang diterbitkan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, terdapat 7 bahasa yang digunakan di Provinsi Jambi, yakni Melayu, Banjar, Bajau Tungkal 1, Bugis, Jawa, Kerinci, dan Minangkabau. 3 dari 7 bahasa itu merupakan bahasa asli Jambi, yaitu Melayu, Bajau Tungkal 1 atau Duano, dan Kerinci, sedangkan 4 lainnya merupakan bahasa migrasi. Bahasa Melayu Jambi secara umum masih kuat digunakan oleh masyarakat. Sejumlah dialek lokal mengalami penurunan penggunaan akibat dominasi bahasa Indonesia dan migrasi antar wilayah. Dominasi bahasa daerah tertentu dan mobilitas masyarakat antar wilayah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut. Demikian Wakca Jampitu, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: cabuk kau pai kikim ne susinya weh. Api-api lah nyamak cawa. Angka kikim gak oh. Muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
1: Api kau ini medini. Nah, aduh tapuk moneh yang aku kikimku. Ngemaling dah medino yo. Cawa mawat segala ni mawat. Payu kita, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tetu kan aku kene. Kidan kimawan hati ni nong maling.
0: Satu, dua. Allah kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur subur kerja aduh. Ku pelok pai. Ku pelok. Aduh, mandi liak muat lagi susin.
1: Jo kadu kuwakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak katong katong yus kedak cawa ngilu. Ki kano cakannya akan dia lah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jejak mak pandai ya kia sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
1: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompak FM Suara Budaya.

0: kekuatan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar, jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.
1: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
2: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: kasihan ya. Masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah, tapi terkendala biaya.
1: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
0: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
1: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
0: Jadi, mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
1: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
0: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
1: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
2: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.
3: Semangat belajar!
4: Kamu kelihatan lebih bugar, rajin olahraga ya sekarang?
5: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
4: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
5: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
4: Siap, demi hidup sehat.

Suara Budaya Lampung. Selamat pagi untuk Minak Muahi yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui FM Walu-Walu 0,5 MHz ataupun juga RRI Digital ya. Selamat beraktivitas untuk Minak Muahi yang barangkali saat ini sudah berada di tempat aktivitasnya. Semoga kegiatan ataupun juga pekerjaan hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar ya. Di pagi hari ini Amalia masih menemani Minak Muahi di Helauni Pagi Hani dengan rangkaian lagu-lagu Bangi Anjak seluruh daerah di Nusantara. Informasi Minak Muahi di pagi hari ini, Pemprov Lampung ini menyebutkan adanya penetrasi pasar yang berfokus menjangkau daerah yang rentan mengalami tingkat inflasi tinggi guna menjaga stabilitas pasokan serta harga komoditas pangan. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung mengatakan dalam menjaga stabilitas harga pangan dan pasokan harga pangan, Pemprov Lampung ini sudah melakukan kegiatan penetrasi atau operasi pasar selama beberapa bulan ini. Selain itu, dilaksanakan pula gerakan pasar murah yang juga dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang tujuannya adalah untuk menjaga inflasi daerah tetap terkendali dalam rentang yang ditetapkan ya. Nah, Minak Muahi, untuk pelaksanaan gerakan pangan murah dan penetrasi pasar di kabupaten dan kota ini akan berfokus pada harga yang naik dan juga daerah yang rawan inflasi. Dan tentunya melalui gerakan pangan murah, masyarakat juga bisa memperoleh kebutuhan pokok dan bahan pangan yang lebih terjangkau ya. Lalu menjaga daya beli masyarakat ini adalah gerakan strategis dalam menjaga stabilitas harga pangan dan juga mendukung pengendalian inflasi daerah serta menjaga keterjangkauan kawan harga pangan. Pemerintah Provinsi Lampung juga mendukung kegiatan tersebut karena menjadi upaya untuk berkontribusi menanggulangi inflasi, menyediakan pangan murah bagi masyarakat yang membutuhkan. Nah, Minak Muahi, diketahui berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, inflasi di wilayah cakupan IHK di Agustus 2026 meliputi Kabupaten Lampung Timur yang memiliki IHK 114,62, inflasi tahun per tahun 2,9%. Kemudian Kabupaten Mesuji IHK 117,19, inflasi tahunan 3,5%. Kemudian untuk Kota Bandar Lampung jadi daerah dengan inflasi tertinggi dengan inflasi tahunan sebesar 3,86%. Sedangkan untuk Kota Metro inflasi tahunannya sebesar 3,38%.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Minak muari, tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jama tapis, uat sapan halus di lompe pacur, uat nilai hormat di lompiil pesenggiri, sai dijunjung tinggi. Ganta, suara sina mulai merendup, anak muda mulai lupa makna nemu nyimah, adat cuma uat di saat acara seremoni, mawat lagi hadir di lom kesekanian.
4: Nyinyak

0: nunggu, kenyit diengok luwon. Pulih budaya lain masa lalu, tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung, untuk Lampung dan warisannya.
1: FM, suara budaya Lampung.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya. Saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini. Saya lihat. Anak kidah. Kamu main judi online ya? Halah, sudah stres benar kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan sama istri kamu. Awas kamu, Medi. Tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itulah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya nggak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Susi, Kak Susi. Jangan, Kak Susi.
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: Foto selfie dulu. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Pemerintah Provinsi Lampung memperluas edukasi gerakan Stop Boros Pangan kepada masyarakat di wilayahnya sebagai upaya menjaga ketahanan pangan daerah. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung mengatakan bahwa diketahui di Indonesia ada 23 hingga 48 ton makanan terbuang atau ada sekitar 115 hingga 184 kg per kapita per tahun. Dan diharapkan kepada masyarakat ya, dan terus diedukasi agar tidak ada lagi makanan yang terbuang. Maka dari itu pihaknya menyebarkan 8 trik untuk mengurangi boros pangan kepada masyarakat. 8 trik untuk mengurangi boros pangan itu meliputi mengambil makanan secukupnya, habiskan makanan dan minuman, bila tidak habis dapat dibawa pulang, atau periksa bahan makanan yang tersedia di rumah agar bisa lebih bijak dalam berbelanja pangan. Kemudian berbagi pangan yang berlebihan.

bagian tanggung jawab antar kementerian dan lembaga. Terkait dengan anggaran yang disiapkan untuk pemulihan pasca bencana NTT, Menteri belum dapat memastikan. Selain pendataan untuk NTT, kementerian juga masih menyelesaikan pemulihan untuk pasca bencana Sumatera dan Aceh. Pendataan untuk Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat akan dieksekusi setelah dananya turun. Demikian Wakca Jam Walu, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan.
1: Yaudah, nuduh di sana dulu aja. Eh lu ini, nge-vape aja terus.
0: Emang kenapa?
1: Gue baru beli liquid baru.
0: Enak ini, coba lah.
1: Eh, enggak. Gue mau pergi aja. Gue lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu sini aja dulu ya. Nah, cantik nih.
0: Hey, cewek, sendirian ya? Sini dulu. Sini.
2: Iya nih kak, kakak juga sendirian.
0: Enggak sih, tadi sama temen, cuman dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
2: Ih, kakak, bisa aja deh.
0: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
2: Boleh, kak. 08...
0: Woi, ngapain? Ini, kenalan, cuman saya cakep. Cakep nggak?
1: Cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
0: Hah? Patung? Moso.
3: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propiren glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang cair dan tidak berbau.
4: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan empuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: TV digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Medi, di balik kok met, acak pihak kahne di mak kuliah ia terlalu lepas sekolah. Oleh kahne kuliah buat ring iring sekolah cak ia mawat, mak sehat, kau dah lekuk api api met.
2: Eh, iya ki pagi kerjanya pok kual di Sabadu di cuma keke ne.
1: Caknya pok kual, mak sekolah kau dah lekuk, mulanya pok kual.
2: Aduh, tak lagi agak api sekolah, presiden kado uat, gubernur kado uat, kado nyepok kual kau di mana di Sabadu di.
1: Ya Allah, dan gue kena gak pemekehanmu. Sangun iyo, presiden kadu uat, segala-gala kadu uat. Masa iyo anakmu kada kain tenang kuol juga hinggal kani. Sekolah.
2: Mengedah duit nenya, nyanyi mesakat lo ya Allah. Ngehina nihan dong kayak monjio.
1: Ya Tuhan, lainnya ngehina, medinya kan sekedah nanya. Ki uli mengedah duitnya lain alasan medi. Pemerintah hijikan talamonian program medi. Sepihak jemaah masyarakat sekurang mampu. Sekolah kok anakmu, mi sekolah rakyat. Kisah ngedah duit.
2: Hah? Sekolah rakyat kepanya miskin. Liom nyekul aku di sekolah rakyat. Apa
1: ya? Dan liom-liom segala kan nuntut ilmu nal penting, Medi. Jadi pemerintah kadu nyiapkan program pendidikan berasrama. Ya udah gelang di sekolah rakyat. Nah, hingji gratis, Medi. Hingji jadi inisiasi andani pemerintah Indonesia untuk anak-anak kan manjak keluarga prasejahteraan populasi miskin ekstrim termasuk niku.
2: Daftar di IPA nya lumayan
1: lagi. Daftar lagi lepan untuknya kan daftar apa? Kan daftar kok anak memidi sekolah rakyat dan sampai anak mau sekolah. Teman miskin, teman miskin.
3: Rompat FM, suara budaya Lampung.

Terima kasih Minak Muwahi Pagu Nengiskon Prompat FM di 88,5 MHz ya. Minak Muwahi, Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan ini melakukan screening kesehatan ASN sebagai upaya mendeteksi secara dini faktor risiko penyakit tidak menular. Nah, screening kesehatan ini dilaksanakan secara rutin setiap tahun dengan menyasar pegawai di berbagai perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan ya. Screening dilakukan untuk mengetahui faktor risiko penyakit tidak menular yang bisa dialami oleh ASN sekaligus juga meningkatkan kesadaran pegawai terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Jadi memang tujuan dari diadakannya screening kesehatan ini adalah untuk mendeteksi penyakit tidak menular pada masing-masing pegawai seperti hipertensi, kemudian diabetes mellitus dan juga gangguan kesehatan jiwa atau stres ya. Nah, pemeriksaan secara berkala itu sangat penting ya dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini sehingga upaya pencegahan dan penanganannya juga bisa segera dilakukan. Nah, Minak Muwahi, dalam kegiatan screening kesehatan ini pegawai menjalani sejumlah pemeriksaan seperti pengukuran berat dan tinggi badan ya untuk mengetahui indeks massa tubuh, kemudian lingkar perut, tekanan darah serta pemeriksaan kadar kolesterol dan juga gula darah. Petugas kesehatan juga memberikan edukasi kepada pegawai mengenai penerapan pola hidup sehat sebagai bagian dari upaya pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular. Ya, Minak Muwahi, tentunya yang namanya pemeriksaan kesehatan secara rutin itu sangat penting ya, dan tentunya juga membantu kita untuk lebih mengetahui kondisi tubuh kita sekaligus juga meningkatkan kesadaran kita gitu, Minak Muwahi, untuk menerapkan yang namanya pola hidup sehat di tengah aktivitas kerja. Nah, Minak Muwahi, melalui program tersebut pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mendorong terbentuknya lingkungan kerja yang sehat dan juga produktif. Screening juga menjadi bagian dari upaya menjaga kebugaran ASN agar dapat memberikan pelayanan publik secara optimal kepada masyarakat.

0: begitu banyak ragam. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki masyarakat, tradisi, dan kebiasaan yang menjadi bagian dari identitasnya. Ada tradisi yang diwariskan melalui tarian dan musik. Ada pula yang hadir dalam upacara adat, kuliner, hingga gotong royong yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Meski berbeda dalam cara hidup dan menjalankan tradisi, semuanya memiliki nilai yang sama, kebersamaan, penghormatan, dan rasa memiliki. Keragaman bukan sekedar perbedaan, ia adalah kekayaan yang mengajarkan kita untuk saling mengenal, menghargai, dan menjaga satu sama lain. Karena dalam setiap ragam ada cerita yang menyatukan. Berbeda tradisi, satu Indonesia, inilah Indonesia.
1: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengajarkan

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
1: Tunggu, bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
0: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin. Karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
1: Alah, itu tuh cuma akal-akalan kalian aja. Ingat ya bu, anak saya jangan divaksin.
0: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
1: Oh gitu ya bu. Aduh, segawat juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Ya udah deh, nggak apa-apa bu, vaksin aja anak saya.
2: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman sekolah peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah.

0: transportatie. Asap rumah tangga. Pembakaran sampah. Pembangkit listrik tenaga batu bara. Hingga aktivitas industri. Laporan WHO menunjukkan 92 warga dunia hidup di tempat di mana kualitas udara di bawah ambang batas sehat. Menyebabkan kematian 6 juta orang per tahun di dunia.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya.

Mina mewakili usaha kecil dan menengah kerajinan tas anyaman dari plastik yang berada di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Ini menyerap puluhan tenaga kerja lokal ya, dan dinilai mampu meningkatkan perekonomian keluarga di wilayah setempat. Pemilik usaha kerajinan anyaman tas plastik setempat, Komari, mengatakan ada sekitar 40 pekerja yang mayoritasnya merupakan ibu rumah tangga, bekerja secara sampingan di sela aktivitas harian maupun bertani sebagai perajin atau penganyam tas plastik ya. Usaha kerajinan tas plastik anyaman ini sudah digeluti sejak tahun 2008 dan melihat pangsa pasar yang bagus, ia yang sebelumnya bekerja sebagai penjual sayuran tersebut ikut menjajakan tas anyaman. Dan seiring waktu, karena banyak permintaan, maka secara mandiri ia akhirnya mulai belajar cara menganyam menggunakan bahan baku plastik, kemudian juga merekrut karyawan dan memahami teknis pemasarannya. Untuk harga, setiap tas itu dihargai kisaran Rp4.000 hingga Rp8.500 tergantung modelnya dan juga ukuran dan tingkat kesulitan anyamannya. Kepala desa setempat mengatakan desa Poh Konyal ini memang dikenal sebagai sentra kerajinan tas plastik anyaman. Usaha kerajinan ini terbukti mampu memberdayakan kaum ibu rumah tangga setempat untuk menambah penghasilan. Hingga saat ini sudah ada sekitar 10 pemilik usaha kerajinan atau pengepul di desa Poh Konyal, dan melalui aktivitas kriya tersebut warga desa dapat menambah penghasilan dengan tetap melakukan pekerjaan utama mereka di bidang pertanian saat musim tanam ya. Diharapkan usaha tersebut tetap eksis dan terus berkembang sehingga semakin banyak tenaga kerja desa yang terserap dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Mina mewakili informasi Sinji, jadi informasi terakhirnya Amalia di Helauni pagi Hani, dan tetap nengiskon Perempat FM oleh tentunya di pagi Hani Sinji sikam terus ngancai minak muahi togok pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Prompat FM, suara budaya Lampung.
4: Wakca Jam Siwa.

Muari Polres Mesuji mengerahkan 100 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa masyarakat 8 desa penyangga PT PAL di Kabupaten Mesuji. Pengamanan dilakukan untuk memastikan penyampaian aspirasi warga berlangsung aman dan tertib. Aksi yang diikuti sekitar 300 peserta tersebut berlangsung di lingkungan PT PAL. Massa menyampaikan tuntutan terkait tanah transmigrasi, plasma 20% dan peninjauan ulang HGU perusahaan. Kapolres Mesuji mengatakan seluruh personel diterjunkan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Pengamanan dilakukan dengan pendekatan persuasif agar situasi tetap terkendali. Di tengah aksi, massa sempat memblokir akses masuk dan jalan milik perusahaan. Langkah tersebut berlangsung sebelum adanya kesepakatan antara perwakilan warga dan pihak perusahaan melalui mediasi. Setelah dilakukan dialog, kedua belah pihak sepakat melanjutkan pembahasan dalam rapat yang akan digelar pekan depan. Mediasi lanjutan akan difasilitasi oleh Satgas Penanganan Konflik Agraria Kabupaten Mesuji. Beranjak mit informasi Saibari, Teluk Betung Selatan menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran lahan terbanyak di Kota Bandar Lampung selama Agustus 2026. Berdasarkan data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung, tercatat 7 kejadian kebakaran lahan di wilayah tersebut sepanjang Agustus. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar

Musim kemarau menjadi salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian karena dapat membuat api lebih cepat merambat dan meluas. Demikian Wakca Jam Siwa, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
1: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
2: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
1: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
2: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
1: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
2: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
0: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang

0: ada kok kita jawaban ini ya. Lagi aneh-aneh jamahin Nono. Ngejung-jungnya pertanyaan. Banyak pertanyaan si muda. Ini pertanyaan hal-hal sekalang nih hanku tengis. Aduh, nyanyi pusing. Tapi duh jawaban ini penasaran ya.
1: Si, api gawi mojak jendok kuliah ngerebol-ngerebol bangun. Amo kok dah sih? Ya lamun cek mang lamun pagi-pagi. Sekedi demon ngeliat bebe ngelamun pagi-pagi sih.
0: Sani kusa nyanyi-nyanyi getayan. Lain lu Medi. Nyak jiwa jam masih ngejuknya pertanyaan nam bisa. Iya ngejuknya pertanyaan nyanyi-nyak pusing. Nyak mangkati sekali. Aneh juga ngejuk-ngejuk pertanyaan gerna.
1: Ya api pertanyaan jajak mana sasi?
0: Masa iya ngejuk pertanyaan banyak kejene. Api meneh jawab nih aneh. Masih git akhi huwa. Hatok ni negelupai. Uba mak pandai cawa. Nalom ni han ngelahai.
1: Ya Allah, niku mah diajak ya kodoh kita tamong tuyu mau tumbai. Nah gelar nesa teteduhan.
0: Oh, teteduhan yuk. Lihat pertanyaan-pertanyaan ke goham api yuk. Teteduhan yuk.
1: Teteduhan, tebak-tebakan kenal
0: lah. Alah, terus api jawabannya. Masigit akhirwa, hatok nih gelupai. Uba mak pandai cawa, nalam nih han ngelahai.
1: Manu jago, Susi.
0: Alah, jadi hino jawab nih manu jago yuk. Teteduhan ngelak nih.
1: Oh, oh punya anakku seapi.
0: Allah, hati di teteduhan.
2: Teteduhan adalah soal yang dikemukakan secara samar-samar. Biasanya untuk permainan atau melatih daya nalar. Teteduhan berfungsi untuk mengasah pikiran, menambah wawasan, serta sebagai media untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan daerah. Keteduhan ini merupakan warisan budaya tak benda dari Lampung Barat.

0: kasihan ya. Masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah, tapi terkendala biaya.
1: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
0: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
1: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
0: Jadi, mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
1: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
0: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
1: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
2: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.
3: Semangat belajar!

Lampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.

0: like, comment, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
1: Eh, kamu nggak apa-apa? Sini aku bantuin.
0: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar, itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila.
2: Eh, ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya.
0: Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

Singa Muari. Adapun titah Kuntara Rajaniti turun-temurun menjadi suluh penerang adat Lampung, tempat bersandar budi pekerti dan timbang rasa. Segala laku manusia hendaklah berpijak pada piil pesengkiri, berpayung pada nemu nyimah, beralas pada nengah nyapur, serta berikat pada sakai sembayan. Maka dengan adat inilah negeri ditegakkan, mufakat dimuliakan, dan persaudaraan dikekalkan. Barang siapa memelihara adat, niscaya adat memelihara dirinya. Barang siapa menjunjung nilai luhur, maka tegaklah martabatnya. Di hadapan

Cara Raja Niti menjadi pedoman bukan untuk ditinggikan dengan kata semata, melainkan untuk dijalankan dengan hati yang lurus dan niat yang suci, agar sejahtera negeri, rukun masyarakat, dan lestari budaya Lampung sampai akhir zaman.

0: Weh, sa tetangga nesta. Jat nambi gawin makai kawai baru. Tanno makai kawai baru mana? Anak liat mana nambi pagi sekulkas ngeratong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Tipe ipa ni duit. Dang-dang duit ngakon nano. Ngredit ngautang. Ngredit nesta ngautang.
1: Allah, dah kani yang ngedengis koniku juga ke Jesus si. Takupai weh, bangok mana nyakacau ngicik ku tetangga. Hasus-hasus, mak kenentuan. Podok hulu kau ngedengis nesta si.
0: Ya, apilah kepusinganmu lah, Medi. Bangok-bangok kau. Nyak sama aku lagi koniku mawat. Lihat anak tetangga nesa. Mak gawi ni pamer kawai lau. Pamer belanga lau. Anak nambil kulenya kulkas ni baru mana. Hah, palingan nesa ngahutang. Kima dia ngredit. Atau dang-dang. Ya, jak ngakun. Dang-dang nesa. Ya, ipa ni duit mo ne.
1: Ya, api rugi ne. Kaya misalkan tian ngutang. Rugi ko doon niku. Hadu weh, tok ko hoke mo iri. Jema hoke ni jema. Mausan niku iri-iri weh hoke mo nesa. Mula ni rugi mo mangidok kelajuan. Kena-kena gau. Kekerjaan ni api ngopok ku tetangga. Ngici ko tetangga uli ho kiri ho kayak mana sasusi kadu tak lagi
0: ala kadu tahaman peniku medi baca ke hoyun-hoyun ke lagi tanaman jagung mau di kebon mau usah niku ngurus konya hadu haman taniku tak kena nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
6: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

0: kita duduk dulu?
1: Ayo.
0: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
0: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
3: Papa juga pasti senang. Iya kan pak? Pak?
4: Oh ya.
2: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
4: Hah? Iya nak.
2: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya pak?
4: Iya.
2: Hah? Papa?
4: Iya nak.
2: Nak? Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Rompat FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum wangi dari kancah sunyi ini di papun jenganan kuti. Api kabak di siang hari ini. Senang banget bisa ketemu lagi dengan Minum Wangi ya. Dalam acara Nemu Nyima untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Rabu 3 September 2026 nya. Gimana hari ini? Masih semangat kah untuk Anda Minum Wangi untuk beraktivitas ya? Dan untuk Anda nih, udah mulai menjelang siang ya. Jadi untuk Anda yang pengen makan siang, pengen cari-cari cemilan apa yang juga mungkin aktivitasnya seputaran Gatot Subroto dan juga sekitarnya, bisa ikutan bersama kami di RRI Fest 2026. Karena hari ini tadi banyak banget, ramai sekali antusiasme masyarakat ya, yang juga donor darah. Terus juga ada hari ini bintang radio dan juga ada lomba cerdas cermat. Kali ini langsung aja kita angkat teleponnya di WhatsApp di 0811720985. Ada Datu Atin. Halo, assalamualaikum Datu.
1: Waalaikumsalam Julita Pustika.
0: Ah, salah Datu. Aduh, gak dapet 2 juta rupiah Datu Atin nih.
1: Siapa ya?
0: Siapa, maunya siapa deh, gak apa-apa deh, Julita aja kita ya. Datu, sehat gak nih?
1: Oh, sehat Datu mah, tak kurang satu apapun.
0: Alhamdulillah, kalau sehat itu yang dicari Datu ya. Datu, kita punya lagu tuh yang mau diputar di siang hari ini. Ada Susi dari Hila Hambala. Terus ada Balin Pilih dengan dari Ati Nurmala sama Bu Janji dari Hengki Sanjaya.
1: Balin Pilih aja lah.
0: Mau kirim salam gak nih tuh?
1: Waduh, banyak bener nih dari Sukadana udah ngantri mau disenggol nih.
0: Siapa aja tuh? Boleh dong, siapa nih?
1: Di Sukadana muat Radin Mat, di Sukadana muan di Impres Sukadana Hamuni, Bang Umrah Sukadana Bang Bahar Kepala Lingkungan 1 di Sukadana Hamuni. Bang Bakir di Pasar Tani, Malupa Mone Kang Maman di Palang Besi, Bang Jaini di Super Agung Kemiling, Wo Putri di W Halim, Mama Pungki di Darussalam, Minanwati di Serengsem, Burros di Kedamaian, Malupa Mone Bang Senen di Sukabumi, Topan di Kota Karang, Edo di Teluk Petung, Meli di Sukarame 2, Bang Nurdin Pulau Sebesi, Mbah Jarwo di Lampung Timur, Bunda Samba juga di Lampung Timur, Malupa Mone Mama Irin di Gunung Batu, salam akon kemuakian, Bang Hamzah Yusuf di Jambi, Jomblo di Kota Agung, Bang Herman di Juragan Duren di Batu Putu, Bang Pendi di Oku Selatan, salam akon muaki.
0: Sembunyi nih gawo. Oke, okay, siap.
1: Abi pun.
0: Iya pun. Terima kasih ada Datu Atin. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, ada siapakah di sana?
2: Ada Bunda Samba.
0: Bunda, sehat Bunda.
2: Alhamdulillah sehat. Gimana
0: kembalinya? Alhamdulillah sehat, menyayang di sini Bunda. Oke deh Bunda, kita punya lagu Bunda yang mau diputar di siang hari ini. Ada Susi dari Hila Hambala, ada Balin Pilih dari Ati Nurmala, sama Bu Janji dari Hengki Sanjaya.
2: Ya, nomor satu aja.
0: Boleh, mau kirim salam kah Bunda?
2: Iya, yang baru turun Datu Atin ya. Selamat siang Edo dan Open, selamat siang. Ada Bang Irin, selamat siang. Ada Adibi, ada Bang Asep, selamat siang. Ada Jomblo, selamat siang. Ada Bang Pendi Oku, selamat siang. Ada Bang Senen. Ada siapa tuh, Bang Panji ya, selamat siang. Ada Mbak Rin, ada Pak Dika Timur, selamat siang. Ada Bang Darton yang selamat siang. Ada Imros baru selamat siang. Ada Wo Putri, Minanwati selamat siang. Ada Mama Puki, ada Mbak Eni selamat siang. ada Bunda Heninya juga sama siang, ada Mama Puti, ada sama tuh Pak Rara ya sama siang, ada Pak D, masih kan imam ya, siang, ada Putra Jawa sama siang, ada apa lagi ya? Semuanya lah ya. Ini Kak Julita ya?
0: Dengan Nona di sini Bunda.
2: Benar. Terima kasih waktunya Kak Nona.
0: Sama-sama Bunda.
2: Mudah-mudahan Kak Nona sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ada Bunda Samba di Tridatu yang udah ikutan di siang hari ini. Suaranya mirip-mirip ya Bunda ya. Semuanya mirip antara Amalia, ada Julita dan juga Nona. Itu suaranya udah disetting kali ya Bunda ya. Jadi agak-agak susah gitu bedain ya. Oke deh, untuk Anda minum lagi yang pengen ikutan juga masih ditunggu di 255-112-nya. Dan juga di WhatsApp kita di siang hari ini di 08117209885. Gimana hari ini? Yang juga lagi santai aja masih ditunggu. Dan di belakang Bunda Samba. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nona Karisma.
0: Iya, apa kabar Sultan?
3: Baik,
0: alhamdulillah sehat ya. Oke deh, Sultan, kita punya lagu yang mau diputar. Nanti tinggal dipilih, silahkan ya. Ada Susi dari Hilambala, ada Balin Pilih Ati Normala, sama Bu Janji dari Hengki Sanjaya.
3: Balin Pilih dengan Bunda Samba agak mampir tadi.
0: Iya, lupa kali ya. Oke
3: Bunda
0: deh.
3: Bunda Samba kan yang baru masuk tadi.
0: Bener,
3: kan?
0: Mau kirim salam iya. Gak nih?
3: Mau salam Pak Wopanton.
0: Salam boleh deh ya.
3: Salam aja. Oh, enggak usah pantun.
0: Pantun ya. Boleh nanti.
3: Oh iya. Salam-salamnya buat Bunda Samba yang barusan tadi ya. Kemudian Topan Edo udah masuk belum?
0: Edo di belakang Sultan nih kayaknya ya, dari WhatsApp udah ikutan dia.
3: Oh iya. Kemudian Bang Topan, Bang Edo, Bang Darawi ya. Kemudian Bang Irin, Bang Effendi ya. Kemudian Bang Riko, Bang pokok semua abang lah ya. Kemudian bundanya Bunda Ros ya. Bunda Samba, Bunda Tin, Bunda Ilya, Bunda Nai ya. Ibu Ros ya. Datuk Atin tadi ya, yang udah masuk ya. Halo?
0: Halo, okay, siap.
3: Datuk Atin udah masuk ya?
0: Datuk Atin udah tadi.
3: Oh iya, kemudian pokoknya semua-semua perempat lah ya.
0: Semua-semua perempat, iya.
3: Pro perempat lah, tidak saya sebutkan semua, karena banyak ya. Nah, ada yang mau masuk. Saya tutup dengan pantun aja ya, satu bait.
0: Iya,
3: aja ya.
0: boleh.
3: Mati balak mutayu sayang bakak ni basoh nyak rindu zaman iku mana sayang lembanmu jauh.
0: Iya pun.
3: Yaudah ya, gitu aja Nana.
0: Iya, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Terima kasih ya untuk Sultan Seboy. Kali ini ada Edo dari tadi sudah menunggu ya. Halo, assalamualaikum Edo.
4: Waalaikumsalam atuh, Tabipun.
0: Iya pun, agak lama tadi Edo nunggunya, gak apa-apa ya.
4: Apa-apa dong atuh, soalnya setia sama perempat.
0: Wah, itu dia. Edo, lagi ngapain ini Edo?
4: Biasa atuh, lagi nguli. Gimana atuh kabarnya di area RRI PES?
0: Ih, cukup atuh. Rame, meriah banget. Kesini dong.
4: Alhamdulillah, syukur dah. Atuh udah ngambil apa aja tuh?
0: Aku
4: goyong.
0: Udah dong. Kayaknya kemarin ya Edo ya, ikutan ya.
4: Enggak dong, belum tuh.
0: Belum. Sampai ya, tahu ada goyongnya.
4: Kayaknya aku semangat banget iya, gara-gara udah makan goyong ya.
0: Iya dong, semangat banget. Ini banyak banget nih makanan-makanannya dari tadi udah ngemil ya. Ada yang makan tahu gejrot, ada yang makan goyong, ada yang makan minum kopi, banyak banget deh, seru. Pokoknya nanti kalau misal istirahat makan siang bisa ikutan ke sini kali ya Edo ya. Ajak teman-temannya ya, semua ke sini ya.
4: Ayo kita ke area RRI mumpung ada makanan
0: bener.
4: Gratis.
0: Aduh. Gratis. Jangan dong.
4: Makannya gratis tapi udahnya bayar gitu tuh.
0: Bener, jangan lupa bayarnya ya. Oke deh, Edo ada 3 lagu yang mau diputer. Di siang hari ini ada Susi dari Hila Hambala, ada Balin Pilih sama Bu Janji.
4: Bu Janji aja lah tuh.
0: Mm-mm, siap deh.
4: Salam ya tuh ya. Mm-mm. Salamnya buat Ayu Sekan Buaya. Selamat pagi Rang Dawa, pada Tu Atin, Babang Tampan, Bunda Nai, Bunda Ros, Ibu Ros, Bunda Samba, Bunda Eni, Minan Rahayati, Mama Pungki, Bunda Heni Pulpa, Ayah Darson, Helen Pilihan, Ayah Yus, semoga selalu sehat. Ada juga Ayah Basir, Ayah Gali, Bang Zaini ya, semoga selalu sehat terus. Ada Ayah Nurdin, Ayah Senen, terus ada juga Ayah Entop, terus ada Ayah Nerawi. Pokoknya pakai sunyin aja lah tuh.
0: Boleh, siap.
4: Spesialnya buat nenek aja ya.
0: Boleh.
4: Oh iya, sama Waputri ding, Waputri sama Udo, semoga selalu sehat ya Udo, semangat terus. Buat Atunya, terima kasih waktunya. Semoga Atu keluarga selalu sehat, selalu dilancarin. UMKM-nya disisain ya Atu ya. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Edo di belakang Edo. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada siapa ini, suaranya putus-putus soalnya?
5: Putus-putus suaranya masih.
0: Sudah mulai kedengaran ya.
5: Alhamdulillah.
0: Gimana kabarnya ini?
5: Alhamdulillah baik-baik aja.
0: Baik-baik aja ya. Oke deh. Ada siapakah di sana ini?
5: Udah ini ya, berubah lagi ya. Oku Selatan. Oku
0: Selatan, ada Bang Pendi. Ya Allah, sehat ya Bang?
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke, ada Bang Pendi ya, temennya lagu yang mau diputar. Silakan dipilih, ada Susi dari Hila Hambala, Balin Pilih dari Ati Nurmala, sama Bu Janji dari Hengki Sanjaya.
5: Dari Bang Hila Hambala aja.
0: Boleh, mau kirim salam kah?
5: Salam dulu buat Edo tadi ya. Terus buat Sintan Sebuah tadi, terus Bunda Samba tadi, terus siapa lagi? Buat Bang ini ya, Bang Narawi ya. Terus buat Bang Senen, Topan ya, Bajarwo. Terus Abdullah, Bang Ramli, Bang Irin, Datu Apin, Bang Hamja Yusuf di Jambi ya, terus Julia di Bangka Belitung ya. Terus buat Mbak Nay, Mbak Japir, Minanwati, Dila, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi nih?
5: Mbak Eni ya, di Kemiling sama Udo sama Uonya ya. Buat semuanya aja lah.
0: Semuanya aja, oke.
5: Buat Mbak Nonanya, terima kasih waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Abang Pendi di Oku Selatan yang udah ikutan. Dan kali ini kita rehatan dulu ya, Mina Mungaki ya. Jangan lupa ingetin lagi deh untuk Anda Mina Mungaki yang beraktivitas di seputaran Gatot Subroto ya, di siang hari ini yang bingung makan siang apa, nanti bisa mampir ke RRI Fest 2026. Banyak banget loh tenan-tenan yang ada ya. Jadi untuk Anda Mina Mungaki bisa ikutan, bisa borong semua ya tenan-tenan yang ada UMKM di sini, karena di siang hari ini yang masih terus berlangsung ya. Kalau dari tadi pagi tuh banyak banget masyarakat yang antusias juga ya untuk ikutin donor darah dan cek kesehatan gratisnya. Terus juga ada Bintang Radio juga masih terus berlangsung juga ya Mina Mungaki. Yang penasaran juga nanti bisa cek lagi YouTube official YouTube RRI Bandar Lampung. Dan juga di siang hari ini juga ada kuis cerdas cermat. Banyak banget anak-anak SD ya yang juga ikutan di siang ini. Tetap bersama kami, kami juga masih akan terus hadir menemani Anda masih di acara Nemu Nyimah.

0: alhamdulillah doanya kebeli iPhone sih. Aduh, nyel hoke kok di kehidupan sehari-hari kelihatan glamor, dicawa komedi ganteng sama kaya, padahal dia pandai kenyak nginjam di aplikasi pinjol mak resmi kilami doh.
1: Ya, HP baru ya.
0: Alhamdulillah sih, alhamdulillah.
1: Ya, pihak aku beli
0: ya sekitar

0: handphone yang mamahal ka Jesus. Ya Allah. Ya kebayang yo sih, bedo kayak ko cawa wo niku kaya dia di Allah ya kan depon yang di sanjung kan ya kamu. Depon yang di sanjung.
1: Siapa siapa? Siapa nasi? Aduh siapa ya dia sih?
2: Siapa lu
1: kan? Nasi lagi pinjol yo sih.
2: Hah?
1: Buat pinjol.
2: Astagfirullahalazim Medi. Bergaya-gaya memakai iPhone bangku pan ini kujang ngutang pinjol. Apa cerita nih lah?
0: Si nya kan makato dilihat kayak kunyinya jamak kaya, dilihat ternama anak sultan si makato ni hanya di ancam provokasi.
2: Ya kita ngagapi bang ujung-ujung niku ngutang di pinjol, lalu gelang ni bunuh diri. Ya gelang kepo katong lagi niku sego.
0: Terus kepo
2: ya.
0: Sih?
2: Mula hoke so harus sesuai jamak keadaan dan agak bergaya-bergaya kita ngasil ngutang. Allah kok kena.
0: Si apa yang beli lu sih niku?
2: Ya kita kepo kan nih. Kita senangun niku mak kuat ngebayak nih. Agak kepo kan. Ya mula lah dan gegabah pinjol.
0: Iya katong, cawak ko nyamang edo ya sih.
2: Mawan, aku ku cawak ko nyamang edo ya sih. Mawan, mula dan ngutang-ngutang di pinjol. Ya Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya gak dicabut? Bil, Bila. Apa sih bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh. Kamu ya, abis ngecas gak dicabut lagi?
3: Ya udah sih bu, namanya lupa. Ketiduran loh.
2: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
3: Bu, ibu ini lebay bener loh. Gak mungkin lah bikin kebakaran.
2: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya. Malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila, kamu cabut casan itu sekarang juga. Hah? Apa sih bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut. Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal bulan nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
3: Tetap ngalir ya bu. Ya udah ya, besok gak diulangi lagi.
4: Mulai sekarang, biasakan cabut kabel dari stop kontak setelah mengisi daya elektronik. Karena satu cabutan kecil bisa mencegah bencana besar.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: senyum-senyum lihat aku, Rian.
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan gitu pasti seru, ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
1: Kepala, pundak,
2: mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minam wakin dari kancah tunyi ini di Papun Jenganan Gutit. Dan kali ini kita akan hadir menemani Anda ya di siang hari ini, masih di Helauni Dawakani dan

0: juga. Siang hari ini ada yang spesial karena ada seseorang yang cantik ya yang udah ada di studio, yang juga tentunya akan menemani kebersamaan kita dalam dialog UMKM, yang mana kami akan ajak Anda pindah muaki untuk menggali potensi usaha kopi dan food kekinian bersama Putri Marissa. Beliau adalah owner Mocafe Coffee. Jadi untuk Anda nanti yang pengen ikutan gabung di siang hari ini, pengen tanya-tanya juga, masih ditunggu di 255-112 dan juga di WhatsApp-nya ya di 0811-7209-885. Bisa telepon, bisa WhatsApp, nanti dibacain ya. Nah, kali ini juga buat Anda yang lagi dengerin melalui RRI Digital, kami ucapkan selamat siang dan juga selamat bergabung siang hari ini, karena kebersamaan kita dalam dialog UMKM masih cukup lama ya, hingga nanti tepatnya pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ada yang cantik-cantik, seger banget ya ngeliatnya siang hari ini. Ada Putri Marissa, udah hadir di studio. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, alhamdulillah. Kita nanti kan ngobrol-ngobrol terkait dengan potensi usaha kopi dan juga food kekinian, yang mana kita tahu banget ya, kalau misalnya ada yang bilang lengah dikit Bandar Lampung ini udah muncul kafe ya.
1: Ya, benar banget sih.
0: Itu banyak banget ya, berseliweran, dan di mana-mana juga banyak banget tempat-tempat yang memang bagus, yang juga menyediakan makanan yang enak-enak ya. Ternyata ini juga punya potensi tersendiri juga ya, Kak Putri ya.
1: Benar.
0: Dan juga siang hari ini kita nanti akan ngebahas nih terkait dengan menggali potensi usaha kopi dan juga food kekinian yang ada di Kota Bandar Lampung. Salah satunya adalah Mocafe Coffee.
1: Mocafe Coffee.
0: Benar ya, Mocafe Coffee ya bacaannya ya. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih, Kak Putri, bisa diceritain gak sih sebenarnya Mocafe Coffee ini apa sih sebenarnya nih? Gimana nih?
1: Jadi Mocafe Coffee itu sebenarnya namanya ya, aku itu bukan berarti yang apa-apa sih ya untuk Mocafe itu. Jadi waktu itu pas mau persiapan opening, mau persiapan buka gitu, jadi kita tuh kayak bingung. Apa ya kira-kira kasih namanya gitu. Maksudnya tuh yang kayak gampang diingat, simpel gitu-gitu lah. Terus aku tuh sempat searching-searching gitu. Apa ya kira-kira gitu. Terus anak aku tuh suka ngomong kayak, "Mama, Mocafe, mau kafe gitu." Ujungnya udahlah itu aja deh. Gitu. Karena itu tuh kayak gampang diingat, terus simpel, enggak berapa ini gitu deh.
0: Sebenarnya juga itu punya arti sebenarnya juga enggak terlalu rumit ya, yang penting yang bisa diingat orang, terus juga bisa kena juga di hati ya. Apalagi sekarang pecinta kopi udah banyak banget di Kota Bandar Lampung ya, Kak Putri ya. Dan ini mungkin salah satu daya tarik juga Mocafe Coffee gitu. Jadi yang simple aja sebenarnya ya. Nah, sempat kepikiran nggak untuk mungkin ini kan langsung terjun ke dunia bisnis ini, gimana ini bisa diceritain nggak sih awal mulanya buka Mocafe Coffee ini, ada historisnya kah atau gimana nih, bisa diceritain gak nih?
1: Jadi awalnya itu memang aku tuh udah di dunia apa ya, F&B, bukan F&B juga, kayak UMKM ya lebih tepatnya ya. Jadi kayak udah buat cheesecake, selama itu jualan online gitu kan. Terus udah pernah kayak jualan mie goreng gitu-gitu, yang kayak di online-online aja gitu. Terus sempat berpikir akhir-akhir ini tuh kayak, kapan ya bisa buka offline? Karena itu aku tuh kadang suka kasihan gitu sama customer-customer aku yang kayak ongkirnya ternyata jauh ya kak gitu, nah, dari sana gitu ya. Ini udah deh gitu kan ya, kadang kan juga kayak ribet gitu kan. Jadi aku tuh kayak berpikir, kapan ya bisa buka offline? Karena juga kita udah ke masuk ke dunia pastry, bakery gitu kan, kayak buat kue, buat pastry atau buat cheesecake gitu kan. Kapan ya kira-kira gitu. Nah, terus ngobrol-ngobrol sama keluarga, sama adik-adik, gimana ya, akhirnya kita memutuskan untuk yaudah nih kita buka tempat. Tapi awalnya itu aku hanya untuk jualan si pentol kriwil. Jadi aku nih punya pentol kriwil tapi yang frozen food.
0: Oh gitu.
1: Jadi yang aku titip-titip nih ke beberapa tempat gitu kan. Terus yaudah deh untuk buka itu aja deh gitu kita awalnya. Nah, terus ngelihat tempat, tempatnya kan depanan sama kantor gubernur tuh kan. Gitu. Kok kayaknya kasihan amat ya, sayang amat ya, cuman jualan pentol kriwil di sini gitu kan. Kenapa enggak kita manfaatin gitu. akhirnya yaudah deh sekalian deh kita buka, coba deh kita kita pikir-pikir nih gimana ya kalau misalnya kita buat kafe. Di era kafe ini lagi banyak-banyaknya di Bandar Lampung nih, gimana ya gitu. Yaudah deh bismillahirrahmanirrahim ya gitu. Ayo kita buka kafe sama-sama. Kita buka kafe. Nah, itu tuh enggak pernah terpikirkan kalau ternyata buka kafe itu bukan sekedar untuk buka kafe doang. Untuk ya udah yang masak ya udah kalau bisa gua atau siapa gitu. Enggak bisa kayak gitu ternyata. Buka kafe itu benar-benar harus manajemennya. Harus manajemen dapur, manajemen di luar juga harus beda gitu kan. Semua tuh harus tertata dengan rapi. Jadi yang awalnya itu santai-santai aja ternyata langsung kayak kayak mau lompat gitu.
0: Ya, ternyata ya.
1: Gini ya gitu. Akhirnya ya udah terlanjur kecebur, udah terlanjur masuk, ya udah nggak apa-apa, dijalanin aja kalau
0: dijalanin
1: gitu,
0: aja ya. Berarti ini juga sebenarnya juga awal mula buka kafe ini juga kan nggak ada bayangan ya,
1: nggak ada bayangan
0: sebenarnya harus kayak mana, harus bagaimana. Ternyata juga pas udah nyemplung, udah kecebur, udah basah, sekalian aja ya ditekuni ya. Ternyata juga ada seluk beluknya yang nggak banyak orang tahu juga ya. Ternyata buka kafe itu juga butuh komitmen besar juga ya untuk bisa menjalankan bisnis itu. Nggak cuman ya udahlah yang penting jalan. Ternyata belajar dari pengalaman yang udah ya. Dan tadi kan kalau dibilangin ternyata juga nyemplung ke dunia F&B itu sebenarnya juga emang udah lama ya, dari makanan kuliner, terus juga mulai dari ada pentol kriwil. Mungkin yang best sellernya ini apa sih sebenarnya?
1: Kalau di pentol kriwil itu yang best seller tuh kuah keju. Jadi dia itu kuah creamy keju gitu, tapi ada campuran pedas dari chili oilnya. Jadi kalau si apa namanya pentol kriwil kuah keju itu tetap ada dapat si chili oilnya juga.
0: Selain itu apa nih dulu kalau perbedaan ya dulu masih offline terus tiba-tiba ke online, ini perbedaan bisnisnya itu gimana nih? Ada perbedaan yang signifikan nggak sih? Oh ternyata beda jauh ya, atau mungkin oh ternyata yang sama aja gitu, cuman ada beberapa perbedaan. Ini gimana nih untuk bisa mengcover ataupun menghandle itu semua nih?
1: Iya, aku sih kalau perbedaannya ya, kalau perbedaannya itu orang jadi kan aku kan jualnya kan frozen food nih. Kadang-kadang tuh orangnya tuh kayak males gitu beli frozen food itu. Kadang-kadang ada yang ya udah nggak apa-apa nih buat gua stok di rumah, tapi ada yang males juga gitu kayak pengen ini pengen loh pengen makan langsung di tempat panas-panas disajiin gitu kan. Karena kadang-kadang tuh kalau frozen food itu ya orang harus masak lagi gitu kan ya.
0: Benar.
1: Ya perbedaannya tuh jadinya orang lebih tertarik sih gitu untuk datang ke tempat untuk nyobain langsung gitu kan. Dibuatin dengan cara yang benar. Kadang-kadang tuh mereka tuh kayak salah gitu. Kayak yang aku kan ada 3 varian tuh si pentol kriwil, ada yang si chili oil, ada yang kuah keju sama original. Nah, si chili oil itu orang-orang menyangkanya itu diseduh juga pakai kuah. Padahal itu enggak, itu tuh digoreng si yang itu. Walaupun ada udah ada nonce-nya gitu, di belakang ada stiker.
0: Cuma kan kadang orang-orang malas baca. Jadi malas baca yang penting kayak kayaknya kayak gini deh. Ternyata salah juga ya. Apa namanya dari proses pembuatannya seperti itu ya. Ternyata kadang-kadang orang-orang tuh malas banget baca, malas banget malas ribet karena sekarang ini kan orang-orang juga kalau untuk baca-baca kayak gitu kan malas gitu ya. Dan apalagi kalau misalnya online tadi belum lagi ongkir itu tuh ya. Kalau dulu ada cintaku berat di ongkos, kalau kalau sekarang cintaku berat di ongkir ya. Makanya itu salah satu kenapa pengen banget buka offline seperti itu ya. Nah, selain tadi ada tahu kriwil ya. Itu ada apa lagi?
1: Kalau di kami ada pentol kriwil, terus habis itu ya basic sih sebenarnya, yang lain-lain tuh kayak makanan-makanan berat gitu, kayak ada nasi goreng, salted egg gitu-gitu. Nah, ini soon akan nambah menu lagi yang lain. Makanan-makanan berat karena kan kafe kita juga bukanya dari pagi untuk sarapan.
0: Jadi kafenya menu sarapan juga.
1: Iya, jadi kafenya tuh kafe untuk sarapan hingga malam gitu sampai jam 10 malam.
0: Oh, dari pagi sampai malam nih ya. Dari makan sarapan, makan siang sampai makan malam bisa di situ ya.
1: Bisa banget.
0: Dan pastinya dengan pemilihan-pemilihan menu itu emang bisa di iniin nggak, bisa diceritain nggak, adakah pemilihan-pemilihan menu-menu khusus yang memang dihadirkan nih di Mukafe, atau memang belajar aja dari misalnya banyak orang yang nanya ini disediain ini nih menu yang paling sering ditanya sama customer, atau emang udah ada ini ya apa ya daftar-daftar menunya sendiri gitu?
1: Iya, jadi kalau aku itu kan sebenarnya kafenya tuh aku tuh pengen ya mencakup segala lini ya, maksudnya tuh kayak bukan cuma untuk anak-anak muda aja, tapi karena berhubung kafe aku tuh depan banget nih sama perkantoran gitu, jadi kan otomatis pasti si pangsa pasar aku duluan orang kantor gitu kan. Ya aku tuh melihat dari sekeliling aku aja gitu ya, kadang-kadang itu kayak ibu-ibu gitu ya, bukan yang kayak anak muda kayak kita gitu kan. Mereka tuh pasti pengennya tuh makanan berat. Yang proper, yang kenyang gitu. Jadi aku tuh mencantumkan menu-menu yang bisa untuk anak muda, bisa juga nih untuk yang ibu-ibu gitu, yang mungkin udah udah lebih tua ya dari kita gitu.
0: Berarti juga memasukkan menu-menu itu juga berdasarkan beragam pertimbangan, karena tadi dekat kantor, banyak ibu-ibu juga ya. Kalau belum makan nasi itu belum makan kayaknya. Jadi seorang Indonesia itu belum makan ya, belum makan nasi ya belum makan gitu ya. Ternyata itu juga pemilihan-pemilihan menu itu berdasarkan memang kebiasaan orang-orang yang memang ada di lingkungan sekitar tadi itu ya, perkantoran tadi ya, di mana juga banyak ibu-ibu juga yang pengen hang out ya, pengen bisa refreshing juga seperti itu ya. Nah, kalau untuk varian minumannya sendiri, apakah memang ada apa ya, ada menu-menu khusus yang memang enggak ada nih di kafe lain, kayaknya cuma ada di Mukafe nih.
1: Nah, kalau itu pertama kan kalau kalau menu minuman itu kopi duluan kami kan, karena kami ya aku sih riset juga ya dari beberapa tempat gitu kan. Kalau ya kadang tuh orang-orang kantor sebelum ngantor tuh pengen ngopi dulu. Nah, kopi sebenarnya kalau kopi masih basic ya, cuman kami tuh soon akan menghadirkan menu signature kita, namanya itu Mukafe Signature. Nah, itu mungkin ada kopinya tapi juga ada yang lucu-lucunya juga.
0: Gitu ya. Jadi ada mungkin tambahan-tambahan kondimen lainnya juga ya, mungkin ya, bener, dalam minuman-minuman kekinian itu ya. Jadi itu sebenarnya juga banyak banget juga para pekerja yang kadang kalau enggak bisa belum ngopi tuh kayaknya susah ya untuk berpikir ya. Jadi makanya ditambahin tadi menu si kopi itu tadi ya.
1: Kami juga tetap sih ada menu kopi yang speciality drinks itu tuh seperti americano, tapi americano buah. Ya, yang dengan campuran peach atau lemon atau apa, jadi dia tuh americano tapi tetap segar gitu. Kan americano tuh kan pahit aja, pahit gitu kan biasanya. Tapi ini karena pengen yang segar-segar gitu, jadi minum americano tadi terus segar gitu, jadi cuma bukan cuma rasa pahitnya doang, tapi ada rasa segernya juga,
0: ada rasa
1: gitu.
0: Segar-segarnya juga ya, jadi bisa fresh juga seperti itu ya Kak Putri ya. Dan antara kombinasi ini kan emang cocok banget ya, ada kopinya, terus juga ada menu makanan-makanan, dari makanan ringan ada sampai makanan si nasi berat ini juga ada gitu ya. Jadi ini sebenarnya paket kombinasi yang lengkap juga ya. Nah, ada alasan menarik lainnya nggak sih Kak Putri untuk bisa menghadirkan, kayaknya kita harus kombinasi nih antara dari yang ringan ada sampai yang berat juga ada gitu. Ada alasan tersendirinya juga nggak sih tadi?
1: Sebenarnya itu alasannya itu ya karena aku pengen nyakup ke segala lini aja sih gitu. Maksudnya kalau anak-anak Gen Z ya nongkrong itu masih nyambung gitu. Maksudnya dengan menu-menu yang untuk anak Gen Z banget itu bisa dapat juga. Tapi pada saat keluarga datang, maksudnya yang dengan keluarga datang, ibu-ibu atau dengan anaknya tuh masuk situ mencobain menu tuh masuk juga gitu.
0: Ya. Jadi itu alasannya kalau bisa dari anak-anak ya sampai dengan orang tua juga masih bisa ikutan nikmatin makanan di Mukafe itu gitu ya Kak Putri. Nah, ada perbedaan nggak sih antara pelanggan nih, biasanya kan kalau pelanggan tuh banyak ya, macam-macam gitu ya, mulai dari ada yang bawel, ada yang cerewet, ada yang memang ya udahlah gitu kan, terima-terima aja. Nah, ada perbedaan nggak sih menurut Kak Putri sendiri nih, berdasarkan pengalaman ya di Mokafe sendiri, ketemu dengan berbagai macam pelanggan-pelanggan yang ada nih. Mulai mungkin karakteristiknya Gen Z pasti beda dong ya dengan mungkin ibu-ibu kantoran yang datang cuma pengen makan yang kenyang, yang proper gitu. Ini perbedaan-perbedaan itu gimana nih Kak Putri ngeliatnya?
1: Perbedaannya kalau mereka, ya kalau anak-anak Gen Z ya, aku lihat itu kalau datang gitu kan, iya mereka pasti itu pengen sambil ngobrol gitu kan, sambil ngobrol, sambil main, kadang-kadang sambil main kartu-kartu Uno gitu-gitu kan biasanya, atau nongkrong-nongkrong di outdoornya kan. Nah, tapi kalau misalnya yang kayak ibu-ibu gitu, biasanya ya istirahat-istirahat siang, ngobrolin sambil sebentar, ngobrolin kantor ya, sebentar, makan itu udah sih gitu aja.
0: Jadi itu memang ada perbedaan karakteristik sendiri ya antara Gen Z sama apa ya, pelanggan ibu-ibu yang lainnya ya,
1: yang kantoran,
0: kantoran yang mungkin jam istirahat cuma 1 jam, jadi bisa keluar dulu kantor, bisa refresh dulu ya daripada makan di kantor ya, bisa sambil ngegibah dikit ya.
1: Gak jauh tuh dari kantornya,
0: bisa balik lagi dengan perasaan seger juga, fresh juga, bisa kembali beraktivitas ya. Dan tentunya kalau tadi sempat disampaikan sama Kak Putri, kalau misalnya ada permainan-permainan apa nih, ada nggak di Mokafe sendiri untuk bisa apa mengcover kebutuhan Genzi-Genzi ini gitu?
1: Sebenarnya nggak ada permainan apa-apa sih, cuma ada kartu Uno gitu doang. Karena anak-anak Gen Z itu kadang-kadang suka, kan mau dong sambil main, ada nggak sih gitu. Jadi sambil ngopi, sambil diorang main Uno gitu, atau main apa gitu aja sih sebenarnya.
0: Oh gitu ya. Jadi sebenarnya juga itu kartu itu memang ada karena memang permintaan banyak orang-orang ya pada teman-teman Gen Z nih ya. Bukan yang lagi dengerin bingung, aduh mau kemana nih ya gitu kan, mau nongkrongnya di sana aja nanti ya. Nanti kita spill tipis deh di mana alamatnya, biar sampai penasaran dulu kali ya Kak Putri ya. Di mana sih alamatnya dari Mokafe ini? Nah, pastinya kalau misalnya kita menjalankan running bisnis itu kan ternyata ada jatuh bangunnya ya Kak Putri ya. Kalau tadi pertama kali tadi Kak Putri cerita, oh ternyata gini ya Mokafe ya, ternyata di luar dari ekspektasi kita sendiri nih, menjalankan kafe itu ternyata enggak semudah membalikan telapak tangan juga gitu kan ya. Nah, apa sih yang paling apa ya yang sering banget Kak Putri hadapi ketika running bisnis terjun ke F&B ini?
1: SDM-nya sih.
0: SDM.
1: Iya, SDM-nya.
0: Waduh, gimana nih? Kayaknya kalau udah ngomong SDM agak berat ya.
1: Iya.
0: Gimana nih?
1: Jadi ya yang kayak aku bilang tadi, kami tuh SDM itu tidak semudah itu gitu. Kadang kan ya bukannya gimana-gimana ya, cuma kan kadang kan itu kita bekerja gitu kan, berbisnis, kita merekrut sebuah karyawan gitu kan, pasti kan juga harus ada yang klik di hati kita gitu kan. Nah, kadang-kadang itu pertama mungkin kliknya kadang-kadang tuh ada susah itu kan, kadang-kadang ya yang mana ya kira-kira itu feeling gitu, feeling sama kita itu. Yang kedua itu kayak ternyata pas kita feeling ternyata dia belum yang di bidang expert gitu,
0: harus ngajarin lagi.
1: Okay. Cuman ya nggak apa-apa. Aku selalu bilang sama karyawan aku kalau aku tidak menuntut apa-apa dari kalian semua. Kita sama-sama ngajalanin sama-sama. Okay. Yang penting customernya kita puas gitu kan. Terus mereka senang nongkrong di sini, udah sih gitu aja.
0: Ini ada telepon sepertinya pendengar yang pengen ikutan gabung ya. Kita angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam,
0: Kak Bipun. Ya pun, ada Edo, benar gak ini suaranya?
2: Benar, Kak.
0: Oke, baiklah. Edo, kita lagi ngobrol-ngobrol sama Kak Putri Marissa, owner dari Mokafe Coffee. Ada yang pengen ditanyain gak nih?
2: Assalamualaikum, Kak.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kak Bipun.
0: Ya pun. Sorry. Gimana nih, ada yang mau ditanyain gak, Edo?
2: Ya, saya mau bertanya nih Kak.
0: Boleh.
2: Kan di kafe nih ya saya. Banyak anak-anak muda nongkrong ya. Nah, mempengaruhi nggak sih Kak di kafe? Kakak-kakak itu terkadang kan teman-teman kita kumpul tuh 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu kan. Nah, sedangkan dia belanjanya cuma kopi gitu kan.
0: Ini dia.
2: Pengaruh nggak sih di kafenya itu satu ya. Nah, yang kedua, gimana sih Kak kalau ada menerima komplainan mengasih tahu kepada konsumennya seperti apa.
0: Itu aja. Oke, terima kasih Edo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Iya pun. Terima kasih ya untuk Edo Saputra. Nah, ini nih pertanyaan yang mungkin sering banget terjadi di orang awam ya Kak Putri ya. Apalagi nih mungkin teman-teman semua yang suka nongkrong ya, apalagi kantongnya juga terbatas gitu yeah, ya, seperti mungkin mahasiswa yang memang terbatas budgetnya gitu ya. Minumnya satu gelas tapi nongkrongnya lama, apalagi menggunakan wifi yang cukup lama gitu. Itu gimana Kak Putri untuk menghadapi customer seperti itu?
1: Iya, aku sih bebas aja ya, gak apa-apa ya selagi dia nyaman. Toh kita memang berjualan, membuka suatu tempat. Kalau memang dia mau di situ ya aku sih gak permasalahin sama itu ya. Kalau aku gak apa-apa sih, kalau aku
0: gak apa-apa ya.
1: Nah, yang penting aku tuh mereka tuh nyaman gitu sih.
0: Berarti kalau semakin lama meskipun pesannya sedikit, berarti kan tempat kita tuh nyaman.
1: Iya,
0: gitu
1: betul.
0: Ya bisa digunakan untuk ngerjain tugas. Iya, mungkin ya ngerjain apa
1: kerjaan
0: kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Nah kalau ada komplainan itu gimana ngadepin customer-customer yang beragam banget macamnya itu?
1: Ya aku selalu bilang sama karyawan aku, dikasih tahu pelan-pelan. Kalau misalnya memang dianya keliru, dikasih tahu pelan-pelan. Kalau kita yang salah ya kita minta maaf, ya gitu aja. Kalau perlu harus diganti apapun yang salah harus diganti ya kita ganti, gak apa-apa.
0: Berarti juga kan menghadapi itu kan butuh effort juga ya, ya menghadapi bener. Beragam konsumen, apalagi di era digital ya, Kak Putri ya. Salah dikit menurut mereka nggak ini bisa ini ya viral ya. Bisa viral ya, diviralin ya. Sebenarnya juga kan sebenarnya sederhana ya, kita melakukan komplain mungkin juga dari pihak mukafinya juga lebih wise juga ya, gitu ya, mau nyampaikan kepada konsumennya. Nah kalau kita ngomongin soal digital Kak Putri ya, apalagi sekarang dikit-dikit media sosial, dikit-dikit apa ya, banyak sekali yang bisa kita sampaikan di medsos ya, mulai dari hal-hal baik sampai dengan mungkin komplainan-komplainan yang kayak tadi, yang kayak Edo ceritain tadi ya, mungkin bisa terjadi juga. Nah menurut Kak Putri sendiri, seberapa penting gak sih kita itu menggunakan media sosial, apalagi sebagai owner dari kafe? Tapi kita tahan dulu, kayaknya ada yang lagi telepon ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, dengan siapa ini?
2: Bang Oku.
0: Bang Oku, Bang Pendi. Gimana Bang Pendi? Siang hari ini kita bersama Kak Putri Marissa, owner dari Mocafe Coffee. Ada yang pengen ditanyain gak nih?
2: Malam Mbak siapa?
0: Putri Marissa.
2: Oh, Putri Marissa ya.
0: Benar.
2: Saya buka Mocafe Coffee ya. Mana itu lokasinya itu?
0: Oke, siap. Ada lagi mau ditanyain Bang?
2: Oh, apa tuh? Itu kopinya kopi apa? Itu kopi openan atau kopi apa posisinya? Apa goreng sendiri? Apa dapat beli bungkus-bungkusan? Itu gimana itu?
0: Oke, siap. Oke deh Bang Pendi, nanti langsung dijawab sama Kak Putrinya ya.
2: Ya udah itu aja dulu
0: nanya ya. Boleh, siap. Terima kasih Bang Pendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh yang ini dari Oku Selatan Kak Putri ya. Yang penasaran nih kalau ngomongin soal kopi nih, kopi yang dipakai itu sebenarnya kopi apa? Apakah memang produksi sendiri? Apakah memang ada kopi yang memang sudah jadi gitu ya, yang disajikan ke konsumennya sendiri? Itu gimana nih? Kopi apa? Penasaran. Dan lokasinya tadi langsung ditanya. Ini udah penasaran banget Bang Pendi nih ya.
1: Lokasinya ada di Jalan Dr. Warsito nomor 64 Teluk Bentuk Mantar Lampung, pas di depan kantor gubernur.
0: Nah ini dia.
1: Di depan kantor gubernur banget nih.
0: Depan pas ya, dekat lampu merah mungkin.
1: Dekat
0: ya.
1: Lampu merah.
0: Oke deh. Dan ini penasaran Bang Pendi, ini kopi apa yang dipakai?
1: Kopinya itu aku ya, kalau kopi tuh aku masih ngambil dari vendor kami sendiri ya. Ada vendor kami yang kami pakai campuran antara Arabica dan Robusta.
0: Ada campuran Arabica dan Robusta itu ya. Jadi itu sudah menjawab pertanyaannya Bang Pendi ya. Kalau ternyata juga ini emang ada pemasok kopinya sendiri di Mocafe Coffee yang menggunakan kopi Arabica dan juga kopi Robusta tadi ya. Karena kan memang karakter beda ya antara kopi Robusta dan juga kopi Arabica tadi ya. Dan juga kita mungkin jeda dulu ya Kak Putri ya, untuk bisa dengerin lagu. Jadi untuk Anda Mina Muaki yang pengen ikutan, masih ditunggu ya di 255112 nya kali ini. ini pengen ngajakin Kak Putri untuk dengerin lagu-lagu Lampung dulu ya. Jangan mana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Dalam perkawinan adat Lampung Pepadun dan Sebatin, ada istilah nyiro atau ngikat. Acara ini biasa juga dilakukan bersamaan waktunya dengan acara lamaran. Biasanya calon pengantin pria akan memberikan tanda pengikat atau hadiah istimewa kepada gadis yang ditujunya, berupa barang perhiasan, kain jungsarat, atau barang lainnya. Hal ini sebagai simbol ikatan batin yang nantinya akan terjalin di antara dua insan tersebut. Pada acara nyiro ini juga, orang tua calon pengantin pria mengikat pinggang sang gadis dengan benang lutan atau benang yang terbuat dari kapas warna putih, merah, hitam atau tridatu sepanjang 1 meter. Hal ini dimaksudkan agar perjodohan kedua insan ini dijauhkan dari segala penghalang.

0: Udah wangi TKJ Sunyi ini masih kembali bersama kami siang hari ini, masih di acara UMKM, di yang mana di siang hari ini kita juga masih ngobrolin terkait dengan menggali potensi usaha kopi dan food kekinian, makanan kekinian untuk anak-anak muda Gen Z. Ayo merapat ya, ataupun buat bukan Gen Z gak apa-apa, boleh ya, karena banyak banget tadi menu-menu yang sudah dikasih tahu sama Kak Putri di Mokafe Coffee ini. Banyak banget dari makanan ringan hingga berat, seberat masalah hidup ini juga ada ya. Dan kali ini buat ada Pina Mualki yang tadi pengen ikutan gabung ngobrol-ngobrol sama Kak Putri, Marisa juga masih bisa ikutan ya di 255112 dan juga di WhatsApp-nya di 081172 09885. Aku ingat nomor telepon di box sebelah ya. Oke deh, kali ini kita masih ngobrolin terkait dengan potensi usaha kopi dan juga makanan kekinian yang memang di banyak banget yang ada di Kota Bandar Lampung, termasuk yang ada di Mokafe Coffee ya. Kalau tadi kita udah ngobrolin banyak ya Kak Putri ya, mulai dari tadi banyak banget makanan-makanannya, terus juga minuman dan juga masalah-masalah yang memang sering dihadapi oleh para owner, para pemilik kafe ini ternyata juga gak semudah yang kita bayangkan ya. Karena kalau selama ini yang kita lihat nih owner ataupun di drama-drama itu kayaknya enak aja gitu ya. Ternyata gak seenak itu juga ya. Tadi ada masalah SDM juga yang sering banget dihadapi oleh para pemilik usaha ini ya. Dan tentunya dari pemasaran sendiri nih, kalau tadi sempat belum dijawab juga ya, seberapa efektif sih untuk bisa menggunakan media sosial, apalagi sekarang ini kan serba digital ya Kak Putri ya, mulai dari tadi ini komplainan ataupun juga suka atau tidak suka itu kan tergantung dari penilaian publik di media sosial nih. Ini gimana nih, adakah pemanfaatan di media sosial ataupun di ruang digital dari Mokafe Coffee ini Kak Putri ya, untuk bisa dimanfaatin? Ini kayaknya bagus deh untuk kita potensi bisa pemasarannya, itu gimana?
1: Kalau untuk konten media sosial ya, pasti kan sekarang yang namanya ini ya, kayak apa namanya, dunia serba digital, jadi benar-benar harus dimanfaatin sih media sosial itu. Bahkan sekarang itu lebih banyak promosi itu tuh kan lewat media sosial, selain dari mulut ke mulut ya. Kalau kata orang-orang kan itu apa, makanan enak itu dari mulut ke mulut. Nah sekarang itu menurut aku udah bukan dari mulut ke mulut lagi, tapi dari media sosial,
0: dari konten ke konten,
1: dari konten ke konten. Jadi dari endorsement seperti itu tuh benar-benar menurut aku sih benar-benar ngefek ya, sehingga akhirnya itu orang itu tahu. Kalau aku sih sekarang itu yang penting orang itu tahu dulu loh kalau oh ada kafe loh di situ gitu. Nah setelah itu baru mereka cobain makanan aku. Nah selanjutnya aku kembalikan kepada mereka apakah mereka suka apa enggak, yaitu itu tergantung penilaian masing-masing. Karena ya setiap orang punya takaran enak dan tidak enaknya masing-masing. Jadi aku kalau bilang oh makanan aku enak, aku nggak bisa ngomong kayak gitu karena setiap orang itu
0: beda-beda.
1: Iya betul, kan? Setiap orang itu punya selera yang masing-masing, punya penilaian masing-masing. Jadi aku kembalikan kepada mereka. Buat aku selalu bilang sama karyawan aku, yang penting kita sajikan dulu yang terbaik buat mereka. Setelah itu ya terserah mereka mau menilainya seperti apa. Jadi aku rasa sih kalau misalnya kita pelayanan udah baik, otomatis pasti mungkin mereka dengan senang hati untuk mempromosikannya ke sosial media. Itu tuh lebih berpengaruh menurut aku sih gitu, daripada sekedar cuman bilang kalau oh makanannya enak gitu. Tapi kalau dari konten sosial media itu kan cepet banget gitu sih.
0: Berarti ini juga ternyata juga penilaian publik di media sosial juga penting juga ya Kak Putri ya, untuk bisa menjaga pemasaran, menjaga nama Mokafe Coffee ini juga tetap ada gitu ya.
1: Iya,
0: nah apalagi nih sekarang juga kan banyak banget ya tren pasar nih Kak Putri ya, mungkin kekinian ada yang kopi topping apa, ada kopi rasa apa gitu ya. Dan gimana cara Kak Putri ini untuk bisa apa ya menerapkan ke dalam inovasi-inovasi yang dihadirkan dalam menu-menu yang ada di Mokafe? Ada nggak sih misalnya permintaan pasarnya lagi banyak masalah kopi gula aren gitu atau apa nih? Gimana nih Kak Putri sendiri untuk bisa mengatasi atau menanggapi tren permintaan pasar yang bisa bisa diimprove nih ke dalam menu-menu yang ada di Mocafe Coffee ini?
1: Iya, nah kan kalau aku lihat sih sekarang itu lagi rame-ramenya Mont Blanc ya, atau kopi-kopi ya itu yang tadi aku bilang kayak Americano tapi dengan rasa-rasa gitu kan. Nah ya akhirnya tuh aku mencoba untuk membuat menu itu juga. Ya mungkin di tempat lain pun ada, tapi ada, pasti ada ciri khas kami sendiri, itu sih kalau kami.
0: Berarti juga ternyata terus berinovasi juga
1: terus
0: ya Kak Putri.
1: Terus berinovasi.
0: Ya, misalnya lagi ada tren apa nih kita ciptain, tapi sesuai dengan signature dari Mocafe Coffee itu ya. Nggak boleh sama. Gitu kan,
1: harus
0: ya.
1: Harus kreasiin
0: gitu ya. Apalagi sekarang kan persaingan juga cukup ketat ya Kak Putri ya. Kalau tadi sempat dibilang sama aku, kalau meleng dikit udah ada aja kafe di Kota Bandar Lampung. Ini ya, karena persaingan bisnis sekarang juga semakin ketat, terus juga makanan kekinian ataupun minuman kekinian juga cukup banyak beredar. Nah, bagaimana buat Kak Putri sebagai owner dari Mocafe Coffee untuk bisa menjaga apa ya, keunikan mungkin ya, keunikan ataupun kualitas rasa agar tetap berkualitas itu seperti apa nih?
1: Kalau untuk kualitas, otomatis aku selalu memantau ya.
0: Iya.
1: Walaupun mungkin aku nggak 24 jam, tapi aku selalu memantau. Entah mungkin aku atau adik-adik aku gitu harus ada di tempat untuk memantau, untuk menjaga rasa. Jadi entah di kitchen atau di depan, di barista gitu, itu tuh harus kita lihat kerjanya karyawan. Bukan berarti kita tidak percaya sama mereka, cuman kita juga tetap harus ada pemantauan untuk itu. Untuk apa? Untuk biar produk kita nggak berubah rasanya. Aku mau produk kita itu tetap sama dari awal buka sampai dengan nanti-nanti itu harus sama. Kalaupun ada berubah-berubah dikit, bukan yang sesuatu yang fatal, tapi aku maunya.
0: Berarti juga quality check juga penting
1: ya.
0: Iya
1: banget.
0: Jadi nggak asal kita apa ya, nyuruh anak buah bikin ini, ternyata juga harus ada peran serta apa ya, quality control itu tadi ya, untuk bisa memastikan makanan dan minuman yang sampai di meja customer ataupun meja konsumen itu memang benar-benar yang berkualitas tinggi ya, dengan segala permasalahan SDM yang ada kalau kata Kak Putri ya. Karena tadi masalah yang paling sering dan susah banget dihadapi adalah permasalahan SDM yang juga di mana nggak semua orang juga bisa kompeten ya di bidang F&B ini ya Kak Putri ya. Nah, cara Kak Putri sendiri untuk bisa menghadapi masalah-masalah seperti itu gimana sih Kak Putri?
1: Kalau untuk masalah SDM ya, aku tuh gimana ya, bingung juga sih kalau ditanya gitu ya, tapi itu tuh feeling-feelingan sih Kak. Maksudnya yang aku tuh kan ada interview mereka nih, aku
0: intuisi tanya sendiri
1: ya. Aku tanya dulu mereka itu, yang penting mereka tuh mau kerja.
0: Benar.
1: Yang penting itu dulu, niatnya dulu, niat mau kerjanya dulu, niat mau belajarnya dulu. Kalau mereka sudah niat, kalau mereka udah ini pasti bisa. Kan nggak ada yang nggak bisa sih kalau kita pelajarin.
0: Benar. Hal biasa karena terbiasa karena bisa itu ya. Bisa karena terbiasa tadi ya. Ternyata juga tergantung nawaitunya dulu ya. Niatnya dulu. Niatnya mau ngapain nih? Mau kerja nggak nih? Gitu ya. Jadi itu kan hal penting juga. Ternyata juga memilih karyawan itu bukan cuman berdasarkan kemampuan skillnya, tapi juga tadi Kak Putri bilang ada feeling sendiri ya.
1: Betul.
0: Nih orang ini niat enggak ya, ini enggak ya, itu kan ternyata juga yang harus dipunya oleh owner ataupun HRD-nya dari kafe itu sendiri ya Kak Putri ya. Dan tentunya mungkin buat pendengar semua, buat Pinamuaki yang lagi dengerin kita siang hari ini Kak Putri, yang kayaknya pengen coba gitu ya di dunia F&B, di dunia perkulineran, di dunia apa ya, makanan dan minuman gitu ya Kak Putri ya, pengen usaha tapi masih ragu-ragu, pengen buka sesuatu tapi masih kayaknya Iya enggak ya gitu ya, ataupun pengen baru akan memulai bisnis, menurut Kak Putri yang bisa disampaikan, bisa menjadi motivasi mungkin ya buat pendengar semua, itu apa sih yang hal yang paling mendasar yang harus dibutuhkan ketika kita pengen memulai usaha gitu?
1: Kenali dulu usahanya apa. Harus benar-benar kenali loh usaha itu, kita tuh mau terjun tuh ke bagian mana, di bidang mana gitu. Benar-benar harus kita dalamin dulu gitu, cari tahu dulu gitu. Karena ya itu sih, kalau usaha itu kan learning by doing ya, berjalan. Tapi setidaknya kita tuh harus udah punya gambaran, harus udah punya, oh bakal begini nih gitu. Walaupun nantinya ke depannya bakal ada menemukan hal-hal lain gitu. Jadi kalau mau mulai usaha ya, kalau misalnya di kuliner kita harus tahu dulu nih apa permasalahannya, apa plus minusnya gitu. Walaupun nantinya bakal ketemu lagi, oh ternyata ada lagi nih tambahan plusnya atau ada lagi nih tambahan minusnya gitu. Gitu sih.
0: Oh gitu ya. Jadi sebenarnya juga kan yang harus kita pahami adalah ini sebenarnya kita mau usaha apa nih? Iya. Jangan sampai kita mau usaha tapi kita nggak tahu ya. Iya, bener. nanti aja lah gimana gitu. Ternyata nggak boleh juga gak ya. Boleh juga. Berarti kita harus tahu usaha mau usaha apa dulu, harus ditentukan dulu, dan juga tadi komitmennya juga kalau kata Kak Putri, dan iya, itu juga susah juga ya untuk dijalankan ya Kak Putri ya. Dan terakhir Kak Putri sebelum kita akhiri kebersamaan kita di siang hari ini, mungkin ada yang pengen Kak Putri sampaikan kepada pendengar ataupun Mira Muwaki yang saat ini lagi dengerin siaran kita nih.
1: Yang mau aku sampaikan apa ya?
0: Jangan lupa datang
1: ke kafe aku. Namanya Mo Cafe. Ada di depan kantor Gubernur Provinsi Lampung di Jalan Dr. Warsito nomor 64 Teluk Betung.
0: 64 Teluk Betung, tepatnya di dekat lampu merah. Cari aja pasti ada.
1: Iya,
0: ya,
1: pasti ada.
0: Nah, yang penasaran yang kayaknya pengen lihat-lihat dulu tempatnya, ambiensnya seperti apa ataupun menunya kayak mana. Ini pas enggak di kantong, affordable enggak di kantong kita, mau ngecek di Instagramnya ada enggak sih sebenarnya?
1: Ada dong. Di Instagramnya namanya mocafe.coffee.
0: mocafe.coffee. Jangan, itu tulisannya kayak mana? Nah, ini bisa di spill nggak tulisannya?
1: Tulisannya seperti biasa sih, mocafe.coffee. Coffee-nya coffee
0: COFFE. Jadi itu bisa dicek di Instagram sekarang, karena kan sekarang semuanya serba digital Kak Putri. Ya, tahu ya gimana caranya ngecek. Terus juga mungkin siang hari ini bisa nih ya, kalau udah tepat nih jam makan siang, mungkin siang nih yang ada di sekitaran kantor gubernuran ya, dan juga mungkin ada yang melintas di jalan Dr. Warsito tadi, bisa mampir ke Mo Cafe Coffee. Tenang, ada makanan beratnya, karena orang Indonesia apalagi orang Lampung ya nggak kenyang belum makan kalau nggak makan nasi ya. Oke, terima kasih banyak Kak Putri Marissa ya, sukses terus untuk Mo Cafe Coffee-nya.
1: Amin.
0: Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya tentunya ya, dan juga semoga laris terus Mo Cafe Coffee.
1: Amin
0: ya. Oke, terima kasih Kak Putri, selamat siang. Baik, Mina Mualki dimanapun Mina Mualki berada, demikian tadi ya perjumpaan kita dalam dialog UMKM siang hari ini bersama Kak Putri Marissa, owner dari Mo Cafe Coffee, yang siang hari ini bingung mau makan di mana, bisa ikutan makan di Mo Cafe Coffee atau mampir aja ke RRI, masih ada RRI Fest juga ya di siang hari ini. Kami juga masih akan terus hadir menemani Anda, Mina Mualki, masih dengan rangkaian lagu-lagu Lampung ya yang masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda, masih dalam program Helauni Dawakani. Jangan kemana-mana, Nona masih akan kembali hadir menemani Anda siang hari ini, tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada, kembali kami hadirkan Wakca pukul 12 waktu Indonesia Barat. Informasi siang hari ini masih kami kutip dari rri.co.id, dan kali ini Minum Wangi dalam rangka menyambut Hari Radio ke-81. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Bandar Lampung menggelar seminar bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Provinsi Lampung pada Rabu kemarin. Kegiatan yang masuk dalam rangkaian RRI Fest 2026 diikuti oleh puluhan pemilik UMKM dari berbagai bidang usaha. Seminar yang digelar di Studio 2 RRI Bandar Lampung diisi oleh pemateri Dinas Koperasi dan UMKM Lampung, Bank Indonesia, dan Bank Lampung. Seminar tersebut diharapkan menjadi wadah bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan dalam mengembangkan bisnis di tengah persaingan usaha yang semakin dinamis. Informasi selanjutnya, di siang hari ini Minda Mwaki, Polres Mesuji mengerahkan 100 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa masyarakat 8 desa penyangga PT PAL di Kabupaten Mesuji. Dan kali ini Minda Mwaki, kami akan ajak Anda untuk dapat mendengarkan kumandang azan untuk daerah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

hayatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Rina, masak apa kamu ini, Dek?
1: Ini, Bang. Saya kan mau masak gulai taboh iwat apa, Bang.
0: Nikmat kayaknya ini, Mah.
1: Ya iyalah, Bang. Ini kan salah satu kuliner khas Lampung. Gulai taboh iwat apa, Bang. Sahabat budaya, keanekaragaman kuliner Indonesia tidak diragukan lagi. Lampung sendiri mempunyai kuliner yang tidak kalah enak dengan daerah lain, yakni gulai taboh iwat apa. Menu dengan bahan dasar utama ikan asap ini begitu digemari oleh masyarakat Lampung. Selain rasa ikan asapnya yang khas, paduan santan kelapa yang kental dan bumbu-bumbu rempah yang menggoda membuat kita ketagihan untuk mencicipinya.
0: Dek, udah mateng apa belum masakan itu?
1: Aduh, udah manggil-manggil lagi. Iya, Bang, sabar dulu, Bang. Ini baru mau mendidih.
0: Lama bener, udah lapar bener. Ini perut ini udah bunyi.
1: Nah, yes, sudah mendidih. Alhamdulillah, kita angkat.
0: Masih lama gak, Dek?
1: Bang, udah, Bang. Ini barusan saya angkat, Bang.
0: Nah, ini
1: iya, bentar ya. Saya taruh di mangkok dulu, Bang.
0: Iya.
1: Nah, Bang, udah, Bang. Ayo, Bang, kita makan, Bang.
0: Iya, bentar, pakai sarung dulu saya ini.
1: Udah siap, Bang. Ayo kita makan sama-sama. Gulai taboh iwat apa?
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
3: Mangabuarat nigil jumbi pibi.
2: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.

0: Aduh, Bapak, TV masih aja nyala. Eh, Bapaknya kok tidur? Bapak, tuh matiin dong TV-nya. Bapak malah tidur. Ntar tagihan listriknya banyak loh.
1: Aduh, Ibu, biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
0: Pak, nih tagihan listrik bulan ini ya.
1: Waduh, kok banyak banget tagihannya.
0: Biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
2: Mau hemat, gak cuma duit, listrik juga
3: RRI
2: dong.
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
1: Apental syahadat, asapo iman, apajung Islam.
0: Artinya, berbantal syahadat, berselimut iman, berpayung Islam. Ajaran yang mengajak masyarakat memeluk agama Islam yang menjadi adat di Madura.

0: Kiamat adalah peristiwa alam yang terjadi ketika tanah secara tiba-tiba atau perlahan bergeser dari posisinya yang semula. Fenomena ini dapat terjadi di berbagai skala, mulai dari gerakan tanah yang kecil hingga bencana alam seperti longsor atau tanah runtuh. Fenomena tanah bergerak dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti aktivitas geologi, perubahan iklim, dan faktor manusia. Fenomena ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Ada sejumlah faktor penyebab fenomena tanah bergerak terjadi seperti curah hujan yang tinggi, gempa bumi, pemanasan global, penggalian dan beban tanah, serta deforestasi.
1: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.
1: Mulai dah dia, mentang-mentang cantik.
2: Kenapa sih?
1: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
2: Biarin sih. Mau-maunya dia?
1: Awas aja ya.
2: Terus? Mau diapain?
1: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
2: Itu bullying namanya.
1: Apa?
2: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
1: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
2: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
1: Oh,
2: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
3: Wow.
1: Heboh.
2: Dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
1: Udah, masuk kelas yuk. Aduh.
2: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
4: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: Mendemungkin ikannya sunyi ini, selanjutnya kami akan bergabung bersama Programa 4 Jakarta untuk dapat mengikuti suara budaya Nusantara, yang mana pada siang hari ini Mendemungkin kami akan ajak Anda juga untuk dapat mendengarkan suara budaya Nusantara dengan tema karya bukan sekedar tradisi, filosofi, pendidikan karakter dan tantangan pelestariannya, bersama Kak Jo Aditya dan juga Kak Raras Prameswati dari RRI Kendari dan juga RRI Jakarta. Tetap bersama kami di 88,5 per 4 Suara Budaya Lampung.
1: Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pakar Mikroplastik Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Sinta Werori Langi mengingatkan sekitar 90% sampah dari aktivitas daratan berpotensi mencemari laut dan menjadi sumber mikroplastik. Ia mengatakan sampah rumah tangga dapat masuk ke laut melalui kanal, drainase, sungai, dan saluran air. Menurutnya, sampah plastik berukuran besar yang tidak tertangani dapat mengalami pelapukan dan terfragmentasi menjadi partikel mikroplastik. Dia juga menjelaskan pergerakan air, paparan cuaca, suhu, serta kondisi lingkungan dapat mempercepat proses tersebut, terutama pada plastik berbahan tipis. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Mpok, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi

0: Pemirsa RRNet, ketemu lagi bareng Ayu Juditia di siang hari ini ya. Di hari Kamis tanggal 3 September 2026. Ayu ngaku siapa di awal September ini udah ada gedebak-gedebuk ya. Gedebak-gedebuk urusan cicilan-cicilan ataupun yang lain-lainnya ya. Tapi kalau kita di RRI seluruh Indonesia kayaknya lagi persiapan ya. Persiapan apa? Persiapan buat tanggal 11 September ya. Gitu, kayak di Jakarta mungkin ya, sama di Kendari kayaknya juga sama kayak persiapan ya ya. Di hari ini kita bakal berjaringan sama teman-teman di Perompat Kendari nih, pemirsa RRI ini dan juga pendengar Perompat, dan sudah tersambung bersama Kararas Pramesti. Assalamualaikum, selamat siang Kararas.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Jo.
0: Iya, baik kabarnya Kararas. Tapi punten nih, kita kayak masih double suaranya ya. Iya.
1: Coba
0: nanti kita sembari-sembari dibantu sama tim di sana ya. Dan gimana kabar di sana Kararas hari ini?

0: Oke, siap-siap ya. Ya tapi ini kita masih suaranya Kak Rara sih masih mantul-mantul ya.
1: Suaranya Kak Rara.
0: Nih saya juga nih masih mantul-mantul. Mungkin teman-teman dari tim teknisnya bisa dibantu di sana ya. Sembari kita mau informasi juga nih pemirsa RRN dan juga pendengar Perompet, untuk hari ini kita akan membahas yaitu temanya karya bukan sekedar tradisi, filosofi, pendidikan karakter dan tantangan pelestarian. Ya, nanti bersama narasumber yang ada di Perompet Kendari ya. Kak Raras ya?
2: Iya betul.
0: Oke, ini sudah aman
2: ya. Iya betul.
0: masih mantul juga betul. Ya dah, dikit-dikit deh ah. Ya mau diapain lagi nih juga namanya juga dinamika di suara budaya Nusantara ya. Pasti ada aja namanya ya. Tapi kalau pengen kepo-kepo nih kita nih Kak Raras, di sana persiapan buat tanggal 11 September apa? Ada apa aja nih? Iya, Kak Raras.
2: Di radio pastinya. Terus nanti juga di minggu ketiga kita nanti juga ada RRI. Minggu ketiga kita ada RRI.
0: Oke, siap. Jadi buat pendengar Perompet di Kendari bisa nanti ya kalau mau mampir juga boleh kali ya ke sana ya. Siap deh, tapi ini kayaknya masih kendala di teknis sebentar kali ya. Mungkin nanti tim teknis bisa ngebantu di sana. Kita jeda dulu aja deh ya ke Kak Raras untuk satu lagu aja. Nanti kita akan bergabung kembali dan kita langsung untuk interaktif dengan narasumber dan juga pendengar Perompet nanti ya di Suara Budaya Nusantara. Jadi buat pendengar Perompet dan juga pemirsa RRN, nanti kita akan kembali lagi di Perompet FM Suara Budaya Nusantara. Antara.

0: disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Produser teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Sopo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah.

jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multi.

0: Mari kita segera berkolaborasi memanfaatkan kehadiran RN News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program perjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
3: Perompak FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet dan juga pendengar Perompak, kembali lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompak Network, Perompak Jakarta dan Perompak Kendari di hari ini. Dan masih tersambung dengan teman-teman di Perompak Kendari, sudah ada Kak Raras Pramesti. Kak Raras. Ya, ini Kak Raras kayaknya sambungannya jadi delay dan juga enggak ada suara ya Kak Raras ya. Oke deh. Boleh Kak Raras ini enggak usah direspon enggak apa-apa, langsung aja nanti kita serahkan ya dengan teman-teman di Kendari untuk obrolan bersama narasumber kita Dr. Rahmat Sewa Suraya Esos MSI terkait tema kita yaitu karya bukan sekedar tradisi, filosofi, pendidikan karakter dan tantangan pelestarian. Nah, silakan Kak Raras Pramesti dan juga teman-teman di Kendari dengan narasumber kita.

0: studio di siang hari ini ada Bapak Dr. Rahmat Sewa Suraya, Esos MSI. Selamat siang, Bapak.
1: Ya, siang, Mbak.
0: Kabarnya ini, Bapak? Sehat, Bapak?
1: Ya, Alhamdulillah. Sehat selalu,
0: insya Allah. Siang ini kita membahas tentang karya ya, Bapak?
1: Ya.

0: Yang kedua, bisa ditinjau dari bahasa yang lain, yaitu karya itu sendiri. Dalam bahasa Munak, karya apa? Dalam bahasa Indonesia, karya itu adalah ribut atau ramai.
1: Oke.
0: Jadi kalau karya ini ya berarti tradisi yang memang dilaksanakan untuk ramai-ramai, untuk bersama-sama.
1: Untuk bersama-sama. Ya, gitu. Oke. Jadi memang ada makna dari segi bahasanya dan juga secara tradisinya ya, Bapak. Ya. Nah, ini sebenarnya kenapa sih karya ini jadi sesuatu yang penting, Bapak, buat perempuan-perempuan di Munak sana?
0: Ya. Oh, sebenarnya kalau bicara secara penting ya, banyak tradisi-tradisi yang penting buat peralihan. Tetapi dalam masyarakat Munak itu sendiri, berkaitan dengan karya ini adalah sebenarnya suatu tradisi yang berkaitan dengan ritus peralihan.
1: Oke.
0: Okay. Ya, ritus peralihan di mana dipersiapkan untuk perempuan yang akan mengalami peralihan di masa anak-anak, apa, remaja ke dewasa, dan kemudian untuk mempersiapkan dirinya ke masa pernikahan. Ya, itu sebenarnya yang maksud tujuan

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga
1: bukan lagi apa agama, tapi mungkin dengan era globalisasi dan digitalisasi sekarang ini. Nah, tentu eranya juga sekarang harus beradaptasi. Mungkin saatnya sekarang aliwahana. Kalau misalnya dulu diajarkan hanya 4 hari mungkin tidak cukup, ya sekarang kita bisa aliwahanakan menjadi sebuah dokumentasi atau buku gitu kan. Okay. Atau buat konten gitu, yeah, kan, sehingga menjadi viral. Kemudian orang-orang Gen Z ini bisa, oh ternyata karya seperti ini ya, oh nilai-nilai karya bisa diadopsi seperti ini ya. Jadi ya tetap beradaptasi dengan kondisi zaman yang terjadi seperti sekarang ini.
2: Berarti kita bisa membawa esensi karya ini dalam bentuk yang lain ya, Bapak. Bentuk maksudnya jadi dibawa ke dibawa ke media sosial, ya, disampaikan secara lebih luas bahkan di luar ini yang melakukan karya ini ya, Bapak.
1: Betul.
2: Oke, jadi menarik sekali karena memang bagaimanapun kita harus berjalan seiring dengan perkembangan zaman ya, Bapak. Iya. Ya. Nah, ini apakah dokumentasi digital karya ini cukup bisa digunakan sebagai media pelestari, Bapak? Atau ada hal lain yang jauh lebih penting daripada sekedar mendokumentasikan prosesnya?
1: Mungkin itu berkaitan dengan tantangan

0: bahwa ngapain berdikarya, orang kan mengukum kebebasan perempuan gitu kan, orang sudah kemana-mana perempuan harus bebas, tidak boleh dikurung gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir tantangan terkait dengan pemantoto ya, yang berkaitan dengan pemantoto ini adalah maestro yang memang mengetahui secara utuh terkait dengan prosesi dan bagaimana persiapan karya itu. Nah, sekarang juga sudah jarang yang mau belajar terkait itu tantangan. Nah, tetapi untuk keberlanjutannya juga tidak boleh pesimis kan,
1: iya.
0: Nah, kita sebagai akademisi, sebagai pemerintah pengambil kebijakan harus juga mencarikan solusinya gitu kan, biar ini tidak menjadi lemah dalam tataran nilai budaya dan bisa berkelanjutan karena memiliki nilai-nilai yang tadi filosofis, nilai pendidikan karakter.
1: Iya.
0: Nah, karena itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan terkait dengan keberlanjutan. Nah, misalnya ya yang tadi yang saya katakan adanya mungkin kurikulum yang bersifat lokalitas ya.
1: Iya, betul.
0: Dalam muatan lokal di sekolah-sekolah SMP, SMA, SD, bagaimana membuat guru-guru memasukkan nilai-nilai ini untuk pendidikan karakter. Nah, itu mungkin salah satu cara untuk keberlanjutannya. Yang kedua juga mungkin bisa melalui apa, dokumentasi ataupun dokumen digitalisasi, iya, ya.
1: Digitalisasi
0: membuat buku-buku panduan terkait dengan pelaksanaan karya, sehingga ini suatu saat nanti orang meskipun kita tidak lagi kita krisis pemantau misalnya tokoh, tapi kita bisa baca, oh ini ternyata pelaksanaannya. Kemudian video ya tadi mungkin dibuat dalam bentuk konten-konten gitu kan. Nah, itu juga bagian upaya-upaya untuk keberlanjutan daripada tradisi karya itu sendiri.
1: Iya, begitu. Nah, ini Bapak, banyak yang bisa dibahas dari karya, tapi sebelum itu Rara ingin membuka ruang interaksi ya dengan pendengar Pro 4 RRI Kendari. Silakan yang ingin bergabung langsung saja menuju line telepon 0813-1801-0005. Jadi untuk bangunan budaya yang penasaran nih dengan karya, ingin mengenal lebih lanjut mengenai karya, mumpung ada Bapak Dr. Rahmat Sewa Suraya ini di studio, silakan bergabung bersama kita. Halo.
2: Halo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
1: Selamat siang
2: Kakak dengan Rara.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ciguria lah di Jakarta.
1: Ciguria, apa kabarnya
2: Ciguria? Iya, halo Bang Jojo di sana, Prupat Jakarta.
3: Iya, Cigu. Iya, silakan Cigu.
2: Ada Kakak Rara.
1: Iya.
2: Iyalah, habis Kendari kan. Terus assalamualaikum Bapak Usman yang ganteng. Benar ya Bapak Usman Riansa ya?
1: Bapak Rahmat, Bapak Rahmat Sewa.
2: Rahmat. Oh, Bapak bukan Bapak Usman ya?
1: Bukan, Bapak Rahmat Bapak Sewa Rahmat. Suraya ini.
2: Oh, Bapak Rahmat itu salah ini ya. Oh, ya. Salam kenal ya Bapak ya.
3: Ya, salam kenal kembali.
2: Ya, Pak, ya.
3: Semangat.
2: Walau cuaca masih panas, jaga kesehatannya Pak ya.
3: Amin, amin.
2: Ini Kari ya. Kira Ria nama aku ya, Ria Ali Kari ya. Karena Cikgu kan kalau guru dipanggilnya Cikgu gitu.
3: Iya, Cikgu boleh silakan dipercepat Cikgu.
2: Tradisi, filosofi pendidikan, karakter dan tantangannya, tantangan sariannya ya.
1: Nih, iya, betul.
2: Benar ya Bapak Rahmat ya?
3: Iya, benar.
2: Jadi tradisi karya ini atau namanya karya ya, merupakan upacara adat pengitan lah kalau enggak salah. Yang benar ya Pak ya, Bapak Rahmat. Pengitan masyarakat suku Muna tadi sudah paparannya Sulawesi Tenggara yang menandai transisi seorang gadis remaja menuju kedewasaan. Ya. Ritual ini bukan sekadar seremonial atau pesta.
3: Punten boleh langsung dipercepat ke pertanyaan.
2: Institusi pendidikan informal ya, yang syarat akan dimensi spiritual, moral dan bekal kehidupan. Nah, pasti ada filosofi mendalam tradisinya ini. Pasti ada tadi udah paparannya ya karya ini. Namanya ya penyucian diri itu udah pasti ya Bapak Rahmat ya.
3: Iya.
2: Terus ada wadah kehidupannya dan generasi. Terus ada nih udah dipapar juga saja harmoni kosmos dan agama.
1: Iya, betul.
2: Terus ada inter apa namanya? Internalisasi pendidikan karakter
3: ya.
2: Yang tanyaannya begini Bapak Rahmat, tantangan pelestarian di era modern. Pengen tahu itu loh, ya kan? Ya. Apalagi dengan erosi nilai akibat gaya hidup modern. Ya. terus ada keuangan dan efisiensi waktu.
1: Iya, betul.
2: Terus yang selanjutnya, kurangnya pemahaman generasi muda seperti apa itu, Bapak Rahmat? Itu saja pertanyaan dari Cik Gria di Jakarta Selatan. Okay. Sehat selalu buat Bapak Rahmat sana, Kakak Rara juga ya.
0: Amin, amin.
2: Terima kasih Cik Gria. Ada Bapak Jo, dua ganteng, satu cantik. Oke lah, kalau begitu, selamat bertugas, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Cik Gria ya. Terima kasih Cik Jakarta. Nah ini Bapak Rahmat, ada pertanyaan berkaitan dengan pelestarian modern ya Bapak.
0: Iya.
1: Nah ini bagaimana Bapak, bisa langsung dijawab saja?
0: Iya, benar. Salam kenal balik sama Cik Gria ya, mirip-mirip iya. Karya. Saya panggil Jak Karya nanti jadi ya, jadi tradisi Karya juga ini.
1: Iya, jadi Karya juga.
0: Iya, makasih atas pertanyaannya Cik Gria terkait dengan tradisi Karya.

0: pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam pelestarian kebudayaan. Apalagi sekarang memang eranya dengan kementerian kita di Indonesia ada kementerian kebudayaan kan?
1: Iya, betul.
0: Ditambah lagi dengan adanya undang-undang nomor 5 tahun 2017 terkait dengan pemajuan kebudayaan. Nah, salah satunya itu sebenarnya di objek pemajuan kebudayaan itu adalah tradisi lisan yang nomor satu. Jadi kita barangkali tidak perlu pesimis terkait itu. Oleh karena itu saya kira rekomendasi-rekomendasi yang bisa kita berikan terkait dengan tantangan-tantangan disebutkan tadi Cikuria, bahwasanya yang pertama mungkin secara konseptual, secara akademik juga, bahwa tentu kita mengkontekstualisasikan kurikulum lokalitas. Artinya di Sulawesi Tenggara berarti harus memang memberikan apa muatan lokal kepada anak-anak kita,
1: yeah.
0: Nah khususnya di SD, SMP maupun SMA, sehingga dalam mata pelajaran yang mata lokal itu juga diberikan muatan terkait dengan pendidikan karakter yang berbasis kearifan lokal, dalam hal ini karya tadi gitu,
1: yeah.
0: Nilai-nilai yang ada dalam karya itu dicoba diramu, kemudian dicari kristalisasi seperti apa, kemudian diberikan, dijadikan sebuah pedoman dalam buku untuk memberikan muatan kepada anak-anak kita, khususnya kaum perempuan ya,
1: yeah.
0: Karena karya ini kan khusus kepada perempuan, yeah. Bukan kepada laki-laki. Yang kedua, ya ada optimalisasi esensi bukan durasi gitu. Jadi Kita lebih maksimalkan kepada esensinya, bukan kepada misalnya oh dulu 40 hari 40 malam, kok sekarang 4 hari 4 malam, mana bisa itu kita mengambil dari waktu seperti itu. Ya, tapi hari ini karena kita tahu kita beberapa waktu ini menjadi sesuatu yang berharga, kalau kita yeah. sia-siakan kan yang lain terbengkalai. Oleh karena itu ya durasi yang 4 hari 4 malam ini atau beberapa malam lah, kalau tergantung dari penyelenggaranya, benar-benar dimaksimalkan, dimanfaatkan untuk bagaimana menyiapkan diri anak perempuan ini, dia memasuki masa dewasa dan kemudian mempersiapkan dirinya, dia akan menjadi seorang istri atau seorang ibu dari anak-anak.
1: Okay.
0: Jadi itu diberikan muatan yang memang, apalagi sudah dekat-dekat menikah gitu kan,
1: yeah.
0: Ya itu lebih

0: budaya kita itu sangat kaya dan ya, filosofinya itu memang benar-benar dalam ya. Jadi kalau sampai hilang, sungguh sangat disayangkan ini. Nah, untuk Mauna Budaya, untuk pendengar RRI dimanapun Mauna berada, bisa kembali bergabung. Masih tersisa beberapa menit ya sebelum SBN siang hari ini selesai. Langsung saja menuju line telepon 0813-1801-0005 karena masih ada cukup waktu untuk kita mengenal lebih jauh mengenai karya ini. Dan sambil menunggu, Raras ingin bertanya, Bapak.
1: Ya.
0: Pesan untuk generasi muda Sulawesi Tenggara, khususnya untuk masyarakat Muna ya, ini terhadap warisan budaya leluhur kita itu seperti apa, Bapak?
1: Ya tentu cinta budaya, cinta tradisi. Ya, itu yang jadi pesan. Karena di dalam tradisi karya ini khususnya ya, kalau saya melihat bukan sekedar kontestasi terkait dengan misalnya kosmetik ya, tampilan kosmetik, kemudian tampilan status sosial ya. Kalau kita melihat karya ini kan seperti apa kan dia sampaikan di awal tadi, well, kalau sudah bicara karya berarti harus ramai, harus banyak orang ya. Jadi tentu di situ kalau kita lihat ya, tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini, apalagi misalnya dipersiapkan dengan betul-betul kita melaksanakan tradisi budaya ini kan. Nah, pesan saya kira untuk masyarakat Muna berkaitan dengan karya ini ya, tetap dijaga, dilestarikan, karena di situ punya banyak nilai-nilai filosofis, punya makna, terutama berkaitan dengan pendidikan karakter anak perempuan kita di masa remaja, dewasa, sehingga dia menjadi seorang istri dan ibu anak-anaknya, bagaimana menjalankan peran domestik dan peran sosialnya. Tentu itu menjadi hal yang sangat penting berkaitan dengan tradisi karya ini. Jadi tidak semata-mata hanya dilaksanakan untuk melepaskan mengukuran kewajiban dan untuk kontestasi kosmetik dan kemudian kontestasi status sosial, semakin ramai semakin naik statusnya, tapi bagaimana pelaksanaan tradisi karya ini betul-betul menjadi wadah atau media untuk menginternalisasikan pendidikan karakter kepada anak perempuan.
0: Oke, jadi begitu ya Bang Ramudaya. Jadi kita harus sama-sama menjaga, bahkan anak mudanya juga. Ayo kita melek tradisi ya, Bapak Is, bisa dikatakan seperti itu. Kita sama-sama melaksanakan tradisi ini karena bagaimanapun kita lahir dari akar budaya.

Minum Walkie dimanapun Minum Walkie berada, kembali kami hadirkan Walkie pukul 14 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama di siang hari ini, Minum Walkie kali ini hari radio ke-81 tahun mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dan tema tersebut menjadi landasan pelaksanaan berbagai kegiatan yang tengah dipersiapkan oleh Panitia RRI Bandar Lampung. Persiapan peringatan hari radio dilakukan melalui serangkaian rapat dan koordinasi lintas panitia. Langkah itu untuk memastikan seluruh kegiatan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Dan Ketua Pelaksana Hari Radio ke-81 Susilawati mengatakan pematangan acara terus dilakukan menjelang pelaksanaan kegiatan. Berbagai kebutuhan teknis dan non-teknis menjadi perhatian dalam proses persiapan. Tema tersebut mencerminkan semangat radio dalam mendukung pengembangan pembangunan bangsa melalui penyebaran informasi yang akurat dan terpercaya. Nilai tersebut juga menjadi bagian dari peran radio dalam melayani masyarakat. Informasi selanjutnya Minum Walkie di siang hari ini, kali ini peran Satuan Perlindungan Masyarakat atau Linmas terus diperkuat sebagai bagian dari upaya keamanan dan ketertiban lingkungan di Kota Bandar Lampung. Penguatan tersebut dilakukan melalui sinergi antar lintas Linmas, Babinsa, dan Babin Kantipmas hingga tingkat kelurahan. Keberadaan Linmas dinilai memiliki potensi strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Selain membantu menjaga ketertiban lingkungan, personel Linmas juga terlibat dalam penanganan berbagai koordinasi darurat di wilayah masing-masing. Demikian Minum Walkie, waktu pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada waktu selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
1: Dunia ini kes, nesor ngai niang.
0: Artinya, bekal dunia dan akhirat. Bermakna melakukan hal-hal yang berkenan agar hubungan sosial kemasyarakatan dengan orang lain dapat tercipta sekaligus menjadi bekal di akhirat.

ukur di setiap helai benangnya. Ada gamelan, suling, dan angklung yang berbisik lirih, mengalun senandung persatuan. Kita Indonesia, bukan sekadar nama, tapi rasa. Rasa yang mengikat hati dari Sabang sampai Merauke. Dari tarian zaman yang membahana, hingga tenun ikat Nusa Tenggara yang merangkul warna. Di setiap budaya, kita belajar mencintai. Bukan hanya tanah air ini, tapi juga satu sama lain.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
2: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
3: Pakai aja.
2: Enggak, ah. Aku nggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia. Yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
3: Oh, gitu.
4: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
5: 4 FM Suara Budaya.

Bidang wakil di tengah ketidakpastian ekonomi dan melesunya daya beli. Ada fenomena unik yang justru terlihat di pusat perbelanjaan maupun di kedai kopi kekinian, yaitu antrean pembeli tetap mengular, mall terlihat ramai, dan tren frugal living seolah kontras dengan pemandangan sehari-hari. Kenapa sih kedua hal yang tampak bertolak belakang ini bisa terjadi bersamaan? Nah, dalam ilmu ekonomi, kondisi ini dikenal sebagai teori lipstick effect. Jadi lipstick efek ini, Mina Muaki, adalah fenomena ekonomi di mana konsumen tetap memilih untuk berbelanja produk barang atau jasa mewah berskala kecil saat kondisi keuangan mereka sedang sulit atau sedang krisis ekonomi terjadi. Nah, ketika seseorang tidak mampu membeli aset atau barang mewah yang bernilai tinggi kayak mobil baru, rumah, ataupun liburan ke luar negeri, mereka itu mengalihkan pemenuhan pada barang-barang yang hiburan yang lebih terjangkau, beli segelas kopi kekinian misalnya ya, atau lipstik baru, atau sekedar makan enak di mall adalah menjadi bentuk self reward atau penghargaan untuk diri sendiri. Ataupun ini bisa dikatakan sebagai penghiburan instan agar tetap merasa sejahtera di tengah tekanan finansial. Meskipun fenomena ini tergolong manusiawi untuk menjaga kesehatan mental dan memberi rasa senang sementara, namun pakar keuangan mengingatkan adanya bahaya terselubung, terutama bila kebutuhan hiburan tersebut dipaksakan melalui fitur pembayaran tunda atau pay later. Jadi konsumsi impulsif berulang-ulang ya untuk hal-hal kecil yang dibayar menggunakan skema utang digital dapat menumpuk tanpa disadari. Nah, bunga dan biaya layanan yang terakumulasi itu berpotensi mengganggu stabilitas keuangan dalam jangka yang panjang. Menyenangkan diri sendiri saat stres pastinya gak dilarang ya, Mina Muaki ya. Tapi kita juga harus tahu nih, mengelola skala prioritas tetap menjadi kunci utama. Nah, langkah bijak yang bisa dilakukan adalah mengalokasikan anggaran khusus atau pos hiburan dalam jumlah terbatas dari pendapatan bulanan. Dengan seperti itu, kita juga bisa menikmati momen santai tanpa harus mengorbankan dana darurat atau kita terjebak nih dalam lingkaran utang konsumtif.

0: Oh, masih ngerokok? Masih belum berhenti juga ngerokoknya?
1: Ih, kamu kayak gak tahu aja, Bi. Ngerokok itu kan enak tahu. Ini aja udah jadi gaya hidup. Orang kalau ngerokok itu kan keren, Bi.
0: Ngerokok dibilang keren, yang ada malah sakit. Terus kalau udah sakit, masih berani bilang keren. Lagi pula kamu gak kasihan sama orang yang harus menghisap asap rokok kamu.
2: Merokok adalah kebiasaan buruk yang berpotensi merusak organ tubuh dan menimbulkan berbagai penyakit mematikan. Kenikmatan rokok ternyata tidak sebanding dengan bahayanya bagi kesehatan. Bahaya merokok tidak saja dapat dirasakan oleh orang yang merokok, namun bahaya merokok juga bisa dirasakan oleh orang yang tidak merokok sama sekali. Asap rokok bisa menyebabkan penyakit jantung dan kanker paru-paru pada perokok pasif, yaitu orang yang tidak merokok namun tetap menghirup asapnya.
3: Tempoyak merupakan fermentasi buah durian yang dibuat menjadi semacam saus atau pelengkap makanan. Selain itu, sebenarnya bukan hanya Lampung. Tempoyak biasa digunakan sebagai bumbu masakan di beberapa daerah seperti Palembang, Jambi, dan daerah lain. Proses pembuatan tempoyak diawali dengan pemeraman daging buah durian. Daging buah durian yang sudah ditempatkan dalam wadah, kemudian ditambahkan garam atau dengan ragi. Banyak sedikitnya garam inilah yang mempengaruhi jenis tempoyak yang dihasilkan, yaitu tempoyak asam atau tempoyak asin. Perlu dipahami, agar proses fermentasi bisa lebih cepat, tempoyak akan dimasukkan ke wadah tertutup atau disimpan di dalam kulkas. Hasil dari proses fermentasi akan mengubah rasa alami bahan ini menjadi rasa tempoyak yang sedikit beraroma durian dan rasanya agak asam. Jika sudah selesai difermentasi, bisa ditambahkan dengan aneka ikan, mulai dari ikan teri, ikan mujair, ikan mas, atau ikan lainnya. Ayo kita cintai makanan tradisional kita.

0: ada orang receh enggak, bang?
1: Untuk apa, dek? Mau kasih nyak watu, ya?
0: Iyalah, bang. Kasihan dia.
1: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyak watu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
0: Iya ya, bang. Hampir kilaf adik, bang. Untung abang bilang. Kalau enggak, udah rugi.
2: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Kita santeria di pantai.
4: Emang kamu mau mandi, Fa?
3: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Eh, yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
4: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
3: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Eh, ada telur, Mbak Irna.
4: Ah, yang benar.
3: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
4: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
3: Eh, biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
4: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
3: Eh, ada yang datang, Mbak.
5: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: FM.
1: Minum Wangi DKT Sunyi ini kembali kami hadirkan Wakca pukul 15 waktu Indonesia Barat. Informasi kali ini Minum Wangi, Polres Mesuji mengerahkan 100 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa masyarakat di 8 desa penyangga PT PAL di Kabupaten Mesuji. Pengamanan dilakukan untuk memastikan penyampaian aspirasi warga berlangsung aman dan tertib. Aksi yang diikuti sekitar 300 peserta berlangsung di lingkungan PT PAL masa penyampaian tuntutan terkait dengan tanah transmigrasi, plasma 20% dan peninjauan ulang HGU perusahaan. Informasi selanjutnya, Minum Wangi dalam rangka menyambut Hari Radio ke-81, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI Bandar Lampung menggelar seminar bagi pelaku UMKM di Provinsi Lampung pada Rabu kemarin. Kegiatan yang masuk dalam rangkaian RRI Fest 2026 diikuti oleh puluhan pemilik UMKM dari berbagai bidang usaha. Seminar yang digelar di Studio 2 RRI Bandar Lampung diisi oleh pemateri dari Dinas Koperasi dan UMKM, Bank Indonesia dan juga Bank Lampung. Demikian Minum Wangi Wakca pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya nanti akan ada Ferry Nuryadi yang akan menemani kebersamaan Anda dalam Helauni Debihani.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun minamuari, jumpa lagi bersama saya Ferindria di kita di Prodangdut. Seperti biasa di 0721255112 ya. Sudah ada telepon yang masuk nampaknya. Ya, lu.
1: Yuk.
0: Sehat.
1: Udah gajian, Om?
0: Udah. Oh. Kalau saya sama Edo nunggu tanggal 5 aja. Kalau dari sini ke tanggal 5 aman lah. 5 ke atas yang ganteng jadi gaya tenggeng, yang keren jadi krempeng nekat.
1: Asal.
0: Makanya harus banyak sarapan sop naga, ya kan?
1: Pantas ketawanya renyah.
0: Sopnya, makanannya sop naga kok.
1: Oi, mantap. Waduh, luar biasa. Aku request, Om, ya.
0: Oke.
1: Dari itu, Inesentia.
0: Inesentia apa tuh?
1: Selalu rindu, Om, ya.
0: Selalu rindu.
1: Iya. Yeah. Okay.
0: Nanti dicari ya.
1: Ya. Yeah. Oke. Okay. Salamnya untuk Topan, Om Airin, Tendi, ada Om Ramli, Yogi Lampung Timur, dan nggak lupa juga untuk Bunda Farba, dan nggak lupa juga untuk Eva. Salam super bagi spesialnya buat Om Majalah yang lagi cerah ya,
0: Iya.
1: Terima kasih,
0: Om.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi Bang Abdullah di Waikanan atau yang sudah terlanjur ganteng ya. Kali ini kita ke Edo ini. Halo.
2: Halo, assalamualaikum, tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
2: Sehat, Bang.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Alhamdulillah, Edom lagi sehat, Bang. Belum tanggal 5 ini.
0: Belum ya.
2: Iya. Lagi sehat-sehatnya.
0: Nah, kita ada tanggal 5.
2: Kosong. Ya, ada tanggal 5 belah bayar-bayaran.
0: Ayo. Cukut jadi hulu-hulu jadi cukut ya.
2: Cukup, Bang.
0: Ya, alhamdulillah. Ya? Ayo, cukut jadi hulu-hulu jadi cukut ya.
2: Ah, sudah. Hilu jatah susah, Bang. Nah,
0: dipagi kajong gua ini, Bang.
2: Ada makan susah ngebagi deh. Saya gak makan cukup, agak nambah saya lagi.
0: Nah, ini mulai sudah.
2: Aduh lah ya, jangan tiga lah nikmatin gawah ya.
0: Yo.
2: Keluarga sehat, Bang.
0: Alhamdulillah sehat, Dok.
2: Tapi lagunya
0: Wat Bete, Wat Purnama, Wat Untuk Apa Lagi.
2: Nah, untuk apa lagi, Bang?
0: Iya, untuk apa lagi kita bayar arisannya.
2: Okay. Betul. Mau tidak mau harus dibayar.
0: Nah, ini dia.
2: Aneh wacan lagi. Udah, Bang, besok aja ya, Bang. Soalnya tanggal 5 aku.
0: Iya.
2: Salam, Bang.
0: Silakan, Dok.
2: Salamnya Ayah Abdullah Sinoyo, Wai Kanan, buat Ayah Ramli, buat penyiar ya, atau wanita, semoga selalu sehat, semoga mak kering lagi, kering, Bang, di dunia kasihan menih, Bang, ya. Semoga lah, nggak kering-kering lagi lah, airnya cepet isi sumur. Terus buat Muni, Bunda Warkop ya, yang di Wai Kanan, ada juga Ayah Senen, Bang Pendio ke Selatan, Babang Tampan, cuma alat saya ya, alat Herman ya di Batu Putu, Kak Meli, buat Minak Permata, pokoknya makai sunyi nih kalau, Bang.
0: Sunyi nih ya.
2: Spesialnya makai nenek yo.
0: Nenek Serati di Sukabumi Rua yo.
2: Double spesial nih buat keluarga Bang Peri, semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Selalu sukses, jualannya selalu habis.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Ya, di belakang Edo ada lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Terry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya ABG lagi. Untung saya masih kecil ini. Mbak Heni ya.
3: Astagfirullahaladzim, ABG lagi.
0: Suaranya namanya itu.
3: Bang Ferry, suaranya gimana sih, Bang? Biasanya biasa aja deh.
0: Iya, untung saya udah tahu nih. Kadang-kadang suaranya kayak ABG. Kayaknya kalau di tanggal muda nih suaranya. Wah, udah mulai nih, kayak ABG nih.
3: Kalau itu yang nggak ada tanggal muda, nggak ada tanggal tua, orang nggak kerja. Kerjanya di rumah doang, ngurusin cucu.
0: Oh iya, itu dia.
3: Iya, anaknya sih udah gajian tanggal 1.
0: Betul.
3: Lagunya apa, Bang?
0: Lagunya ada BT. Ada BT, lagi
3: Bang.
0: BT ya?
3: Iya. Salamnya buat Edo tadi ya. Terus Papan Kota Karang, Bang Fendi, Pak Aat Cibi, Mas Surah di Sindang Anom, Bang Ramli di Wekanan. Terus Papan Kota Karang, Mbak Jarwo, Bunda Sanba, Mama Pungki, Ibu Ros Kedamaian, Rara di Gedong Air. Terus Zat Atin, Bolo-Bolo, Bajang Peri, semoga saya selalu ya Bang Peri.
0: Amin.
3: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakang Ma, ini di Kemiling ya. Best Ben. Baik, sudah ada telepon yang kembali masuk. Ya, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabarnya Bang Peri?
0: Alhamdulillah wawai, sehat walafiat.
4: Alhamdulillah.
0: Gimana apa di aku? Ah, lagunya ada BT, ada Purnama, ada juga Untuk Apa Lagi.
4: Untuk apa lagi ya?
0: Untuk apa lagi, Mansur S.
4: Benar. Salam dulu ya.
0: Silakan.
4: Salam buat Mbak Eni tadi ya. Sama Zaini ya di Kemiling ya. Terus buat Abdullah ya di Waikanan itu dicariin itu sama Mandiri Abdullah. Ya, dicariin Mandiri Kota Bumi. Terus buat Bang Senin ya, terus buat Bang Darson, terus buat Sally ya, Sally di Panjang ya, mudah-mudahan dia dengar tadi dia ngomongnya mau aktif katanya di Panjang,
0: yeah.
4: Sally ya. Terus buat Edo ya, buat Topan, buat Bunda Samba, terus buat Nabila, Ninanwati ya, Mbak ini Mbak Jarwo ya. Terus buat Wo sama Udo ya di Wahim, yeah. Ya. Terus buat siapa lagi, Mama Bila di ini jembatan kembar Pring Sewu ya. Terus buat siapa lagi ya, buat Sultan Sebuah ya, buat Bang Hamja Yusuf di Jambi, terus buat Julia ya di Bangka Belitung ya, Sungai Liat ya, terus buat semuanya aja lah. Buat Bang Perinya selamat tugas, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Fendi ada dari Wo Putri ya, melalui di Assalamualaikum, selamat sore Dek Ferry. Wo Haga kirim salam-salam yo Dek, makasih Semakung Ningskon. Nah, salam nih bakal Edo, Topan, Bajarwo, Datuk Atin, Nurdin, Atin, Bolo-Bolo, Bang Hamham, Kang Irin, Kang Bang Pendi, Kang Maman, Pak Basir, Bang Narawi, Mama Pungki, Watmuni, Bunda Samba, Bunda Ros, Ibu Ros, Nabila, Heni Pulpa, dan Seunyini. Saya lagi monitor, salam angkon kemarian. Aja Wo dan Udo di Wai Halim. Makasih yo. Makasih yo Dek. Tapi pun iya pun Wo Putri ya tadi dan Udo di Wai Halim kirim-kirim salam buat semuanya. Baik, di belakang Wo Putri ada lagi ya, halo.
5: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Bang?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat walafiat. Dan siapa nih?
5: Ya, dengan Lek Trimo di Wai Kanan, Bang.
0: Oh, Lek Trimo di Wai Kanan.
5: Iya, apa hujan kok gemersek gitu ya suaranya ya?
0: Gemersek ya?
5: Kayaknya hujan gemersek-gemersek itu.
0: Waduh, enggak hujan padahal.
5: Iya. Lagunya yang Purnama saya yang Mbak Iko Mas.
0: Purnama ya?
5: Purnama. Iya.
0: Okay. Salam-salamnya.
5: Salamnya Bang Alvin, apa Mbak Ipa dikasui, Bang Edo di Teluk, ada Pak Isinem Munir, Pak Abadi, ada itu siapa tuh? Pakai lupa. Pak Jika, Pak Darman, ya semuanya aja. Ini lagi kemeresek sinyalnya kurang jelasin, jadi keliru-keliru aja.
0: Ya.
5: Terima kasih Bang Peri, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan putarkan terlebih dahulu lagunya ya. Nah, setelah itu kita baru akan ada telepon yang masuk. Baik, kita terima satu telepon lagi. Halo. Wah, terputus. Baik, kita segera putarkan lagu yang sudah kita siapkan ya, dimulai dari lagu yang pertama yaitu Untuk Apa Lagi. Baik, Kita terima aja dulu. Halo.
6: Halo, assalamualaikum Bang Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapat Tinong katanya.
0: Tinong lah, ya ini Bang Sutan Suwai Jakubian, Lampung Tengah.
6: Ketukar lupa.
0: Wawat.
6: Wawat ya.
0: Ya.
6: Tapi kabar lah Bang Ferry.
0: Alhamdulillah Wawat, tapi kabar Bang Sutan nih?
6: Woi, panas mon ya.
0: Gegoga wohnya.
6: Oi, kalau ni panas ni macam potok Bang Pere. Iya, panasan badan masalahnya.
0: Panasan.
6: Kalau badan ngisot naya potok.
0: Iya.
6: Panas ini lah, macam potok. Apa sampai kurut dah, Bang?
0: Sampai kurut ni nih diterima jak wai kanan, wu putri, Edo.
6: Oh, iya ya.
0: Siapa lagi?
6: Agak patun payah ke agak salam salam je Bang Ferry.
0: Nah, waktu ni kitik lagi langsung salam-salam aja.
6: Langsung salam-salam gua ya.
0: Heeh, ya.
6: Salam-salam gua itu unyin ni gua ya.
0: Nah,
6: waktu ni mepet.
0: Heeh.
6: Hanya aja tiba Z ni unyin abang-abang, unyin bunda-bunda ya. Unyen kro perempat RRI Bandar Lampung. Lagunya apa Bang?
0: Lagunya BT Purnama untuk apa lagi?
6: Oh, untuk apa lagi nasalah Bang.
0: Ini ya.
6: Iya. Ya. Untuk apa lagi kau ya?
0: Ya.
6: Ya, ada kawan Bang Ferry. Ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabit pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Kita langsung putarkan lagunya ya. Kita mulai dari untuk apa lagi, karena ini yang terbanyak kayaknya ya yang memesan lagu ini. Nanti kita lanjut di sesi kedua ya, setelah warca.

0: Selain di sekolah, peran orang tua dalam mengajarkan lagu-lagu daerah dan lagu-lagu kebangsaan sangat penting.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
2: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
2: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu betul sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
2: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
2: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
2: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, beli gula.
3: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan.

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Bicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para Jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian. Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: Allah. Dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Nih, kantong plastik, ambil.
3: Kantong plastik, dinunukan kompek, Bani.
4: Ah, duduk. Kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia nama tasica.
5: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
6: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
4: Ih, ala UTE, kalau di Gorontalo dia namain tas cerewet.
7: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya kertas le.
8: Kalau di Ambon nih, katung biasa bilang tas baribot.
9: Betapa kayaknya, ini.

Mina Muhari, kebakaran lahan di Kota Bandar Lampung meningkat selama musim kemarau dengan total 38 kejadian yang tercatat sepanjang Agustus 2026. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat mencatat luas area yang terbakar mencapai sekitar 3 hektar di berbagai wilayah kota. Data Damkarmat menunjukkan kebakaran lahan terjadi di sejumlah kecamatan dengan sebaran yang berbeda. Kecamatan Teluk Betung Timur menjadi wilayah dengan kasus terbanyak, yakni 7 kejadian, disusul Kemiling dengan 6 kejadian. Kepala Damkarmat Kota Bandar Lampung, Antoni Irawan, mengatakan lahan yang terbakar mayoritas merupakan lahan kosong milik warga dan kawasan perbukitan yang ditumbuhi ilalang kering. Beralih ke warca selanjutnya, sinergi antara Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Lampung dan Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Lampung diperkuat untuk mendukung peningkatan kualitas industri hospitality di Provinsi Lampung. Kolaborasi tersebut dibahas dalam pertemuan yang berlangsung di Hotel Ajana Lampung. Pertemuan mempertemukan pelaku industri, pemerintah dan akademisi guna membahas implementasi jaminan produk halal dan sektor perhotelan, restoran dan jasa boga. Forum tersebut turut melibatkan dosen Politeknik Negeri Lampung, Polinela Hadori Rosadi, yang juga menjabat wakil ketua bidang keanggotaan dan pelayanan anggota BPD PHRI Lampung. Demikian Warca pukul 16, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 15.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ya, minamari kembali lagi kita di Prodangdut ya. Seperti biasa di 0721255112 atau di 0811720985 ya. Baik. Sepertinya sudah ada telepon yang masuk, kita langsung terima. Halo.
1: Halo.
0: Ya.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Apa kabar Bang Senin?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Apa lagu ni?
0: Lagu ni buat secawan madu, jangan cintai aku, cinta bercabang.
1: Cinta bercabang.
0: Cinta bercabang ya.
1: Bungeres juga bayar.
0: Sehat. Amin.
1: Mama Hira jalan sebar. Minum waktu tersem. Pengen pulang panggung. Neng. Saya kandil sudah tambah lapung timur jadi yang kuat sekarang tinggi kekerasan Nordin pulang putih dasar dewasa dasar petani lama kuking dasar atin tegur-guran kemudian wai kanan Epa wai kanan Imo wai kanan Jeka wai kanan lebih hidup Pak Pak Derman kan. Terima kasih,
0: Dek. Sama-sama.
1: Semoga sehat.
0: Amin. Bang Senen ini mulai sehat ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Senen sudah ada Bang Ramli ya. Halo.
2: Apa kabar Bang Ferry?
0: Alhamdulillah, kabarnya sehat walafiat. Apa kabar Bang Ramli?
2: Waduh. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ada salam tadi Bang
2: Sinyal
0: Senin.
2: Gangguan.
0: Ya?
2: Sinyal gangguan nih, ini mana enggak?
0: Oh, sinyal gangguan. Ini terang nih di sini tapi.
2: Iya.
0: Oke.
2: Terang ya?
0: Heeh.
2: Oh, salamnya buat Bang Senin tadi ya, ya. Ada Bang Candiago. Selamat siang, ada Trimo, ada Bang

0: Abdullah ketinggalan. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, di belakang Bang Ramli sudah ada lagi. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, di belakang Bang Ramli. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana kabarnya Bang Ramli?
2: Alhamdulillah kabarnya sehat. Agak sayup-sayup nih suaranya. Dengan siapa nih?
3: Dari Bang JK yang ada di Waikanan.
2: Bang JK, apa kabar? Udah lama nih gak ini dengan Bang JK nih? Alhamdulillah.
3: Tapi lagunya kan?
2: Ya?
3: Lagunya apa?
2: Lagunya buat secawan madu, jangan cintai aku, cinta bercabang.
3: Yang pertama aja.
2: Yang pertama ya?
3: Ya.
2: Oke deh.
3: Salamnya buat pindah sampah yang ada di Lampung Timur. Buat Sang Topan, selamat sore juga. Selamat sore juga. Sang Semen, selamat sore juga. Buat Sang Jumlo, selamat sore juga. Buat Bang Apit Bolo-Bolo, selamat sore juga. Buat Bang Carmo, selamat sore juga. Buat Bang Irim yang ada di Gunung Batu, selamat sore juga.
2: Oke deh.
3: Buat Mbak Nabila yang ada di Teluk, selamat sore juga. Yang ada di Lai Kanan, buat Mbak Ipa, selamat sore juga. Buat semuanya lah Bang Peri ya.
2: Semuanya ya.
3: Buat Bang Peri, mendapatkan kesehatan selalu bersama keluarganya Bang Peri.
2: Amin, amin.
3: Terima kasih
2: atas
3: waktu ini. Jama-jama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang JK di Waikanan sudah ada Bang Irin di Gunung Batu ya. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabar Bang Peri?
2: Alhamdulillah kabarnya wawai.
4: Amin. Amin.
2: Apa kabar Bang Irin nih muni?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
4: Terima kasih. Api lagu Bang Peri.
2: Lagu ni buat secawan madu, jangan cintai aku, cinta bercabang.
4: Jangan cintai aku lah ya.
2: Ya.
4: Ya. Salam-salam ya.
2: Silakan.
4: Terima kasih Jenawat Senen, Jenawat JK, Jenawat Om Rahman, Jenawat Romli, Om Tauna, Jenawat Abdullah, ya. Terima Epa, Wekanan ya. Jema Bunda Samba yo, Jema Bahrin, Jema Mbah Jarwo, Jema Amir yo, Rara Gedong Air, Alvin Bolo-Bolo, Jema Topan, Edo Waputri Rai Udo yo, kalau harus sehat Udo yo. Jema Nyu Ros, Bunda Ros, Jema Ipan Jaman Urdin, Sibalisi yo. Datuk Atin, Ipan Mane Huzaini, ini kemiring lah, Ipan Mane, Ndarson, Raja Basa,
2: yeah.
4: Jomlo, Hamham, ya, Mangadila, Riko Gunung Tataan, Sultan Sebuah, ini aja, Abang Pendi, Uku Selatan, Ipan Mane, ya. Bukan aja, ma, sebunyi ini, ini, ACB, kayak, Nabila, mana ya, lupa ya.
2: Yeah.
4: Imam Minan Wati, mana ya, di Solan Semua. Kau ada siapa seunyi ini juga ya, Bang Peri ya.
2: Seunyi ini ya.
4: Kalau pada sehat, ya pen-pen perempat ya. Amin. Perempat ya, mana ya. Kalau sehat unyin ya. Amin. Terima kasih Bang Peri. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Irin di Gunung Batu ada lagi. Baik, di 0721-255-112 untuk bisa mencoba kembali di atau di 0811-7209-885. Baik, sudah ada yang masuk ya. Halo.
5: Halo juga.
2: Halo juga.
5: Halo juga, Bang Peri.
2: Ya.
5: Bang Darman.
2: Oke, ya Bang Darman di way kanan.
5: Betul.
2: Di sekitaran Blambangan Numpu ya.
5: Ya.
2: Gimana kabarnya?
5: Sehat-sehat aja Bang Peri.
2: Alhamdulillah.
5: Ya. Mau kirim-kirim salam sebentar aja Bang Peri.
2: Ya, silakan.
5: Nah, buat pen-pen perempat Bandar Lampung, seunyin-unyine diberi kesehatan selalu.
2: Amin.
5: Panjang umur semua buat kru-krunya juga. Selamat panjang umur juga.
2: Amin.
5: Buat

0: yang tidak kesapa. Semuanya selamat siang menjelang sore. Buat Bang Ferinya selalu dikasih kesehatan, panjang umur, murah rezekinya.
1: Amin, amin.
0: Kalau pulang nanti bawa kendaraan yang hati-hati aja, Bang Ferry ya.
1: Ya.
0: Mang Darman pamit. Ya. RRI mengudara untuk Indonesia. Indonesia. Lagunya ikutan aja lah.
1: Lagunya ikutan ya. Oke. Okay. Baik. Di belakang Bang Darman ada lagi. Kita tunggu di 0721255112 atau di 0811720985 ya, melalui telepon WhatsApp ya. Baik. Sementara kita akan putarkan lagunya yang sudah kita request tadi ya tentunya. Kita mulai dari nanti lagu Secawan Madu. Waduh, Secawan Madu nih ya. Nah, kita nikmati lagu Secawan Madu terlebih dahulu.

0: tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang mana lagi dikit?
1: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat saya ini.
2: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
3: Dek, ayo kita duduk dulu.
4: Ayo.
3: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
4: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
3: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Jangan cintai aku. Ya, Minawari, kembali lagi di Pro Dangdut ya. Kami kembali membuka line telepon yang ingin kirim-kirim salam dan juga request lagu di 0721255112 atau di 0811720988 ya. Kembali, ya, silakan untuk kembali mencoba di 0721255112 nya.
1: Ya baik. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tapi pun sikam Jawa kanan Bang Peri.
0: Iya pun, iya Bang Munir.
2: Betul. Tapi kabar Bang Peri, sehat juga kodok.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Bang Sinan Munir ini sehat mana ya?
2: Yo, alhamdulillah Bang Peri.
0: Alhamdulillah sehat. Ya.
2: Yo, saya agak salam-salam pain dan dia mau saya pisahan, dia mau diizinkan ya.
0: Ya, silakan.
2: Ya, salam-salam ya, Bunda Ros ya. Bang Irin. Kemudian Nabila ya. Kemudian Bang Nalion Penyiar, kemudian Emi Kemiling, Bang Topan, Sultan Subuai, Bunda Samba, Julita, kemudian Minan Jarwo, kemudian Alvin Bolo-Bolo, Nai Dewi Kandis, kemudian Medi Irawan, ya penyiar Munek kan, Bang Perio, semoga sehat selalu, Amelia, kemudian Senen, Pendi Uku Selatan, ya, oh, kita sekarang pesan cuti Pendi Uku Selatan, ya, untuk do pendi ampun dacok sikam maga kirim ke pai se radio nyal konsep boy 69 se untuk mata sina ya. Nah, di gelombang tiranya nugi ba nanti dikirim kon jamannya ya mun dacok gelombang nah gelombang tira maknya embung se wadi jasa ya. Nomor apal dan sina HP sikam ya. Isenan munya doe kanan 0823 7299 8573. Jadi untuk Bang Pendi saya di Wadioko Selatan ya, tak pandai nomor siaran radio saya nyawakan untuk buat mata sina ya. Ya untuk Bang Pendi. Kemudian saya Wadi Nai ya, kemudian Ijo Teluk ya, Nabila, kemudian Putri Nudin Sunyina ya, sahabat-sahabat saya Wadi Propan khususnya di Bandar Lampung, kemudian saya Wadi Kanan ya, ini bersamatan ya. Atwi Bang Darman ini Bang Pek Kaduku kong.
0: Kaduku Bang Darman
2: ya. Ya, syukur lah menyusina ya. Ya. Sebab dia ada paket sini-sini. Kan pangsiuran BJKA. Jadi, amun yang besar kawan, eng, cak bunyi. Salah sih, ya. Kemudian saya di Aku Selatan, Aku Timur, semoga saya selalu. Ya, salam kualian. Ya, oleh kanan. Ya, terima kasih waktu Bang Peri. Terima kasih. Semoga saya selalu. Ya, sabi pun. Assalamualaikum.
0: Iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi dari Bang Isinan Munir ya. Ada lagi? Kami tunggu di 0721255112. Tadi lupa tadi ya, lagunya apa yang mau dipesan tadi ya sama Bang Munir ya di way kanan. Baik, kami masih menanti Anda. Udah ada lagu yang kami siapkan, yaitu Cinta Bercabang, Maya dan Mabuk Duit. Nah, ini dia ya lagu-lagu yang sudah disiapkan. Di 0721255112 kami ketunggu, dan 0811720985 ya untuk telepon melalui WhatsApp. Baik. Sudah ada yang masuk ya. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Kabar Bang Ferry?
0: Alhamdulillah kabarnya baik.
3: Oh, dari Waikanan ini Bang Ferry.
0: Oh, Mbak Epa Waikanan ya?
3: Ya, dari Epa di Waikanan Bang Ferry.
0: Oke, apa kabar Mbak Epa di Waikanan?
3: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya.
3: Iya, apa lagunya Bang Ferry?
0: Lagunya ada Cinta Bercabang, ada Maya, ada Mabuk Duit.
3: Waduh, lagunya Cinta Bercabang aja deh.
0: Cinta Bercabang aja.
3: Tapi
0: ya?
3: Cuman lagu ya.
0: Cuman lagu iyalah.
3: Iya. Salam ya.
0: Silakan.
3: Ada Bang Jomblo, ada Bang Senen ya. Uh-huh. Ada Bang Apin juga, ada Pak Jeka, ada Bang Sinar Munir.
0: Iya.
3: Ada Bang Ham-Ham. Uh-huh. Ada untuk semuanya ya, Bang Ferry.
0: Semuanya ya.
3: Spesial untuk Bang Apinnya, buat Bang Ferry-nya makasih ya.
0: Iya, sama-sama.
3: Sehat selalu ya. Banyak murah-murah rezeki ya, Bang Ferry.
0: Iya, amin.
3: Ya, assalamualaikum Bang Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, spesialnya tadi ya buat Bang Apin, bolo-bolo. Tadi dari Mbak Eva di Wai Kanan. Baik, kembali kami nantikan di 0721 255 112. Baik, kalau belum ada yang masuk lagi, kita putarkan dulu ya lagunya. Tadi yang sudah dipesan Mbak Eva ada lagu Cinta Bertabang. Oh, nampaknya masih ada nih penelpon ya. Kita terima ya. Halo.
1: Halo.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Johan Palapa di Metro Lampung.
0: Johan Palapa Metro ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Ini dengan Mas siapa?
0: Ferry.
1: Ferry? Oh iya, salam kenal ya dari saya Bang Johan Palapa dari Metro Lampung.
0: Salam kenal kembali Bang Johan.
1: Iya ya. Gimana cuaca di Bandar Lampung sore ini di sana?
0: Sore ini masih cerah.
1: Wah, sama di metro panas.
0: Panas ya, ya. Saking cerahnya ya.
1: Iya, panas kalau sore. Siang menjelang sore, waduh. Mm-hmm. Ya, tapi kemarin hari Selasa siang sempat gerimis. Mm-hmm. Tapi ya cuma sebentar.
0: Kemarin ya, tapi nggak hujan ya?
1: Gimana?
0: Nggak jadi hujan tadi?
1: Belum hujan.
0: Wah.
1: Cuman gerimis kemarin.
0: Gerimis saja.
1: Iya, cuman ya lepin debu sama daun. Kalau terusnya belum
0: keras. Oke. Okay.
1: Iya, ya mudah-mudahan nanti ada turun hujan lagi yang lebih deras lagi.
0: Iya, amin. Tapi jangan.
1: Panasnya ini. Lagunya apa yang sudah disiapin?
0: Ada Cinta Bercabang, ada Maya, ada Mabuk Duit.
1: Ya Maya sama Mabuk Duit.
0: Ya.
1: Dua-duanya
0: lah. Oke.
1: Salam-salamnya dan sudah masukkan di RRI Pro 4. Saya ucapkan selamat bergabung, selamat sore semuanya.
0: Yeah.
1: Tidak saya sebutkan bersatu-satu karena waktunya sudah mau habis ini, sudah 5:30.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ya nanti waktunya nggak cukup, lagunya nggak keputer kan.
0: Yeah.
1: Jadi yang penting saya sudah bisa bergabung ke keempat.
0: Okay deh. Selamat bergabung.
1: Iya. Ya udah gitu aja Mas. Ferry ya.
0: Ferry ya.
1: Ya, selamat sore, selamat bertugas. Mm-hmm. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi ya dari Bang Johan di Metro ya. Tadi kirim salam buat semuanya dan salam kenal buat semuanya ya. Dan beliau sudah bergabung di Pro 4 katanya kan, dari Bandar Lampung. Ya, baik, bertambah lagi berarti kan persaudaraan kita. Kita akan segera putarkan lagunya. Kita mulai dari lagu Cinta Bercabang.

0: Mina Muahi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Nemui Nyimah. Berikut Nemui Nyimah menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Nemui Nyimah artinya kan kamu melayani tamu-tamu kamu menerima tamu secara baik kan, melayani tamu kamu si khatong di nubalak kamu, pedatun kamu secara baik kan, kamu berbagi ilmu lisan timbul pengertian kamu silaturahmi silah menjaga hubungan kamu jamaah kamu sekeluarga balak kamu si hatong mit lamban ka maupun si wad di lingkungan ka mengagala.
2: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
4: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tau.
3: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
4: Udah ah, mau mandi.
3: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
4: Biarin. Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak. Aduh kak, mati lampu nih.
3: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
4: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
3: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
4: Iya kak, aku lupa.
3: Makanya jangan ngeyel.
5: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
6: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul. Ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal. Jangan mubazir, hargai setiap suapan. Kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita dampak besar untuk Indonesia. Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya yang lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.
1: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember.

Mina Muali, pemerintah Provinsi Lampung menilai penyelenggaraan gerakan pasar murah memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian masyarakat. Program intervensi ini terbukti mampu menjaga keterjangkauan harga komoditas pokok, sekaligus menopang tingkat kesejahteraan warga. Kehadiran pasar murah juga menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas daya beli masyarakat di tengah potensi gejolak harga pangan. Langkah intervensi pasar tersebut dinilai efektif meredam laju inflasi daerah secara berkelanjutan. Pemerintah daerah mengintegrasikan program pangan terjangkau ini dengan dukungan terhadap pelaku usaha mikro di berbagai pelosok daerah. Upaya penyediaan komoditas murah dipadukan langsung dengan pengembangan potensi komersial warga lokal. Beralih ke warca selanjutnya, pemerintah Provinsi Lampung mendistribusikan pupuk hayati cair secara gratis untuk mendorong produktivitas sektor pertanian sekaligus mengembalikan kesuburan tanah yang tercemar bahan kimia. Langkah strategis ini ditempuh guna meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan keluarga petani di berbagai daerah pedesaan. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal menilai pemulihan kesehatan lahan menjadi syarat mutlak dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Penyaluran pupuk hayati cair diproyeksikan mampu meningkatkan daya hasil tanaman hingga 15% di tingkat lahan pertanian warga. Demikian warca pukul 17, kita akan jumpa kembali di warca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi, memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
1: Tunggu, bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
0: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin. Karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
1: Alah, itu tuh cuma akal-akalan kalian aja. Ingat ya bu, anak saya jangan divaksin.
0: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
1: Oh gitu ya bu. Aduh, segawat juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Ya udah deh, nggak apa-apa bu, vaksin aja anak saya.
2: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman sekolah peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.
3: Rompat FM, suara budaya.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Minak muari, tumbai Lampung lain cuma tentang gajah jama tapis. Uat sapan halus di lom pepacur. Uat nilai hormat di lom piil pesenggiri. Sai dijunjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian. Nyenyak ke

0: Tunggu, kenyit diengok luwon oleh budaya lain masa lalu. Tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung, untuk Lampung dan warisannya.
1: Perempat FM, suara budaya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Iya, Mina Wari, sambil kita menanti bergabung ke Pro 1 guna nanti mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran yang akan juga dilanjutkan dengan beduk ajan maghrib, kita dengarkan terlebih dahulu tembang-tembang lagu islami berikut ini.

0: pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Medi, di palekok met acak pihakannya jima kuliah ia terlalu lepas sekolah. Oleh kain kuliah buiring-iring sekolah cak ia mawat. Mak sehat, kuda lekok api-api met.
4: Eh, iya ki pagi kerjanya pok kuol di Sabadu di cuma keke nih.
3: Caknya pok kuol, mas kula kau dah lekok mulah nyepok kuol.
4: Tuh lagi agak habis kula presiden kado uat, gubernur kado uat, kado nyepok kuol kau di mana di Sabadu di.
3: Ya Allah dan gogo kenal gak pemekehanmu. Sangun iyo presiden kado uat segala galah kado uat. Masa iyo anakmu kada kain bilang kuol juga hinggal kani. Sekolah.
4: Mengedit duit nenyak, nyanyi mesakat lo ya Allah. Ngina nihan dong kayak monjio.
3: Ya Tuhan, lainnya

0: ekonomi sekolah rakyat, kita nggak ada duit.
1: Hah? Sekolah rakyat kebanyak miskin, liom nyekolah di sekolah rakyat apa?
0: Dang liom segala kan nuntut ilmu nal penting, meding. Jepang makita kado nyiapkan program pendidikan berasrama. Ya udah gelang di sekolah rakyat. Nah hingga gratis, Medi. Hingga jadi inisiasi anda di pemerintah Indonesia untuk anak-anak kan manjak keluarga prasejahtera atau progresi miskin ekstrim termasuk iku.
1: Daftar di IPA nya lumayan mana Jio.
0: Hap lagi lepan untuknya ham daftar apa? Ham daftar kok anak memilih sekolah rakyat. Jangan sampai anak mau mak sekolah.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
1: Posyandu, pos pelayanan terpadu, merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama Posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Melalui Posyandu, pemerintah berupaya untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan gizi dan kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, hingga ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Seperti penyampaian Ibu Sumitri SST, Bidan Desa Pekon Pardasuka Selatan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.
2: Ke Posyandu itu sebenarnya dari 0 sampai dengan prasekolah ya, sampai dengan usia 5 tahun. Itu seyoknyanya untuk mengikuti kegiatan Posyandu rutin setiap ya. Bulan untuk memantau perkembangan dan pertumbuhannya. Kalau yang mengalami masalah kesehatan ya, itu pasti kalau misalnya di Posyandu ya ditemukan masalah-masalah, misalnya perkembangannya kurang, berat badannya nggak naik-naik, itu nanti akan dirujuk ke puskesmas.
1: Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan, diantaranya program kesehatan ibu hamil dan menyusui, program kesehatan bayi dan anak balita, keluarga berencana atau KB, imunisasi, pemantauan status gizi, dan pencegahan serta penanggulangan diare. Adapun manfaat imunisasi, memberikan beragam informasi mengenai kesehatan ibu dan anak seperti pemberian ASI, MPASI, dan pencegahan penyakit. Memantau tumbuh kembang anak sehingga anak terhindar dari resiko kekurangan gizi atau gizi buruk. Mendeteksi sejak dini bila terdapat kelainan pada anak, ibu hamil dan ibu menyusui sehingga penanganan dapat segera dilakukan. Serta memberikan imunisasi secara lengkap.
2: Sekarang ini kan ada kita ILP ya, istilahnya siklus hidup dari mulai bayi sampai dengan dewasa, sampai lansia bahkan ya semua. Itu diharapkan untuk bisa selalu datang ke Posyandu setiap bulannya untuk memantau kesehatannya.
1: Ayo minat muahi, jangan lupa ibu dan anak, ayo ke Posyandu.
3: Ya Minawari, selanjutnya kita bergabung ke Pro 1 guna nantinya mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran dan langsung akan dilanjutkan dengan beduk ajian maghrib. Kita segera bergabung ke Pro 1.

Pendengar, saat ini mari kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dengan surat Al-Isra ayat 1 sampai dengan 5 dibacakan oleh Febri Ardiansyah, dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha

0: makan yuk. Makan apa? Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Eh, enggak ah. Tak level. Makan itu dah.
1: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia. Nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Hey. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Republik Indonesia.
3: Ada apa sih rame-rame?
4: Itu pasangan baru digerebek.
3: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
4: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
3: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
4: Hah?

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, ri berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Januari. Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jamatapis. Uat sapan halus di lom pepacur. Uat nilai hormat di lom piil pesenggiri. Sai dijunjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesehanian.
1: Nginyak

0: nunggu kenyit diengok luwon oleh budaya lain masa lalu. Tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung, untuk Lampung dan warisannya.
1: Gasing termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam, sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya, biasanya gasing diadu dengan gasing lawan, dan gasing yang berputar lebih lama, dialah yang menjadi pemenang.

0: agak api mone, api-api lasinya gemulan ji.
1: Nah, anaya kebenohan, pugino maksudku, nya agak nebeng pejaman iku sing kami pasak sabo. Tolong yo.
0: Agak api lah niku pasak, inggal kali pasak mameke kodo utang mama kebayah.
1: Ya Allah, aduh talagi we to ku nyendek-nyendek nesap. Yo beno kebayah utangnya maniku selah. Kan ana janji kada kan bulan hadap, nya kan makung kok kok bulan hadap lah met.
0: Yo kadu dapok gaok, tapi di pahelem mo.
1: Nanya kan mang ada helm lan nya nane ben jaman iku perasa ku niku kau ada helm.
0: Oh mak ngedok sih mang ngedok helmnya.
1: Ya Allah, haduh tak lagi met mak papi api lagi pak mada helm lah. Kita kuat terabas-terabas gawah mak api-api.
0: Ya nyana mo kang layan nenek moyang kang mak dikeni terabas-terabas ah.
1: Alah siapa sih mak ngeni nih? Kita kuat lah kata liuk layan umum ni masyarakat. Siapa mo ni si mak ngeni nih? Haduh tak lagi terabas kaya wadah mada helm juga.
0: Allah lawi sini ku mak ngeliat polisi kini pi kang layan ah.
1: Halo tak lagi, masa kita kuah mak daco ngakal kau polisi. Halo tak lagi, pokok ni nyak nebek, takkan cepat kau helm-helm.
0: Eh, mak Bani nyak sih, kacanya ngeni duit cuma niku jakin niku nebeknya memakai helm. Mak Bani nyak?
1: Allah, siudo, niku njisa, kado alasan mu nihan daripada helm. Nah, sama niku nak siut, tetap nak siut, niku nak siut.
2: Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia atau SNI.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
4: Iya, papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
6: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapa diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapa terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapa sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Garuda dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak Indonesia berprestasi dari seluruh daerah agar mampu menembus kampus-kampus terbaik di dunia. Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan. Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di penjuru negeri. Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya melahirkan insan cerdas dan berdaya saing global, tetapi juga berjiwa kepemimpinan dan berorientasi pengabdian kepada bangsa. Sekolah Garuda berdiri di atas tiga pilar utama. Pertama, penyeimbang akses, yakni pemerataan kesempatan bagi semua anak Indonesia untuk berprestasi tanpa batas wilayah. Kedua, inkubator kepemimpinan yang menanamkan karakter dan nilai kebangsaan bagi calon pemimpin masa depan. Dan ketiga, penguatan prestasi dan pengabdian, yakni membentuk siswa berprestasi akademik tinggi sekaligus memiliki semangat kembali mengabdi untuk negeri.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Rek, ngumpul rene lho, Rek.
2: Iya, iya, sik, Pak.
1: Kasak ngumpul rene, Cak.
2: Iya, iya. Malam Minggu kuwi enake opo, Rek?
1: Ya enake opo.
2: Laku-laku anggo tunjungan.
1: Ya iku cocok iku.
2: Masuk gak duit-duit gak apa-apa. Sing penting bisa ngumpah moto.
1: Lah ya ngono.
2: Ya wis ayo, ndang laku-laku.
1: Ayo, Pak.

0: wala. Kaya katong may lamban ni Hulun, sa Assalamualaikum, Kuku, da nga yung kayong ni Kuya Luwa, watsaka, kaya mo tamu sa?
1: Kinikulaw, nya juga daco etika nih lau juga niku mak banyak arisan niku tumbai mangsa nolok tamas sih kebayang unya gatanya mangsa niku mak banyak
0: lolonya maga bayak medi nya ampe jak meli HP ampe jak meli skincare nya mana jak lunas pembayakanku di RT sekam judi nya maga bayak
1: nya juga kagak beli we butuhnya.

0: Pokoknya banyak aku tunggu nih kedelamban gua. Aku tunggu.
1: Ya, makong kok udah duit aku apa pokoknya. Makong udah duitnya.
2: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
3: Gawat api sih, wataruk balak nihan, jih.
4: Dunia kan layak ditutup kok, jih. Jangan meninggal, kita kok taruh di balak
3: nihan. Iya, susah kan, kiwat. Ulun haga lapang-lapang.
4: Ucina, bebayin asa.
0: Susi. Legal api susi, jangan niku.
1: Allah.
0: Jangan senyum-senyum niku. Niku mah ngekasa kok, dong. Jih, taruhnya sangat halang yang layak.
1: Ya mau, walas. Nggak sama sengaja nih, tak pulunya gawat gue. Emang suka sampai
0: aduh, kita niku suka izinnya sih kum nyampe sama sikam. Niku pak sikam apa pandai, sikam apa keteliu.
1: Iya, sikam apa pandai. Tapi mau nak izin-izin, mak. Panduman izin-izin kan. Tohnya kan ngguna kok kelayan di depan di lamban.
0: Udah apa
1: pernah lah. Udah
0: apa pernah. Ngeganggu masyarakat keteliu, susi. Sikam apa kenyakan ipa. Allah kan izin-izin.
1: Udi, wak kutik keliling. Udi, nak kutik keliling. Hanggang di udi. Apa mau nak amin menganti sih. Hanggang dudi. Lagi lah, cekal lagi kupakainya.
0: Sikam biasa lewat dija, susi. Sikam biasa lewat dija.
1: Dija. Untuk kali ini sampai jumpa aku tinggi kang keliling pai di atas gude maksudnya kang hija.
0: Oh di kunci sah hati nyepak keuntungan hajatan kini mengkui kau jangan makan dua mel kan jangan hija kau.
1: Iya kan mau izin lagi.
2: Penutupan akses jalan di luar fungsinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tata cara penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas diatur pada Pasal 128 Ayat 1 dan 2 yang disebutkan penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif dan harus ada petunjuk rambu lalu lintas sementara. Kemudian dalam Pasal 129 Ayat 1 disebutkan pengguna jalan di luar fungsi jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.

0: mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Cepak wai mak baso, cepak apui mak tutung. Cepak wai mak baso, cepak apui mak tutung.
0: Artinya, orang yang gagah berani dan tidak takut menghadapi segala resiko.

0: Mina Muari, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Sakai Sambayan. Berikut Sakai Sambayan menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Sakai Sambayan, katanya kan tulung menolong. Kam nolong dan menolong. Jadi tolong itu karena kita tolong, orang lain menolong. Jadi artinya bersama-sama tolong menolong itu dalam segi kebaikan untuk membangun masyarakat, membangun kampung kita, membangun keluarga kita, membangun adat budaya kita, tolong menolong, bersatu kita untuk saling bekerja sama untuk kebaikan-kebaikan masyarakat ada.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nara ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
3: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
3: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
3: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Mina Mohari, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, mendorong penguatan perlindungan gajah Sumatera serta penanganan kebakaran hutan di Taman Nasional Waikambas. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan kawasan konservasi sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat desa penyangga. Tim gabungan mendapat apresiasi atas respon cepat dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Waikambas agar tidak meluas. Koordinasi lintas pihak terbukti efektif membentengi pemukiman warga serta habitat. Pemukiman warga serta habitat satwa dari ancaman api. Kita ke warca selanjutnya. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal bersama Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan melakukan kunjungan kerja ke kantor BPS Provinsi Lampung. Kunjungan tersebut menegaskan dukungan Pemprov Lampung dalam mengawal penyelesaian sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Kedatangan Gubernur dan Sekda disambut Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmad Rizwan Nasution. Pertemuan membahas capaian pendataan, dinamika di lapangan, serta strategi penyelesaian tahapan verifikasi yang masih berlangsung hingga 15 September 2026. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal memastikan Provinsi Lampung memberikan dukungan penuh dalam mengatasi berbagai kendala yang ditemukan selama proses verifikasi. Koordinasi dengan BPS terus dilakukan agar seluruh tahapan SE 2026 berjalan sesuai target. Demikian warca pukul 19. Kita akan berjumpa kembali di warca selanjutnya. Dan Mina Mohari, sampai di sini perjumpaan kita. Saya penyelenggaranya dimohon pamit undur diri dan sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Nantinya selanjutnya akan di Mina Mohari akan ditemani rekan saya Medi Carlo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera? Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut. Lebih

0: kenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Ngono ya ngono, nanging aja ngono.
3: Artinya, begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Maknanya adalah peringatan agar orang jangan berbuat yang

0: Weh, setetangga Nesta. Jak nambi gawin make kawai baru. Tano make kawai baru mana? Anak liat mana nambi pagi sekulkas ngeratong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Tepe ipa ni duit. Dang-dang duit ngaku nana. Ngredit ngautang. Ngredit Nesta ngautang.
1: Allah, kan kani yang ngedengis koniku juga ke Jisoo sih. Takupai weh, bangok mana nyekacau ngicik ke tetangga. Hasus-hasus, wak kenentuan. Podok hulu kau ngedengis Nesta.
0: Hei, apilah kepusinganmu lah, Medi. Bangok-bangok kau. Nyak sama aku jika niku mawat. Lihat anak tetangga Nesa. Mak gawi ni pamer kawai helau. Pamer belanga helau. Anak nambil kulenya kulkas ni baru mana. Hah, palingan Nesa ngahutang. Cuma dia ngredit. Atau dang-dang. Ya jak ngaku nendang-dang Nesa. Jadi apa ni duit mana?
1: Ya api rugi ni ke misalkan tian ngutang. Rugi kau doni niku. Hadu weh tak kau hokek mau iri. Jemah hokek ni jema. Ma usah niku iri-iri weh hokek mau Nesa. Mula ni rugi mau mengedok kelajuan. Kena-kena gau kekerjaan api ngopok ku tetangga. Ngicik kau tetangga uli kau kiri kau kayak mana sasusi kadu tak lagi.
0: Alah kadu tahaman peniku Medi. Baca ke huyun-huyun ke lagi tanaman jagung mau di kebun. Mau usah niku ngurus konyak. Hadu haman taniku. Tak kena nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketemu Abdul Muluk itu Mina Muakiyah. Jadi Direktur Utama Rumah Sakit Umum Abdul Muluk, Dr. Imam Ghazali SPANKM NMKes mengatakan alasan dibalik tunggakan pembayaran obat yang mencapai sekitar 57 miliar kepada sejumlah pedagang besar farmasi. Persoalan terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi 5 DPRD Lampung yang digelar pada hari Selasa. Rapat juga dihadiri Paguyuban PBF Nasional, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Provinsi Lampung, BPJS Kesehatan serta jajaran manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk. Dalam forum, isu keterlambatan pembayaran obat terjadi atau menjadi sorotan utama karena berdampak pada rantai distribusi obat dan pelayanan kesehatan. Dalam pemaparan di hadapan DPRD, pihak PBF mengatakan total tunggakan Rumah Sakit Umum Abdul Muluk kepada para distributor obat mencapai sekitar 57 miliar rupiah. Angka ini merupakan akumulasi dari dua periode berbeda sebagai berikut rinciannya. Mina Muwaki, periode Agustus hingga Desember 2025 sekitar 20 miliar, periode Januari hingga Juni 2026 sekitar 37 miliar rupiah. Ketua Paguyuban PBF Nasional Salati Eli Daili mengatakan sebagian pembayaran memang sudah dilakukan oleh pihak rumah sakit, namun masih terdapat piutang yang belum terselesaikan hingga saat ini. Direktur Rumah Sakit Umum Abdul Muluk Imam Ghazali mengatakan atau menegaskan bahwa pihak rumah sakit tidak menutup mata terhadap kewajiban ini. Beliau mengatakan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk tetap memiliki itikad baik untuk menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran secara bertahap.

0: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
1: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
2: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
1: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
2: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
1: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
2: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
0: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.
3: Petugas kebersihan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung masuk ke gorong-gorong untuk membersihkan saluran drainase dari sampah. Hasilnya, petugas mengumpulkan 50 karung sampah yang terdiri dari sampah plastik dan sampah kain bekas industri rumah.
4: Informasi lainnya, saudara, aliran Kali Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali dipenuhi busa putih dan menimbulkan bau menyengat. Diduga hal ini akibat pembuangan limbah pabrik dari hulu sungai.
5: 5 cara dalam mencegah kerusakan alam. Yang pertama, memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian, membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari bencana banjir dan kebersihan lingkungan akan terjaga. Kedua, reboisasi atau penanaman kembali pada hutan atau tanah yang gundul yang dapat mencegah dari bencana longsor. Tiga, tidak membuang limbah ke sungai dan ke laut. Pabrik harus memaksimalkan pemanfaatan limbah agar tidak terjadi pembuangan secara sembarang dan merusak ekosistem. Keempat, membuat perencanaan teras ring terhadap tanah yang memiliki kemiringan agar tidak terjadi erosi akibat kurangnya resapan air dan tanah mudah terkikis. Dan terakhir, menghargai serta mencintai alam sepenuh hati. Dengan menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam, secara tidak langsung menjadikan lingkungan kita aman ditinggali dan minimalisir risiko krisis kesehatan akibat bencana karena lingkungan yang rusak.

Kompang atau kadap adalah sejenis alat musik tradisional Lampung yang termasuk dalam kategori jenis musik gendang. Kulit kompang ataupun kadap biasanya dibuat dari kulit kambing. Alat musik ini berasal dari negeri Arab.

35 סנטימטר. Kompang ataupun hadap ini dimainkan dengan cara beregu dalam posisi duduk, posisi berdiri, atau bisa juga.

0: Pakde kan sudah tua, sudah enggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pakde, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pakde tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pakde?
0: Ini bukan rumah Pakde. Pakde

0: keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.

Budaya Lampung pukul 19.48 menit waktu Indonesia Bakat. Terima kasih Minak Muak tetap setia ngedengerin sekolah lagu-lagu daerah Nusantara di edisi kami Kamis malam Jumat ya di 3 September 2026 di bulan September ini spesial di RRI karena RRI juga akan memperingati ulang tahun yang ke-81 tahun di 11 September 2026. Banyak rangkaian acara di antaranya RRI Fest ya Minak Muak sekadar berlangsung Anja Nambi mulai dari pembukaan, kemudian lomba mewarnai, kemudian juga ada seminar UMKM. Dilanjutkan hari ini tadi ada ranking 1, kemudian ada babak penyisihan bintang radio, kemudian ada juga donor darah. Dan besok akan dilaksanakan senam bersama keluarga RRI di Sukarame. Dilanjutkan juga nanti akan ada penebaran benih ikan yang dilaksanakan di Sungai Waskampung ya di Pringsewu.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Taman Wisata Lembah Hijau mulai dibuka tahun 2006. Mempunyai lahan seluas kurang lebih 30 hektar, Taman Wisata Lembah Hijau adalah tempat wisata di Lampung yang mempunyai konsep cagar alam, budaya dan adat. Dari 30 hektar tersebut, 80%-nya adalah areal alami dan sisanya adalah bangunan. Banyak wahana yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan untuk menikmati perjalanan di Lembah Hijau. Di antaranya, elephant riding yang merupakan wahana naik gajah yang bisa dilakukan oleh wisatawan dalam dua trek perjalanan. Waterboom yang merupakan wahana permainan air dan juga wahana renang yang bisa dinikmati bersama keluarga. Bom-bom car yang merupakan wahana permainan mobil mini dengan cakupan arena seluas 30 meter x 30 meter. Dan masih banyak lagi wahana yang bisa dinikmati di Taman Wisata Lembah Hijau.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

0: Sahabat FM, suara budaya Lampung.
1: Wakca jam 20.
2: Minamuaki PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 4 Tanjung Karang kembali menghadirkan ajang Lokomotif Run 2026 di Kota Bandar Lampung. Kegiatan olahraga berskala nasional lari ini akan digelar pada Minggu 20 September dan mengusung tagline KAI Semakin Melayani. Ini memadukan olahraga, sport, tourism, edukasi, transportasi berkelanjutan, dan kampanye gaya hidup sehat. Lokomotif Run 2026 menjadi salah satu upaya dari KAI untuk mendekatkan diri kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak positif bagi lingkungan dan perekonomian daerah. Informasi yang terakhir, Minak Muahi, wanita memakai baju warna pink juga lesu menceritakan usaha yang berdampak kenaikan harga beras di sebuah warung nasi untuk sederhana yang berlokasi di Kampung Baru Unila. Kenaikan harga beras membuktikan dirinya berpikir mencari cara agar jualan tetap terjangkau, terutama karena sebagian besar pelanggan mereka berasal dari kalangan mahasiswa. Hal ini dirasakan oleh Naya, pemilik warung Bubes yang menjual nasi uduk di Kampung Baru. Setiap hari Naya mengolah beras untuk berbagai menu yang dijual, mulai dari nasi uduk, pecel lele hingga lontong sayur. Menurutnya harga beras kualitas premium yang digunakan saat ini mencapai sekitar Rp78.000 per 5 kilo. Padahal sebelumnya ia mesti bisa mendapatkan beras dengan harga Rp68.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Kenaikan ini berdampak pada biaya produksi. Dalam kondisi normal, warung Bubes dapat menghabiskan sekitar 10 kilogram beras per hari. Ada sampai waktu pukul 20, tokoh-tokoh mulai di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Budaya, ikutilah mini drama berjudul Kisah Ayam dan Burung Emas, persembahan dari RRI Bandar Lampung.

0: Pada zaman dahulu, sebenarnya ayam dan elang adalah sahabat baik. Mereka hampir seperti keluarga, saling membantu dan saling menolong satu sama lain. Pada suatu hari, ketika ayam jago sedang asik mencari makan di pinggir hutan, tiba-tiba ada kucing hutan yang muncul dan ingin memangsanya. Ayam jago pun berlari kencang sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri. Tapi si kucing hutan tetap mengejarnya dengan gigih. Kucing hutan yang kelaparan itu tak mau kehilangan mangsa yang sudah di depan mata. Sedang si ayam jago berusaha berlari lebih cepat. Karena dahulu kala ayam tidak bisa terbang. Sama sekali tidak bisa terbang. Hanya berjalan dan berlari di tanah.
1: Matanya mengkilap-kilap seolah mau menerkam. Aduh, gimana ini? Aku harus sembunyi di mana? Gawat ini, mati aku.
2: Hai ayam jago yang jantan, kemarilah. Sepertinya dagingmu enak. Bolehkah aku menyantap dagingmu yang lezat itu? Ayo, mau pergi kemana kamu? Kamu ayam jago.
1: Aduh, ampun kucing hutan. Dagingku sudah gak enak. Habisnya aku baru sakit. Kalau kamu makan, makan rasanya pahit sekali.
2: Hah? Aku gak percaya. Walaupun kamu habis sakit, aku yakin dagingmu masih lezat. Ayolah ayam jago, kemarilah. Aku sudah tidak sabar. Aku sudah lapar.
1: Jangan kucing hutan. Aku jangan kucing hutan, jangan. Aduh, mengapa aku tak bisa terbang? Aduh, mati aku.
2: Ayo ayam jago, ayo sini. Mau lari kemana kamu? Kemanapun kamu lari, aku pasti bisa mengejarmu.
0: Ayam jago semakin terdesak. Karena tentu saja kecepatan larinya tak bisa menandingi kecepatan kucing hutan. Ketika keadaan semakin gawat, tiba-tiba sang elang datang. Dia menyambar kucing hutan itu berkali-kali. Dipatuk dan dicakar dengan paruh serta kukunya yang tajam. Akhirnya kucing hutan itu pun lari kembali ke hutan dengan luka dan rasa sakit di sekujur tubuhnya.
1: Terima kasih elang sahabatku. Untung kau datang. Kalau tidak, mungkin aku sudah dimangsa oleh kucing hutan itu.
3: Sama-sama kawan. Bukankah sebagai sahabat, kita memang harus saling membantu?
1: Memang sih, tapi kan tak selamanya kamu bisa menolongku. Ya, contohnya seperti hari ini, aku termasuk beruntung karena kau datang. Andai saja tadi kau tak ada, aku pasti sudah tinggal nama.
3: Hai, tenanglah kawan, tak usah murung begitu. Mungkin ucapanmu memang benar. Andai saja aku bisa melakukan sesuatu untuk membuatmu bisa merasa tenang, pasti akan aku lakukan.
1: Yah, mungkin memang sudah takdir kawan. Aku ini cuma seekor ayam. Takdirku hanya bisa berjalan di atas tanah. Andai saja aku bisa terbang sepertimu, pasti tak ada lagi yang bisa menggangguku.
3: Kalau itu keinginanmu, mungkin aku bisa membantu.
1: Hah? Benarkah? Bagaimana caranya?
3: Bangsa burung mempunyai sebuah benda pusaka berupa jarum emas. Jarum itu kami gunakan untuk menyulam sayap-sayap kami agar kami bisa terbang. Tapi jarum itu tak bisa dipinjamkan pada semua orang karena jarum itu adalah benda pusaka bangsa kami.
1: Wah, benarkah? Apa kau juga tak bisa meminjamkannya pada aku? Kita kan sahabat baik. Masa kau tak percaya pada aku?
0: Elang mencoba berpikir dan membuat pertimbangan. Tapi setelah ayam terus merengek dan membujuknya, akhirnya elang pun meminjamkan jarum emas itu pada ayam.
3: Nah, gunakanlah dengan bijak. Jaga jarum emas ini baik-baik. Jangan sampai hilang. Karena aku yang meminjamkannya dari Raja Burung. Jika sampai

0: jarum emas. Dia tak sabar untuk segera dapat terbang. Baru setelah sayap yang disulamnya, ia tak sabar untuk segera mencobanya. Ia pun menaruh jarum emas itu di atas batu. Kemudian ia mencoba terbang naik ke atas pagar.
1: Akhirnya aku bisa terbang. Aku bisa terbang. Mulai saat ini tak ada yang bisa menggangguku lagi.
0: Tiba-tiba si ayam betina datang. Dia sangat heran dan takjub melihat ayam jago yang bisa naik di atas pagar. Ia heran apa yang menyebabkan ayam jago itu bisa terbang.
2: Hai ayam jago, bagaimana kau bisa naik setinggi itu?
1: Aku terbang untuk naik ke sini. Lihatlah ayam betina, aku bisa terbang sekarang kan? Aku senang betina, aku bisa terbang sekarang.
2: Wah, terbang? Bagaimana bisa? Aku tidak percaya kamu bisa terbang sekarang. Kamu pasti bercanda.
1: Tentu saja bisa. Aku menyulam sayapku dengan jarum emas yang aku pinjam dari elang sahabatku. Lihatlah, sayapku indah juga kan?
2: Wah, hebat. Apakah aku boleh meminjamnya agar aku bisa terbang dan bertengger di sampingmu?
1: Wah, tentu saja. Ambillah jarum itu di atas batu di sebelahmu. Lalu cepatlah terbang ke sampingku.
0: Si ayam betina pun segera menyulam sayapnya. Karena tak sabar ingin segera bisa terbang seperti ayam jago, sebentar-sebentar ia terus mencoba terbang. Begitu ia lakukan berkali-kali. Dan akhirnya, ayam betina pun bisa terbang ke atas pagar menyusul ayam jago. Mereka berdua pun sangat senang dan gembira. Setelah mereka puas bertengger, mereka pun kembali turun untuk meneruskan menyulam agar bisa terbang sepenuhnya. Tapi, jarum emas yang mereka gunakan telah hilang entah kemana. Mungkin karena kibasan sayap ayam betina tadi, jarum itu terpelanting.
1: Wah, gawat. Kau taruh di mana jarum emas tadi?

0: Kita segera mencari sama-sama.
1: Mereka berdua pun segera mencari jarum itu. Mereka mencari di sekitar tempat itu. Mereka juga mencakar-cakar tanah, berharap jarum itu bisa ditemukan. Siapa tahu jarum itu terselip dan tertimbun ke dalam tanah. Tapi sampai hari menjelang maghrib, jarum itu tak mereka temukan. Dan pada esok hari, mereka pun kembali meneruskan pencarian. Tapi sampai hari ketiga, jarum itu tetap tak ditemukan. Sampai akhirnya, elang pun datang untuk mengambil jarum itu. Tapi setelah mendengar jarum itu telah hilang, elang sangat murka. Ia sangat marah karena ayam jago sahabatnya telah melanggar janji. Ayam jago telah meminjamkan jarum emas itu tanpa seizin sang elang, hingga membuat jarum itu kini hilang.
2: Hai ayam, beginikah kau balas semua kebaikanku selama ini? Aku percaya padamu, tapi kau mengkhianati kepercayaanku. Apakah kau tak sadar karena kecerobohanmu, bangsa elang yang menanggung akibatnya? Kami akan diasingkan dan dikucilkan oleh bangsa burung. Pokoknya aku tak mau tahu. Kau harus tanggung jawab. Selama kau belum menemukan jarum itu, maka anak cucu keturunanmu tidak akan aman dari ancaman bangsaku.
3: Tolonglah elang, maafkan kami elang. Kami tidak sengaja menghilangkan jarum emas itu.

0: Padahal tadi aku taruh di sini. Aduh, di mana ya?
1: Hah? Mulai sekarang kami bangsa elang dan ayam bermusuhan. Ingat itu.
2: Dan karena kisah tersebut, itulah yang menjadi penyebab elang selalu menyambar anak-anak ayam dan ayam juga selalu mencakar-cakar tanah ketika mereka mencari makan. Berharap mungkin mereka bisa menemukan jarum emas yang pernah mereka hilangkan. Dan kebiasaan itu terus berjalan sampai dengan saat ini. Sahabat budaya, hikmah dari cerita ini adalah jangan pernah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada kita. Karena itu akan membuat orang lain kecewa dan tak mempercayai kita lagi. Dan jangan pernah mengambil atau meminjamkan sesuatu tanpa seizin pemilik yang bersangkutan.

budaya, demikianlah kisah tentang ayam dan burung emas, persembahan RRI Bandar Lampung. Didukung oleh Bambang, Yuda, Arni, Irawati. Produser Tri Umi Setiawati. Penulis naskah Dwi Febrianti. Pengarah acara Susilawati. Operator rekaman Wahyu Suhanda. Penyelia musik Rindi Amalia. Sampai jumpa.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

di mana saja Anda berada Minak Muwahi, silakan Minak telepon ya dalam acara penginyongan. Tapi lagunya sudah dipilihkan ya Minak Muwahi, tinggal Minak Muwahi pilih aja lagunya di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Halo, putus. Terima kasih. Silakan di 0721255112 untuk Minak Muwahi yang tentunya di kesempatan malam hari ini bergabung bersama kami dalam acara penginyongan.

0: Arep nunut maring sapa, Sur?
1: Ya, mentak rasa-rasa nunut tukang kendang bebong berubut.
0: Apa iya sih?
1: Nah iyalah, jajal nurut maring siapa jajal Kang Bono?
0: Maring inyong.
1: Udah, ndak pau rika bilang pojone bilang
0: Ayo, jangan aku yang mengenai.
1: Ya wis nurut aja mereka lah, masih ngender baik.
0: Oh, umonu abote.
1: Ya ora apa-apa kaya gue sih dadi perdine.
2: Wah,
1: menurut ya?
0: Iya.

0: Ya Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya nggak dicabut? Bil, Bila, Bila. Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh. Kamu ya, abis ngecas nggak dicabut lagi?
1: Ya udah sih Bu, namanya lupa, ketiduran loh.
0: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
1: Bu, ibu ini lebay bener loh, gak mungkin lah bikin kebakaran.
0: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya, malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila, kamu cabut casan itu sekarang juga.
1: Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
0: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
1: Tetap ngalir ya Bu. Ya udah ya, besok nggak diulangi lagi.
2: Mulai sekarang, biasakan cabut kabel dari stop kontak setelah mengisi daya elektronik. Karena satu cabutan kecil bisa mencegah bencana besar.

0: Mina Muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Nemui Nyimah. Berikut Nemui Nyimah menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Nemui Nyimah artinya kan kamu melayani tamu-tamu kamu menerima tamu secara baik kan, melayani tamu kamu si khatong di nubalak kamu, pedatun kamu secara baik kan, kamu berbagi ilmu lisan timbul pengertian kamu silaturahmi silah menjaga hubungan kamu jamaah kamu sekeluarga balak kamu si khatong mit lamban kamu maupun siwat di lingkungan kamu gak lah.

0: ayahnya ngerti sedulur lanange kok kojari kuwi dan longsong-longsong pisan kaya peluru.
1: Inya rabi prikamalene kakang
0: ya ngono dhewek
1: rika rabi
0: ora

0: ngandel ana banyu-banyu bisa diwadahi keranjang.
1: Ngandel, Pak.
0: Ora ana.
1: Nadinya tak kena, Pak.
0: Orang kibutuh kok ngeden.
1: Iya kok.
0: Lebanyu daripada yang keranjang sih. Banyu ke priwe, keranjang ke priwe.
1: Keranjangnya kia digerongsong ke plastik, Pak.
0: Oh. Asem. Utek ke. Ya telah, ya bener gue.
2: Lawan banyu sekuranjang kakang, kakang bono.
0: Anu apa?

0: Yari Rama bingungnya gue tinggalannya apa sedul bae ngoplos sirma yo.
1: Jujur.
2: Jujur.

0: Ramen pertemuan dengan apa mung digrumut ngrayap wis.
1: Masa dirayap?
0: Oh,
1: rayap.
0: Rungone inyong-inyong anu rayap.
2: Kaping patang sawe layap, kaping lima bantu sentana.
0: Oh iya nyong mabur bongsa rombongan pada gak beri tahu di pangan mari sentana.
3: Kaki sentana mau ditahu.
0: Oh, runganku kue ya kue tahu.
3: Kaki sentana mau ditahu.
2: Kaping lima bantu sentana. Kakang pengendange.
0: Iya napa?
2: Acawani kerajaan.

0: Lukan apa maning jandu ceko rewel temen
1: rewel gelap
2: apa rikaring temen maning
0: nyembu
2: anak.

0: jana kura weruh kowe ngene ana kacang-kacang kok nunggang gedang.
1: Ora temen arep beli.
0: Jane iki
1: wong nyong temen iki.
0: Jaman perkopa-papa burung butuh gawane kelayap.
1: Karo Rika, Mbak.
0: Karo Rika apa sih?
1: Lah sik sik.
0: Loh, piye? Karo Rika iki ya. Tapi kok sing-sing tadi lunga dhewek keluyuran.
1: Lah wingi mung Banjar Baru ngomong dhewek.
0: Ayo, Banjar Baru wong aku lunga dingin kok tak goleki jare Wisma kok tebule ora temu nang kana.
1: Lah wong nyong kon nusul ya nusul kok.
0: Lah nusul dene ora bisa ketemu karo nyong.
1: Wong genah, bane kembes nang dalan ya.
0: Banjur ya jenenge kok kelayap Banjung ora genah ya kowe jenenge apa-apa weru.
1: Lah ya aku
0: nyek. Cacal. Ku ke priwe.
1: Kacange kacang Cina.
0: Oh,
1: Gedange

0: Bocah-bocah celup-celup bayar rewel temen jenian apa ya?
1: Ketuk lah.
0: Apa
1: rekaring tumon maning?
0: Rak.
1: Anak kinjang-kinjang geret lintang.
0: Lasora beruh anak kinjang-kinjang geret di lintang. Inyong beruwe penayakan geret gampang.
1: Aratuman arep belih.
0: Kundel banget nih.
1: Wang inyong tumoniki, tumoniki, tumoniki.
0: Pancen wong ke umay dan kaya nggo angkruk tokor tu dambah.
1: Ada karo Rika.
0: Keluyurannya tidak bisa.
1: Nah ya baik.
0: Inyong senajan lunga gue mencari info. Mencari income lo, orang kaya kowe.
1: Kinjenge kinjang kebo. Oh.

penyumbang utama pertumbuhan ekonomi modern. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengandalkan aset fisik, ekonomi digital bergerak berbasis data, konektivitas, dan inovasi. Mulai dari toko daring, dompet elektronik, transportasi daring, hingga layanan pendidikan dan kesehatan jarak jauh. Semuanya menjadi bagian dari ekosistem ini. Di Indonesia, perkembangan ekonomi digital berjalan sangat pesat, seiring dengan meningkatnya pengguna internet dan ponsel pintar. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat di daerah terpencil untuk mengakses pasar yang lebih luas, serta membantu pemerintah dalam meningkatkan efisiensi layanan publik. Agar pertumbuhannya berkelanjutan, diperlukan dengan infrastruktur yang memadai, aturan yang jelas, dan kesadaran masyarakat akan keamanan dalam bertransaksi secara daring.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Sudah pukul 21 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih Mila Mohi tetap setia mendengarkan acara Panginyongan dengan lagu-lagu yang dihadirkan di kesempatan malam hari ini. Masih bersama saya Medi Irawan ya. Selamat malam untuk Mila Mohi dan pendengar yang malam hari ini tentunya lagi leye-leye, lagi santai ya bareng keluarga di rumah. Dan juga mungkin sambil meminum kopi hangat ya. Suasananya mungkin walaupun kemarau, suasananya dingin juga ya Mina Muak, apalagi kalau menjelang-menjelang jam 10-an gitu. Kita akan coba terima telepon, silakan di 255112. Halo.
1: Waalaikumsalam ya, dari siapa ini?
2: Pak Suradi di Minangano.
1: Apa kabar Pak Suradi, sehat ya?
2: Sehat ya.
1: Alhamdulillah.
2: Duh, malam ini kok panas gini suasananya ya?
1: Panas kalau, kalau tempatku dingin ini.
2: Semua kayak mau hujan itu loh.
1: Oh.
2: Kemeringat bahasanya itu.
1: Kemeringat.
2: Kayak mau hujan.
1: Nah, padahal mah enggak hujan-hujan ya.
2: Ini ada lagu apa ini?
1: Lagunya ada Kutut Manggung, kemudian ada Montor Anyar, Pantai Logending.
2: Nah, itu ikut Kutut Manggung itu aku ikutan.
1: Kutut Manggung ya. Oke. Okay.

0: kiri kanan lubang unyin. Mangedok silau kepa lewat mobil ko ko jinji.
1: Iyo yo. Pakasa ko sa kaso kalay di jadi mulus ni han. Makajiga mati kilaman lubang kepapakang ni kebau. Mubang di jajo.
0: Jida. Keserakahan manusia ni sebuah keji nyepo untung tenggalan mek mek ko alam.
1: Oleh api mone mole adun ikut nyalah nyalah ko manusia mone.
0: Lain kena kayu ditebang segala macam ditebang tapi mahagat yang nanong kayu.
1: Iyo mone yo aja dah ngebane. Ulin kayu di tuak-tuak tan siala mulai ya labung sampai wak lubang-lubang gua keji. Mulai ni tan nomedi kini kamaut gua keji. Baca kam nanam kayu gantaso. Kam la hal-hal sepele lah. Timulai kam jahat ni lamban kam. Kam nanam kayu. Ya kam nanam-nanam buah-buah nala. Mungkin nanam batang ni kambut kodo atau batang mangga kodo.
0: Allah. Kang layani si Allah, ya Allah lo nyesolnya kan dija sih.
2: Pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Akarnya bisa membantu menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir. Pohon juga menjaga kesuburan tanah, menghasilkan oksigen, serta membuat lingkungan lebih sejuk dan sehat. Menanam pohon hari ini berarti menjaga bumi untuk masa depan. Mari hijaukan lingkungan demi kehidupan yang lebih baik.

0: keji dosa kini tinggal ku kajong niuh nyo. Masak-masak tenggalan, mepohnya juga tenggalan. Wah, kakang pakaian juga tenggalan. Haga ku kakang kodipa pekakas konji. Ngedo, ku ta'awi ne susina. Yang sekalian ya kena ambau ne pekakas konji. Kena pelet ya sekalian.
1: Nah. Apa mana bapak-bapak lo yang tancap? Setiap bapak-bapak ku abdi ku ta'awi. Ya Allah, kadu kelakon tangga ku hino dayo. Sedunga kang ku pepohan ni di kuta ku no. Ya Allah Medi, mentang-mentang kuta ku lena kuta besi ketu kuta awi. Laju kelaya mo ngekang ku pepohan. Mending ke pepohan mo si di kekang ku salam. Ya Allah maha dandan di lom mo tekekang ku dihadap. Medi!
2: Allah api-api lah susi gak kan di Mekah meki gawi mo nalawi pusing ya weh.
1: Nya sebenarnya Med mahaga lu Med yang ribut-ribut jemaat tetangga. Kidang api sih Med, maksudmu Med nyepok masalah gaun iku jemaatnya. Hina lu pepohanmu tetapi mulai dikekang kok di kutaku.
2: Iya kan dia cuma numpang kekanggal Susi, kan mau ada kekangan di sana.
1: Iya masalahnya kan dia kan di tengah basi di depan lu Med. Sedih kekangku juga mau nih hino pedendan pekakas di lomu. Liyum lah Med.
2: Usi mihan doon iku nyisa pusingnya ih.
1: Iya dong kenal lah, hagane dan dikekangku di isan ki pekakas di lom. Masa sempak hati luar dikekangku di isan meliom li aku pok. Ini Nataliyum.
2: Ayy, midom.
1: Aduh, akit kepepohanmu dan dikekangku di isan lah, menyehakkan rokoknya. Akit kepepohanmu.
3: Memperlakukan tetangga dengan sebaik-baiknya adalah

tradisional Lampung, serdap. Serdap atau dalam bahasa Lampung disebut serdap merupakan sejenis alat musik perkusi atau tabuhan yang bentuknya menyerupai rebana atau kerenceng. Bentuk alat musik ini adalah lingkaran dengan rongga terbuka di bagian belakangnya. Bagian utama alat musik ini terdapat membran untuk menghasilkan bunyi ketika dipukul. Diameter alat musik ini mencapai 100 cm. Selain itu, di bagian pinggir alat musik ini umumnya terdapat logam tipis yang menghasilkan bunyi ketika bagian membrannya dipukul. Serdap ini tidak banyak diketahui dan dijumpai oleh masyarakat secara umum.

0: Eh Re, kok kamu siang-siang bakar sampah sih?
1: Emang gak boleh ya bakar sampah?
0: Iya, sampah itu jangan dibakar, tapi dimasukin ke dalam lubang biar jadi kompos.
1: Ih, kamu nih, orang tua aja sih, suka nasihatin orang.
0: Kamu nih ya, diomongin suka ngebantah. Kalau kebakaran bisa bahaya loh.
2: Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan. Tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara. Asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti kebakaran.

0: Sumoto, Kabupaten Lampung Selatan.
1: Kabupaten Lampung Selatan memiliki moto Rago Mufakat, yang berarti suka bermusyawarah untuk menuju mufakat. Filosofi dari moto ini adalah kebersamaan dan mufakat, yang artinya suka bermusyawarah untuk mufakat, mencerminkan budaya demokratis dan gotong royong.

0: kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

menghadapi berbagai bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, hingga bencana sosial, diperlukan upaya penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Lalu, siapa yang berkewajiban melakukan penanggulangan bencana? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam menetapkan status dan tingkat bencana nasional dan daerah, pemerintah menggunakan indikator, diantaranya jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh, Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Minamari, kita akhiri kebersamaan dalam acara Panginjungan. Tetap bersama Propat FM, Launi Debingi akan diperlanjut dengan lagu-lagu Dangdut Lampung dan dilanjutkan dengan lagu-lagu klasik Lampung.

0: jati diri Sai Bumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking Sai mengalun, tahi tradisi Sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, Sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kota FM suara budaya Lampung nerimani yang minamu hari tetap setia ngedengis ko lagu-lagu Lampung dalam launi debingi kani di RRI Prompat Bandar Lampung ya. Lagu-lagu dangdut Lampung sampai di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Bang Medi hadir ke gue minamu hari seunyini ya. Jadi dengis ko sikam di FM 88,5 MHz untuk juga aplikasi RRI Digital di iOS atau Android. Hibuka website jaman streaming sikam di www.rri.co.id. Gantakam terdengis ko lagu Anjak Wahyudin minamu hari. Saya judul lagu Nea Do Tinggal Janji.

0: Saudaraku, saya Indonesia, bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sahabat budaya, tradisi bediom adalah pindah rumah pada masyarakat pesisir Lampung. Maksud dari tradisi ini adalah bersyukur kepada Sang Maha Pencipta atas diberikannya rejeki menempati rumah baru. Pelaksanaan bediom biasanya berlangsung tengah malam hingga menjelang subuh. Sedangkan alat yang dibawa secara simbolis seperti alat tidur, alat masak, lampu, Quran, dan juga sajadah yang kesemuanya dibawa oleh keluarga yang ikut mengiringi budiom tersebut. Alat tidur ini menandakan mengawali tidur di tempat yang baru. Peralatan masak pertanda bahwa keluarga akan memulai kehidupan di tempat yang baru. Belanga, beras, teko, gula, kopi, serta lampu. Lampu ini dinyalakan mulai dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Sedangkan Al-Quran dan sajadah dibawa oleh kepala keluarga yang bersangkutan. Dan ini pertanda bahwa kepala keluarga tersebut menjadi pemimpin dan imam yang baik bagi keluarganya.
1: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
2: Aku cuma mau main ayunan kok.
1: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
2: Hentikan, aku nggak suka.
3: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

0: Malaria merupakan penyakit yang mengancam jiwa yang biasanya ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk yang terinfeksi membawa parasit Plasmodium. Ketika banyak ia menggigit, maka seketika parasit dilepaskan ke aliran darah. Malaria biasanya ditemukan di iklim tropis dan subtropis tempat parasit dapat hidup. Biasanya, orang-orang yang tinggal dalam jenis iklim tersebut lebih rentan terhadap malaria. Sahabat budaya, hendak melakukan perjalanan ke tempat di mana malaria masih sering terjadi, ikuti cara pencegahannya. Perlindungan pribadi dan pengelolaan lingkungan dari nyamuk sangat penting dalam mencegah penyakit malaria. Temui ahli kedokteran perjalanan sebelum sahabat budaya pergi untuk mendapatkan saran khusus tentang tempat-tempat yang akan dikunjungi. Selalu gunakan obat profilaksis malaria seperti yang diresepkan, namun tetap waspada terhadap efek samping. Mengetahui informasi mengenai bahaya malaria secara jelas. Cara terbaik mencegah malaria adalah melindungi diri dari gigitan nyamuk. Ini termasuk membatasi aktivitas luar ruangan selama sore dan pagi hari, yaitu saat nyamuk lebih aktif. Kenakan pakaian berwarna terang juga bisa membantu melindungi diri dari gigitan nyamuk. Ibu hamil dan anak kecil harus menghindari bepergian ke arah endemi malaria. Cara menurunkan demam. Ambil jus lemon segar dengan air setiap kali merasa demam. Bubuk kayu manis juga dapat digunakan sebagai obat yang bermanfaat dalam menurunkan suhu demam karena malaria. Campurkan 1 sendok teh bubuk kayu manis dengan sejumput bubuk lada dan madu dalam segelas air dan segera minum. Malaria dapat menjadi kondisi yang mengancam jiwa. Perawatan untuk penyakit ini biasanya disediakan di rumah sakit. Dokter akan meresepkan obat berdasarkan jenis parasit yang kamu miliki.
1: Mas, mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
2: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Tahukah Anda saat bencana alam terjadi, kemungkinan terdapat penyandang disabilitas yang menjadi korban. Mereka terpapar risiko lebih tinggi karena keterbatasan akses fisik untuk menyelamatkan diri. Bencana alam bisa jadi memperparah kondisi mereka, baik fisik maupun mental. Bencana alam bahkan dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas. Saatnya kita tingkatkan mitigasi bagi penyandang disabilitas saat bencana dan juga setelah bencana. Jauhkan dari lokasi bencana. Fokus pada korban yang sendirian dan belum mendapatkan pertolongan. Bawa ke pengungsian atau rumah sakit. Lakukan pendataan dan juga penilaian. Berikan konseling dan terapi. Ikut sertakan dalam kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi yang dilengkapi dengan kebutuhan khusus. Libatkan dalam posko pelayanan bencana, serta tingkatkan pelatihan penyelamatan diri dan berikan konseling untuk minimalisir trauma.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: keji do sakit ne tinggal ku kajong niuh nyo. Masak-masak tenggalan. Meponya juga tenggalan. Wah, kakang pakaian juga tenggalan. Haga ku kakang ku dipa pekakas konji. Ngedo, ku tak awi ne susi na. Nyen sekalian ya kena ambau ne pekakas konji. Kena pelet ya sekalian.
1: Nah. Apa mana bapak-bapak layak tancap? Seti bapak-bapak ku abdi ku tak awi. Ya Allah, kaduk lakon tangga ku hino dayo. Sedunga kang ku pepohan ni di kuta ku no. Ya Allah, Medi, mentang-mentang kuta ku lena kuta besi ketu kuta awi. Laju kelayamu ngekang ku pepohan. Mending pepohan mesti di kekang ku salam. Ya Allah, bahak dandan di lom untuk kekang ku dihadap. Medi!
2: Allah, api-api lah susi gak akan di meka-meki gawi mau nalawi pusing ya weh.
1: Nya sebenarnya met mahaga lu met nya ribut-ribut sama tetangga. Kidang api sih met maksudmu met nyepok masalah gaun iku jemaknya. Inna lu pepohan lu kenapa mulai kekang kok di kutaku.
2: Iya kan nya cuma numpang kekang gaul susi kan mau ada kekangan di sana.
1: Iya masalahnya kan ini kan di tengah basi di depan lu met sih di kekangku juga mau nih hino pedendan pekakas di lomo. Liyum lah met.
2: Pusing nih handon iku nyesap pusingnya ih.
1: Iya dong kenal lah, hagane dan dikekangku diisang ki pekakas di lom. Masa sempak hati luar dikekangku diisang meliyong liya upo. Ini Nataliyo.
2: Ay, medo.
1: Aduh, nenek, akit ke pepohanmu dan dikekangku diisang lah. Manya hape pokoknya, akit ke pepohanmu.
3: Memperlakukan tetangga dengan sebaik-baiknya adalah salah satu adab dalam hidup bertetangga. FM Suara Budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
2: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.
3: Si, tumben nian kok nana beras di hulu penuh nian kau duk kutu susi, agam dipalah nikuna.
4: Niku so aneh-aneh beras kutu cawa ke kutu. Iya mah api-api lah sekedak makai beras, nian nambah lau nambah sekop penampilanku. Haga pandai niku haga dipanya.
3: Agam dipas si niku si.
4: Emang engkau mau mak cerita kau doh, kan disinggi kisi kawa kegiatan di balai pekon.
3: Kegiatan api, wui kegiatan api.
4: Maknya cerita doeng gomu jamaniku. Hinji kan kan disinji saat ni sekam ibu-ibu inji haga nutuk pelatihan sulam jalin kepang lu medi di balai pekon.
3: Api, nutuk kuda kepang.
4: Sulam jalin kepang, lain kuda kepang.
3: Api nasi cai gomu mak cawa awas yodi.
4: Iya benar. Aduh nyagalapah kayak ketinggalan.
5: Sulam jalin kepang merupakan kreasi sulam yang berasal dari pengembangan motif sulam usus. Ciri khas dan keunikannya, teknik jalinan tangan melibatkan proses menjalin benang dengan tangan yang sangat detail dan sabar. Mirip dengan sulam usus tetapi lebih berkembang. Motif beragam menghasilkan pola-pola

Sika, mga kakop ko, minamuaki sa tanto na lagi menikmati lagu-lagu klasik Lampung di suasana Kanisinji, terhibur ya minamuaki dengan rangkaian lagu-lagu saya dihadirkan di Perempat FM Suara Budaya Lampung. Selamat demingi juga saya ucapkan gue minamuaki sa tanto na lagi beraktivitas di kesempatan demingi Kanisinji. Sika ucapkan juga selamat demingi, mudah-mudahan aktivitasnya minamuaki lancar, kik mangedok halangan suatu api pun juga.

Menamuaki makasa tuntas sampai di rawan ngecek menamuaki dalam laut ni debingi kani di suasana kani Kamis malam Jumat ya 3 September 2026. Mewakili kerabat kerja saya bertugas si kamu cakap selamat debingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM suara Budi Lampung tapi pun.

0: sabun ako na hagami di papay, babayhin no na yun. At sa sen ni na medikir, hikin ang yabay lo kanan. Haduh, bahaya, babay Jojo. Haduh.
1: Apa sih, ibu satu ini? Ribet aja ribet dari tadi.
0: Itu lo, bo. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, bo.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, bo. Kami di belakang, ini bahaya. Kami ini, bo.
1: Bentar, bentar. Saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Macam aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja deh tadi.
0: Dijawab, kok nak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
2: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
2: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Dina muarindai kanca di papun jenganan kuti. Tunggu dijapai puja makam di sepanjang kadi sinji. Kamu bisa guna petunggu malah cuma pagi di jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian. Minak muahi seunyini, wakili kerabat kerja saya bertugas di kemucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, salam budaya.

Selamat wahyu minum wagi di Kanca Sung ini di Pamunjungan dan Kuti singgilah program Pak RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz menyelenggarakan siaran sekejung hari Singgi Jumat 4 September 2026 Anja Studio Sikam saya bertugas mengucapkan selamat wahyu, selamat meningisko sekali di udara, tetap di udara sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Pun. Selamat pagi Bunda Mewakili DKI Anja Sunyi ini di Papunjengan dan Kuti kembali hadir menemani kebersamaan kita pagi hari ini. Masih dengan rangkaian nada islami yang masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda di pagi hari ini dalam Helauni pagi ini bersama saya Nona Karisma hingga nanti tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sebelum kami akan ajak Anda Bunda Mewakili bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti Mutiara Pagi. Kembali kami akan ajak Anda untuk dapat mendengarkan rangkaian nada

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pariwisata telah berkembang menjadi salah satu sektor andalan pembangunan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keunggulan luar biasa, mulai dari keanekaragaman hayati, landscape alam yang menakjubkan, hingga tradisi dan seni yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Selain menjadi sarana rekreasi dan penyegaran pikiran, pariwisata juga mempererat hubungan antar warga dan bangsa. Namun, pengelolaan yang baik dan kesadaran wisatawan sangat diperlukan. Menjaga lingkungan untuk tidak merusak fasilitas dan menghargai kearifan lokal agar keindahan ini bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Jadi, mengapa pariwisata itu penting? Untuk memperkenalkan kekayaan alam dan budaya suatu daerah, membuka peluang usaha dan mengurangi pengangguran, mempererat persahabatan dan pertukaran budaya, mendorong pembangunan fasilitas umum, serta sarana melepas penat dan menambah wawasan.
1: Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam kending cilik atau kending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Minda Muwaki dimanapun Minda Muwaki berada, kami akan segera bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita kembali lagi dalam Mutiara Pagi. Hari ini sebuah dialog kajian islami yang juga kita akan berdiskusi bersama dengan narasumber terkait dengan tema yang akan kita angkat pada hari ini. Dan kami juga turut mengundang serta interaksi Anda pendengar untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0721-269-7020 atau di WhatsApp 0811-720-7909. Pada hari ini kita akan mengangkat tema terkait dengan akibat hasad dan dendam. Tentunya ini adalah sebuah perilaku yang harus kita hindari supaya kita juga terjauhkan dari penyakit hati. Seperti yang kita tahu, hati ini adalah segumpal daging yang akan turut mempengaruhi segala perilaku kita. Apabila hati baik juga tentunya kita akan menjadi orang yang baik. Namun sebaliknya, apabila hati sedang buruk, maka kita juga menjadi pribadi yang buruk. Lantas seperti apa akibat hasad dan dendam ini terhadap diri kita sebagai insan manusia, dan bagaimana pula cara untuk mengatasinya? Mari kita berdiskusi bersama dengan narasumber pada hari ini, Ustadz Imron Mansyur SAG. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam.

0: lu mukadimah dari Ustadz. Silahkan Ustadz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, kajian kita pada pagi kali ini kita akan mencoba mengingat-ingat kembali tentang tuntunan agama kita, yaitu agama Islam, agar kita menjauhi hasad dan dendam. Karena hasad dan dendam ini merupakan two in one, ya, satu kesatuan, merupakan sebab akibat. Hasad bisa menimbulkan dendam, dendam itu disebabkan oleh hasad. Hasad atau bahasa kita dengki adalah dia tidak suka orang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini minimal dikatakan hasad. Apalagi jika ia menginginkan kenikmatan pada saudaranya ini hilang, bahkan ia rebut, maka ini merupakan hasad yang paling parah. Hasad yang paling kronis. Sementara dendam menyimpan amarah yang terbendung di dalam dada, yang menanti-nanti saatnya untuk melampiaskan kepada orang yang ia dendami. Dua hal ini merupakan suatu penyakit hati yang sangat kronis, yang wajib kita hindari, kita jauhi. Mengingat ancaman daripada Nabi Muhammad SAW yang cukup membuat kita berpikir untuk menyimpan penyakit ini. Di antara hadis Nabi yang mengatakan bahwa buruknya hasad, Nabi pernah mengatakan, Iyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatoba. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Nabi mengatakan, hendaklah kamu, hendaklah kalian jauh daripada dengki. Karena dengki itu atau hasad itu memakan segala amal kebaikan bagaikan api memakan kayu. Jadi dari hadis ini dapat kita mengambil sebuah gambaran konkret. Rasulullah SAW mengumpamakan hasad itu seperti api memakan kayu. Api sifatnya menghabiskan apa yang ia bakar. Artinya hasad ini bisa menghabiskan amal pahala kita, ya, pahala-pahala yang telah kita kumpulkan, kebaikan-kebaikan yang kita kumpulkan. Semakin besar potensi hasadnya, semakin banyak orang yang ia hasadi, maka semakin banyak pula pahala-pahala yang telah ia kumpulkan, amal-amal soleh yang pernah ia lakukan bisa habis, ya. Bisa berkurang, berkurang dan berkurang, bahkan bisa habis sebagaimana api yang memakan kayu. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, hasad itu dilarang dalam segala hal, kecuali pada dua hal. Nabi mengatakan, La hasada illa fitnain. Rajulun atallahu malan fasa'allatahu ala halakatihi fil haqti. Warajulun atahullahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tidak boleh iri hati itu kecuali dalam dua hal. Satu, seseorang yang Allah berikan harta kekayaan, maka dipergunakan untuk mempertahankan kebenaran. Yang kedua, seseorang yang

0: diberi Allah ilmu hikmah, maka ia pergunakannya dan diajarkannya. Boleh ia iri dalam dua hal ini. Dia melihat misalnya dia punya kawan, dia punya tetangga, kaya tetapi dermawan. Dia berpikir, dia berangan-angan, dia bercita-cita. Seandainya saya diberikan kelapangan harta seperti si Fulan, maka saya pun akan dermawan juga seperti dia. Nah, ini iri yang dibolehkan, keinginan ini yang dibolehkan. Atau mungkin dia melihat ada orang yang punya ilmu, apakah ilmu Al-Quran, apakah ilmu Al-Hadis, atau mungkin ilmu-ilmu tentang kebaikan, tentang akhlak. Orang itu mempergunakan ilmu itu lalu diajarkan kepada orang lain. Ia pun boleh iri. Seandainya saya punya ilmu seperti dia, saya pun akan mengamalkannya dan akan mengajarkannya. Itu diperbolehkan. Tapi di luar hal ini, maka hasad itu, iri hati itu tidak diperkenankan. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, hasad dan dendam ini pun akan menjadi sebab utama munculnya permusuhan. Munculnya permusuhan. Gara-gara hasad, dendam, muncul permusuhan dengan kawan, dengan saudara kandung, dengan kawan kantor, ya, dengan kawan sesama pedagang, dan lain sebagainya. Menimbulkan permusuhan, persaingan yang tidak sehat. Padahal para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, akibat daripada hasad dendam ini, yang menimbulkan permusuhan ini pun cukup mengerikan. Dalam satu hadis, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Tu'radul a'malu fi kulli isnaini wa khamisin fayaghfirullahu likulli mri'in la yusyriku billahi syai'an illa mra'atan kanat bainahu wa baina akhihi shahna'u fayaqulu utruku hadaini hatta yastaliha." Jadi kata Nabi, amal perbuatan itu akan dihidangkan, akan diangkat, maksudnya akan diangkat oleh Allah dalam pemeriksaan setiap Senin dan Kamis. Jadi Senin dan Kamis itu merupakan saat diangkatnya amal-amal kita dan akan diperiksa, ya. Kalau kita kemarin Kamisnya, ya. Maka Allah mengampunkan bagi tiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun juga, kecuali, nah ini kecuali, ya, illam ra'atan kanat bainahu wa baina akhihi syahna'u, kecuali seorang yang masih terjadi sengketa dengan saudaranya, maka dikatakan kepadanya, fayakulu, ya, fayakulut ruku hadaini hatta yastaliha, dikatakan kepadanya, tundalah dua orang itu hingga ia berdamai. Nah, jadi para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, amal-amal kita ini akan diangkat dan akan dihitung pada hari Senin dan Kamis. Allah akan mengampunkan orang-orang yang tidak berbuat syirik, kecuali mereka yang punya sengketa, yang belum berdamai. Sampai mereka berdamai, berislah, bermaaf-maafan, saling ridho, baru Allah akan melihat amal-amal yang lain. Artinya para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, betapa sangat pentingnya menjauhi hasad dan dengki. Dan yang terakhir, kami sampaikan terjemahan hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Ya, hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, tiga golongan manusia yang tidak diangkat salatnya walaupun sejengkal di atas kepalanya. Pertama, laki-laki yang menjadi imam dari satu kaum yang membencinya. Kedua, perempuan yang bermalam tidur tetapi dibenci suaminya, dimurkai suaminya. Yang ketiga, dua orang yang bermusuhan. pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, itulah betapa buruknya akibat daripada dengki dan dendam ini, bukan hanya di dunia, tetapi akan berdampak pula di akhirat. Oleh sebab itu, mari sebisa mungkin kita menghindari daripada dendam, dengki ini dengan cara yang pertama, kita hendaknya meningkatkan rasa syukur kita tatkala orang lain mendapatkan kenikmatan. Kita ikut bergembira, bahkan mendoakan kepadanya supaya ia menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah juga seperti kita. Yang kedua, berusaha semaksimal mungkin, tiap hari usahakan semaksimal mungkin kita menjadi hamba yang pemaaf, hamba yang lapang dada. Jangan menyimpan dendam berhari-hari, apalagi berbulan-bulan, apalagi bertahun-tahun. Tetap usahakan tiap hari kita bersihkan hati kita ini, memaafkan orang lain, tidak dendam, terutama ketika kita menjelang tidur. Wallahu'alam bisawab. Demikian pengantar dari kami. Selanjutnya kami akan kepada Mbak Penyiar.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz. Masya Allah ya, ini terkait dengan hasad dan dendam yang menjadi memang godaan tiap harinya. Ada aja mungkin dalam kehidupan kita ya, bagaimana cara menata hati baru di pagi hari kita coba tata, berangkat ke sekolah, berangkat ke kantor begitu ya. Tetap di perjalanan mungkin ada aja begitu ya Ustadz ya, godaan ya. Tapi yang pasti bagaimana caranya kita tadi adalah dengan mengantisipasinya dua hal. Kita tingkatkan rasa syukur kalau kita lihat kenikmatan orang lain dan ikut untuk mendoakannya. Kemudian juga bagaimana kita juga berusaha semaksimal mungkin menjadi hamba yang pemaaf dan berlapang dada. Baik Ustadz, sudah ada yang siap untuk berdiskusi bersama kita pada hari ini lewat line telepon, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lian, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, ini dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
2: Iya.
1: Baik Mas Apin, apa nih pertanyaannya kepada Ustadz Imron Mansur terkait akibat hasad dan dendam?
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, mudah-mudahan Pak Ustadz sehat selalu Pak Ustadz ya Mbak Lian.
1: Amin.
2: Bahagia sama keluarga besarnya.
1: Amin.
2: Nah, hasad dan dendam. Nah gini Pak Ustadz, sama nyuplik mukadimah para Ustadz yang ada di Mutiara Pagi. Kita boleh memilih teman. Ibarat kita kalau punya teman yang penjual minyak wangi, kita kecepetan minyak wanginya, wanginya. Yeah. Tapi kalau kita punya teman apa kelakunya gak baik, apalagi suka menikam dari belakang, merebut kebahagiaan orang, kita harus menjauhi. Yang penting kita gak punya rasa dendam. Nah apakah dendam dan sakit hati apa bedanya Pak Ustadz? Saya punya rasa sakit hati Pak Ustadz, tapi tidak ada rasa dendam, nggak ada, sedikit pun nggak ada. Cuman kalau kita punya teman nikam dari belakang, untuk apa kita punya teman kayak gitu Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih ya Mbak Lian.
1: Terima kasih juga.
2: Selalu udara tetap berdoa mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah pertanyaannya Ustadz, silahkan untuk tanggapan dari pertanyaan tersebut.
0: Jadi Mas Apin dan kepada kita semua, yang dilarang oleh Allah, kemudian dilarang oleh Nabi Muhammad SAW adalah memutuskan tali silaturahmi. Memutuskan tali silaturahmi, memutuskan tali silaturahim, ya, karena mungkin ada masalah, mungkin karena ada ketidaksukaan, ya, ini enggak boleh ya. Jadi kalau niat kita memutuskan tali silaturahim, memutuskan tali silaturahim atau silaturahmi, itu yang tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Kalau orang memutuskan tali silaturahmi, maka Allah pun akan memutuskan rahmat sayangnya kepada hamba itu. Tetapi kalau kita misalnya menjaga jarak ya, menjaga jarak khawatir tertular mungkin kelakuannya yang kurang baik, mungkin kata-kata yang pedas ya, itu boleh, boleh kita menjaga jarak. Ya contoh nih, misalnya saya punya anak nih bujang, udah, atau mungkin misalnya ketika yang laki-laki ya, anak saya 4, saya bilang misalnya, kamu jangan sering-sering main ke gang-gang sana. Kenapa? Di gang sana itu banyak beredar narkoba, minuman keras, pergaulan bebas, kamu gak usah campur-campur di sana. Contoh begitu ya. itu kan kita bukan memutuskan silaturahmi, bukan, tetapi kita menjaga jarak. Kita menjaga jarak. Tetapi kalau ada kegiatan gotong royong, ada kegiatan sosial, keagamaan, ada mungkin kegiatan yang sifatnya umum ya, positif, silakan campur. Tetapi itu tidak berhari-hari ya, tidak terlalu sering. Kenapa? Karena menjaga jarak khawatir tertular. Nah, jadi itu Mas Apin ya. Jadi boleh kita menjaga jarak, boleh, untuk menyelamatkan agama kita ya, menyelamatkan agama yang ada pada diri kita ini, akhlak kita, ibadah kita, misalkan perlu. Kan banyak contoh nih, gara-gara berkawan sama koruptor ikut ketangkap, ya kan? Gara-gara berteman akrab dengan narkoba ikut kena borgol, walaupun akhirnya dibebaskan setelah cek urin. Gara-gara kumpul-kumpul dengan curanmor, para curanmor ikut kena gerbek oleh aparat karena ia tengah kumpul-kumpul dengan mereka, padahal dia tidak berbuat. Nah, oleh karena itu, kalau kita menjaga jarak itu dibolehkan. Yang enggak boleh itu memutuskan silaturahmi gitu. Demikian, Mapin ya.
1: Baik, Ustaz. Jadi lebih baik memang kita menjaga jarak begitu ya, tapi bukan dengan kita memutus tali silaturahmi begitu ya, Ustaz ya. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Ini juga sudah ada pertanyaan kembali dari line WhatsApp kita. Ini ada Rio dari Pramuka. Ustaz, mau minta pencerahannya, kalau kita lagi lihat orang lain mendapatkan nikmat, kesuksesan, atau sesuatu yang kita inginkan, misalnya kayak ngelewatin rumah besar, gede gitu ya Ustadz, dan indah, ya. Apa yang harus kita lakukan Ustadz? Benar gak kalau kita bersolawat begitu, atau ada cara lain yang lebih baik begitu Ustadz? Mohon pencerahannya, ya. Terima kasih
0: ya. Nah, jadi tergantung ya, kalau orientasi kita akhirat ya, kalau orientasi kita akhirat, maka kita akan berpikir. Contoh nih, saya pernah ya, kita mungkin pernah ya, minep di hotel mewah ya, hotel mewah yang enak sekali gitu ya. Apa yang kita pikirkan? Kalau orientasi kita akhirat ya, di dunia saja, kenikmatan buatan manusia saja begitu enak. Bagaimana dengan kenikmatan surga? Bagaimana istana di surga? Sehingga mendorong kita untuk meningkatkan iman dan amal soleh kita. Nah, demikian pula ketika kita melihat misalnya ada rumah mewah ya, rumah mewah di dunia, taruhlah senilai 10 miliar misalnya, 10 miliar, 10 ribu juta nilainya misalnya. Nah, kita lihat. Yang pertama kita berpikir apa namanya, positif ya, kita berpikir positif. Tapi di satu sisi terkadang-kadang kita berpikir alangkah beratnya amanah pemiliknya ini ya. Alangkah beratnya amanah pemilik ini. Kenapa nanti yang namanya harta itu akan dipertanggungjawabkan, termasuk rumah yang sangat mewah itu akan dipertanggungjawabkan. Dipergunakan untuk apa? Apa dipergunakan untuk berleha-leha saja? Atau dipergunakan untuk membina anak-anak keluarga dalam hal kebenaran? Akan ditanya. Nah, jadi maka wajar ketika kita melihat seperti itu, kalau kita berzikir ya, berzikir dalam hal ini adalah untuk meredam kita, agar yang kita lihat, kita tanamkan orientasi kita adalah orientasi akhirat. Ya, jadi kita bayangkan orientasi akhirat, kita menginginkan kenikmatan akhirat dengan melihat kenikmatan di dunia. Tetapi dengan cara tadi ya, kita hilangkan suuzon dengan pemiliknya. Jangan sampai kita berpikir, jangan-jangan ini dapat ngerampok. Jangan-jangan ini dapat apa, nuyul gitu ya. Bukan, tetapi kita melihatnya dalam hal orientasi akhirat yang gunanya untuk kita. Ya, yang gunanya untuk kita. Demikian.
1: Masya Allah Ustadz, kembalikan lagi kepada diri kita ya Ustadz ya. Jangan sampai saat kita lagi mungkin bahasanya ngebatin gitu ya Ustadz ya, Malah memberikan hal yang tidak baik bagi diri kita, bersuuzon gitu kan. Justru malah ini menjadi penyemangat buat kita, kalau di dunia aja indahnya, nikmatnya begini, apalagi di akhirat nanti begitu ya Ustadz. Masya Allah ya. Baik Ustadz, sudah ada yang kembali ikut menelpon hari ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Bapak Suren.
1: Dengan Bapak siapa, mohon maaf?
3: Suren.
1: Bapak Suren di mana?
3: Ya, di Kota Jepang.
1: Baik, Bapak Suren, kita sedang berbincang bersama Ustadz Imron Mansur terkait dengan akibat hasad dan dendam. Silakan pertanyaannya, Pak Suren.
3: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suren.
3: Sehat, Pak?
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
3: Saya mau menanyakan mengenai di zaman sekarang ini mencari nafkah kan semakin sulit, bahkan kadang-kadang saling jegal sana sini, malah itu bisa mengakibatkan dendam yang begitu luar biasa. Bagaimana dengan manusia yang sudah terkunci, jadi dia tuh nggak peduli gitu ya? Mungkin bagi dia yang paling benar gitu. Itu pertanyaan saya, Pak. Sehingga dendamnya itu seakan-akan sudah mendarah daging gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Suren. Ya. Baik, silakan untuk tanggapannya, Ustaz.
0: Ya, baik. Baik. Memang ada tipe orang seperti ini. Ya, di Quran itu digambarkan ya, ada manusia yang seperti keledai, ya, keledai memikul kitab. Ada manusia seperti pohon. Ada manusia itu seperti batu, ya, keras, ya, batu itu keras sifatnya. Dan orang-orang seperti ini, kalau dia tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, khawatir ia akan menjadi, ya, yang lebih mengerikan lagi. Allah mengumpamakan seperti anjing yang menjulurkan lidahnya. Ya, diingetin tetap menjulur, tidak diingetin tetap menjulur. Artinya dia terhina seperti seekor binatang. Mending binatang ya. Kenapa mending binatang? Binatang itu berbuat apapun itu ada insting. Ada insting dari Allah ya. Atas perintah Allah, atas larangan Allah, atas qadarullah. Nah, maka wajar kalau ada manusia yang tidak mau lagi menerima kebenaran, halal, haram, hantam, membunuh biasa demi mencapai cita-citanya. Jangankan membunuh satu orang, membunuh satu kampung pun dia berani. Dia berani merampas beras orang-orang miskin, ya. Korupsi beras bansos misalnya kan, mengambil hak orang-orang fakir miskin, banyak itu terjadi. Nah, khawatir orang seperti ini akan terkena, ya, khawatirnya nih. Allah berfirman, walaqad dzarana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adhal ulaika humul ghafilun. Allah mengatakan sungguh kebanyakan penghuni neraka itu, ya, penghuni neraka jahanam itu kebanyakan jin dan manusia. Ya, siapa mereka? Manusia yang bagaimana? Mereka yang punya telinga tidak mau mendengarkan kebenaran. Mereka punya mata, matanya tidak mau melihat kebenaran. Mereka punya hati, hatinya pun tidak mau dipergunakan untuk memahami kebenaran. Mereka itu kata Allah seperti an'am, hewan, ya, seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Nah, ini kondisi yang sangat mengerikan ya. Kondisi yang sangat mengerikan ketika manusia itu menutup sumber hidayah, pintu-pintu hidayah, maka dia bisa terjebak kepada statusnya lebih rendah daripada seekor hewan. Kalau hewan mending, ya, hewan itu mending, tidak ada siksa kubur bagi hewan kalau dia mati. Tidak ada siksa kubur, tetapi bagi manusia akan ada siksa kubur, akan ada nikmat kubur, akan ada siksa neraka, akan ada nikmat surga. Nah, itulah kira-kira bayangan terhadap mereka yang begitu keras hati untuk menerima kebenaran. Demikian Pak Soren ya.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk penjabarannya, yang juga ini turut mengingatkan kepada kita ya Ustadz ya, bagaimana tentunya kita untuk selalu berhati-hati terhadap sifat hasad dan dendam ini, bahkan sampai tidak mau lagi menerima kebenaran begitu ya Ustadz ya, sudah mengeras hatinya. Tentunya ini menjadi suatu hal yang harus kita hindari. Baik Ustadz, sudah ada kembali pertanyaan ini di line WhatsApp ya Ustadz, dari hamba Allah di Bandar Lampung. Ustadz, bagaimana caranya kita meminta maaf dan berdamai jika justru kita yang jadi penyebab orang lain menyimpan dendam kepada kita? Mohon pencerahannya Ustadz.
0: Ya, baik ya. Ini ada dua cara ya. Bisa dengan cara langsung, ya dengan cara langsung gentleman, ya dengan cara langsung gentleman, tetapi hendaknya didampingi oleh orang-orang yang bijak. Khawatir nanti kedua pihak yang merasa apa namanya diadu domba ya, itu malah kesal ya dan emosi ya. Jadi didampingi orang yang bijak. Itu gentleman ya, jadi minta maaf secara terang-terangan, namanya khilaf, manusia biasa. Nah, mudah-mudahan dia bisa begitu. Nah, ini cara yang paling baik ya, cara yang paling baik. Nah, kalau misalnya orang itu katakanlah mungkin ya tokoh atau mungkin orang yang kita takuti ya, apa namanya mungkin kebengisannya, maka kita boleh minta tolong kepada mediator ya, kepada mediator. Nah, mediator inilah yang nanti akan mendamaikan ya, mengislahkan, karena dia telah membuat dua orang berbenturan. Nah, itu dua cara ya kepada hamba Allah. Boleh secara langsung, boleh juga lewat mediator. Yang penting niat kita kesampaian untuk minta maaf. Demikian ya. Tapi kalau misalnya akan menimbulkan fitnah yang sangat besar ya, yang sangat besar. Contoh nih, misalnya kan, kalau sampai dia tahu kita yang menjadi provokasi, kalau kita sampaikan bisa membahayakan nyawa, bisa membahayakan keluarga, bisa kena peres ya uangnya, bisa kena apa namanya harga diri kita, maka kita cukup kita berinteraksi dengan dia ya, bersalaman dengan dia, karena bersalaman dengan dia ya, dengan orang yang kita zalimi akan menjadi asbab ya, akan menjadi asbab dosa-dosa berguguran kalau dikhawatirkan ada fitnah yang sangat besar ya. Demikian ya, wallahualam.
1: Baik Ustaz, tentunya kita membutuhkan ada mediator begitu ya Ustaz ya, orang yang ya, mungkin disegani tokoh masyarakat, tokoh agama, orang yang lebih tua yang setidaknya juga bisa menengahi ya, jika memang terjadi konflik selanjutnya begitu ya Ustaz. Terima kasih banyak untuk pencerahannya Ustaz. Ustaz, Masya Allah, ini juga turut ikut mendengarkan Bapak Kepala LPP RRI Bandar Lampung Bapak Peri Widodo, dan Ustaz mendapatkan salam, semoga sehat selalu Ustaz, amin. Masya Allah. Baik Ustaz, ini kita juga sudah ada pertanyaan kembali melalui jalur telepon. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Pak Muhsin di Lampung Tengah.
1: Pak Muhsin di Lampung Tengah. Kita sedang bersama dengan Ustadz Imron Mansur terkait dengan akibat hasad dan dendam. Silakan pertanyaannya Pak Muhsin.
4: Iya, dengan setelah saya memperhatikan beberapa keterangan dari Pak Ustadz tadi. Ya. Sebelumnya mohon maaf Pak Ustaz.
0: Ya.
4: Pertanyaan saya hanya sedikit. Bagaimana cara kita melindungi diri, menghindarkan diri daripada sifat hasad ataupun dendam itu tadi? Kalau ada cara, caranya bagaimana agar kita terhindar daripada rasa hasad dan dendam itu? Karena kebanyakan manusia ini yaitu tadi terpancing, mudah terpancing dengan adanya kejadian-kejadian yang ada di lingkungannya, seperti kita melihat tetangga dan lain sebagainya, apabila mereka mempunyai kenikmatan ataupun kemajuan. Dan itu tadi, cara melindungi diri kita itu dengan cara bagaimana? Berdoakah?
0: Ya, baik.
4: Ya, itu ya. Pak Ustadz intinya.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Muhsin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita perlu memang berhati-hati selalu ya Ustadz ya. Terkadang ada aja gitu keadaannya tiap harinya. Bagaimana caranya Ustadz untuk kita melindungi diri ya, dari hasad dan dendam? Silakan.
0: Baik, hasad dan dengki ini penyakit hati ya, penyakit hati. Jadi yang harus kita benahi adalah hati kita. Siapa pemilik hati kita ini? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pemilik hati kita ini Allah. Bukan kita ya, Allah yang pemilik hati kita ini. Allah yang bisa merubah hati kita baik, ya, menjadi baik, menjadi meningkat kebaikannya. Nah, maka yang pertama yang perlu kita lakukan, mujahadah, ya, bersungguh-sungguh, bertekad, untuk menjauhi penyakit hati. Termasuk tadi ya, hasad, dendam tadi ya. Bertekad ya. Dengan tekad ini muncul ikhtiar kita ya. Ikhtiar kita. Yang kedua adalah dengan cara melihat kenikmatan orang lain itu bukan sekedar kenikmatan dunia. Seperti yang saya bilang tadi ya. Setiap kenikmatan itu akan ada pertanggungjawaban di dunia dan di akhirat. Di akhirat yang paling berat. Nah, maka ketika kita, ya ketika kita melihat orang mendapatkan kenikmatan, bisa jadi itu merupakan takdir, ya. Bukan bisa jadi ya, ini pasti ya. Ini pasti, ini merupakan takdir Allah yang Allah berikan kepadanya. Sementara mungkin kepada saya, dalam bentuk yang lain. Nah, jadi kita larikan ke sana. Kita larikan ke sana. Kalau ada orang mendapatkan kenikmatan, motor baru, mobil baru, rumah baru misalnya ya, atau mungkin kebunnya luas, kita tanamkan dalam diri kita bahwa ini takdir Allah, ya Allah yang menentukan, Allah menentukan untuk diri dia. Ini yang pertama. Nah, berarti ketika kita meyakini rezeki orang lain itu merupakan bagian daripada takdir Allah, berarti mantaplah keyakinan kita akan iman kepada qada dan qadar. Nah, sebaliknya ya, kalau kita misalnya benci orang punya kemajuan, berarti kita perlu dipertanyakan iman kepada qada dan qadarnya. Maka wajar kalau orang yang hasad itu bisa menghapuskan pahalanya. Bisa menghabiskan pahalanya. Kenapa? Karena ada hubungan dengan tidak yakin akan takdir Allah yang diberikan Allah kepada orang lain. Nah, ini ya kepada Bapak ya. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, banyak-banyak berdoa. Salah satu doa ya, mungkin bisa kita lafazkan ya. Kita minta tolong sama Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Doa ini Pak, para pemirsa, para pendengar ya, doa ini para pendengar diajarkan oleh Nabi agar dibaca setiap kita selesai sholat 5 waktu. Ya, di penghujung kita sholat, usahakan baca doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, aku minta tolong kepadamu agar aku menjadi hamba yang senantiasa ingat kepadamu, menjadi hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmatmu, dan menjadi hamba yang beribadah secara baik kepadamu. Nah, mudah-mudahan dengan 3 cara tadi ya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan kita dari hasad dan dengki ya. Yang pertama tadi ya, bersihkan hati kita. Yang kedua tadi, yakinkan bahwa apapun yang Allah berikan kepada orang lain itu merupakan takdir Allah. Yang ketiga, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi hamba yang senantiasa zikir, syukur dan beribadah dengan baik kepada Allah. Demikian.
1: Baik Ustadz, terima kasih banyak. Ini menjadi sebuah hal yang harus selalu kita ingat, bagaimana caranya untuk selalu mengantisipasi diri kita dari sifat hasad, dengki, dan dendam. Apalagi tadi Ustadz sempat sampaikan ya, akibatnya atau dampaknya ini bahkan sampai bisa memakan amal-amal baik kita, layaknya api yang memakan kayu begitu ya Ustadz. Bahkan juga ini bisa menghalangi saat kita akan dicatat amal baiknya, kalau kita masih bersengketa dengan sahabat kita, teman kita, hablum minannas kita ini bermasalah begitu ya Ustadz. Tentunya kita harus selalu menjaga hati kita dari sifat hasad dan dendam ini, Masya Allah. Baik Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara dan tentunya kami juga ingin dengarkan pesan penutup dari Ustadz terkait dengan bahasan kita pada hari ini, akibat hasad dan dendam. Silahkan Ustadz.
0: Ya baik, di penghujung pertemuan ini saya akan bacakan doa yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Begitu pentingnya Allah, ya begitu urgennya kita menjauhi hasad ini. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa agar kita tidak punya hasad kepada sesama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang beriman sebelum kami. Ya Allah, jauhkanlah, janganlah ya Allah, engkau berikan titik ghil, ya. Engkau berikan ghil, ghil itu dengki. Jangan engkau tanamkan kedengkian di dalam hati kami kepada orang-orang yang beriman. Ya Allah, ampunkanlah orang-orang beriman, ya, sebelum kami, dan jauhkan ya Allah ghil, ya ghil itu kedengkian dari hati kami kepada sesama mukmin. Seperti itu betapa pentingnya Allah Subhanahu wa taala, ya betapa pentingnya kita menjauhi hasad dan dengki ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa di dalam Al-Qur'an agar kita menjauhi ghil ini. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Demikian yang dapat kami sampaikan, wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Imran Mansur SAG untuk sharing pada hari ini terkait dengan akibat hasad dan dendam. Dan semoga kami semua yang ikut mendengarkan terus selalu memperbaiki diri dan terjauhkan dari sifat hasad dan dendam yang juga bisa memakan segala amal baik dari diri kita. Dan semoga kita bisa selalu menjaga hablum minannas, hubungan kita bersama manusia, tentunya untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Semoga sehat selalu dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Baik pendengar, itu tadi untuk Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda dengan mengupdate informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

Minum Wage dimanapun Minum Wage berada, kembali kami hadirkan Wagcha pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi hari ini kami kutip dari rri.co.id. Provinsi Lampung dikenal sebagai salah satu daerah sentra produksi peternakan di Indonesia. Namun tingginya produksi pangan asal ternak belum sepenuhnya diikuti dengan tingginya konsumsi protein hewani masyarakat. Berdasarkan data BPS, konsumsi protein hewani berupa daging, telur, dan susu di Lampung tercatat 15,62 gram per kapita per hari. Angka tersebut masih di bawah rata-rata nasional yang mencapai 17,42 gram per kapita per hari. Kondisi tersebut mendapatkan Lampung sebagai provinsi dengan tingkat konsumsi protein hewani terendah, kelima secara nasional. Rendahnya konsumsi ini juga tercermin dari pengeluaran masyarakat untuk daging, telur, dan susu hanya mencapai Rp65.184 per kapita per bulan. Angka pengeluaran tersebut menjadi yang terendah di Pulau Sumatera setelah Aceh. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara potensi produksi pangan hewani di Lampung dengan tingkat konsumsi masyarakat di daerah Lampung. Informasi selanjutnya Minum Wage di pagi hari ini. Kali ini pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat sinergi dengan organisasi kemasyarakatan termasuk pimpinan wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama atau NU Lampung dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penguatan kerjasama tersebut juga diharapkan mampu menghasilkan beragam program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Lampung. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurrela bersama jajaran FPW Fayat NU, Fatayat NU, dan juga Minum Wage, Wakil Gubernur mengapresiasi hubungan baik yang selama ini terjalin antara pemerintah Provinsi Lampung dengan PW Fatayat NU. Menurutnya hubungan tersebut menjadi modal penting untuk memperluas kerjasama yang berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Demikian Minum Wage Wagcha pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada Wagcha selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum lagi di kanca sunyi ini di Pabun Jengaran Kuti. Api kabar, semoga semuanya pada sehat semua ya. Dan kali ini minum lagi kembali pagi hari ini kami akan hadir dengan rangkaian lagu-lagu dari daerah Lampung yang akan menemani kebersamaan kita hingga nanti tepatnya pukul 7

0: Nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.
1: Kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli, saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat yang lebih berdaya dan bermakna.
2: Pro 4 FM

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
2: Iya, kenapa emangnya?
1: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
2: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
1: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
2: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender. Tanpa sadar, stereotip.

perspektif gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

Pindah mungkin untuk Anda yang siang hari ini kayaknya banyak banget kerjaannya, dan tentunya kebiasaan duduk terlalu lama di depan meja saat ini menjadi perhatian serius para ahli kesehatan. Pola kerja sedentary atau minim aktivitas fisik terbukti berpotensi memicu berbagai masalah kesehatan, mulai dari nyeri punggung hingga resiko penyakit kardiovaskular. Menurut sejumlah penelitian kesehatan, durasi ideal untuk duduk terus-menerus sebaiknya dibatasi maksimal 30 hingga 60 menit saja. Setelah rentang waktu tersebut, pekerja disarankan untuk bangkit dan melakukan gerakan ringan. Para ahli merekomendasikan rumus 20-8-2 dalam siklus setiap 30 menit. 20 menit duduk bekerja dengan postur tubuh tegak dan ergonomis, 8 menit berdiri untuk meregangkan otot dan melancarkan sirkulasi darah, 2 menit berjalan ringan atau melakukan peregangan secara singkat. Akumulatif dalam satu hari kerja atau 8 jam, total waktu duduk idealnya tidak melebihi 8 hingga 5 jam. Sisanya diisi dengan aktivitas berdiri, berjalan, atau bergerak di area kantor. Menerapkan jeda bergerak di sela-sela jam kerja tidak hanya menjaga kesehatan tulang belakang dan sirkulasi darah, tapi juga efektif menyegarkan fokus serta produktivitas kerja sepanjang hari.

0: Aduh, kok kita jawaban nih ya. Lagi aneh-aneh jamahin Nono. Ngejung-jungnya pertanyaan. Banyak pertanyaan si muda. Ini no pertanyaan. Hal-hal sekalang nih hanku tengis. Aduh, nyanyi pusing. Tapi duh, jawaban nih penasaran ya.
1: Si, api gawi mojak jenok liat ngerebol-ngerebol bangun mo. Amok kuda sih. Ya lamun cek mang lamun pagi-pagi. Sekedi demon ngeliat bebe ngelamun pagi-pagi sih.
0: Sani kusa nyanyi-nyanyi digetayan. Lain lu medi. Nyak jiwa jemah sih ngejuknya pertanyaan nam bisa. Yang ngejuknya pertanyaan nyanyi-nyak pusing. Nyak mang hati sekali. Aneh juga ngejuk-ngejuk pertanyaan gerna.
1: Ya api pertanyaan jajah mana sasi?
0: Masa ya ngejuk pertanyaan banyak ke jene. Api meneh jawab nih aneh. Masih git akhir huwa. Hatok nih ngegelupai. Ubah mak pandai cawa. Nalom nih han ngelahai. Pina sangat sih maksud Nina api maketnya.
1: Ya Allah, niku mah diajak ke kodoan kita tamong tuyuk metumbai. Nah gelarnya saya teteduhan.
0: Oh, teteduhan yuk. Lihat pertanyaan-pertanyaan ke gokam api yang teteduhan yuk.
1: Teteduhan, tebak-tebakan kenal
0: lah. Alah, lah terus api jawabannya. Masigit akhirwa, hatok nih gelupai. Ubah mak pandai cawa, nalom nih han ngelahai.
1: Manu jago, Susi.
0: Alah, jadi Hino jawab nih manu jago yuk. Teteduhan gelap nih.
1: Oh, punya anakku seapi.
0: Allah, hati di teteduhan.
2: Teteduhan adalah soal yang dikemukakan secara samar-samar. Biasanya untuk permainan atau melatih daya nalar. Teteduhan berfungsi untuk mengasah pikiran, menambah wawasan, serta sebagai media untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan daerah. Teteduhan ini merupakan warisan budaya tak benda dari Lampung Barat.
3: Lampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.

0: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.
1: Ya Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya gak dicabut? Bill? Bila? Bila? Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh.
2: Kamu ya? Abis ngecas gak dicabut lagi?
1: Ya udah sih Bu, namanya lupa. Ketiduran loh.
2: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
1: Bu, ibu ini lebay bener loh. Gak mungkin lah bikin kebakaran.
2: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya, malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila, kamu cabut casan itu sekarang juga.
1: Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
2: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
1: Tetap ngalir ya Bu.

Hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar. Jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Minum mungkin di kaca seunyi ini kembali kami hadirkan Wakcai di pagi hari ini. Informasi di pagi hari ini masih kami kutip dari rri.co.id. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurella mengajak generasi memanfaatkan ruang digital sebagai sarana untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Menurutnya media sosial tidak hanya menjadi tempat bagi berbagi informasi, tetapi juga dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan gagasan, masukan, dan evaluasi kepada pemerintah. Hal tersebut disampaikan Jihan saat menerima audiensi pimpinan redaksi majalah Sri Kandi di ruang kerja Wakil Gubernur Lampung pada Selasa kemarin. Ia juga mengatakan bahwa perkembangan teknologi telah membuka ruang yang semakin luas bagi generasi muda untuk terlibat dalam isu pembangunan dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi. Menurutnya perlu diarahkan untuk menyebarluaskan informasi yang positif, edukatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Informasi selanjutnya minum mengaki di pagi hari ini. Kali ini Lembaga Pemasyarakatan Lapas Narkotika Kelas 2A Bandar Lampung belum meresmikan klinik Pratama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kehadiran klinik tersebut juga menjadi langkah baru dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan. Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Bandar Lampung Jumadi mengatakan keberadaan klinik Pratama merupakan upaya yang telah lama diinisiasi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih mudah dan cepat bagi warga binaan. Demikian minum wakil waktu pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada waktu selanjutnya.